0: juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Pak Arif kan nyetel ke Pak Nusron, Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
10: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
0: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan selama sampai. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
7: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
17: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
15: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
6: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
21: Baik, pemirsa, kami pada pagi. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur, dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal, dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal, sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda, dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Pro 1 setelah penyampaian warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan podcast LKBN Antara dengan topik BN Jangan Tunggu Bencana Datang bersama dengan narasumber Abdul Muhari. Beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNBP. Kita saksikan dan juga kita simak, pendengar. Anda juga bisa menyimak di streaming www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
4: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
3: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
4: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris

0: berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah Klerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inari, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu.
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
0: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa Bapak Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya.

0: kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya, sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di tiga daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana ini sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita apa yang akan kita dorong. Meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Ya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya, dapat prakteknya. Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang

0: pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahkan kita memastikan keselamatan kita masing-masing dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Tapi
0: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang,

0: Yang seperti di Sumatera sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi.
1: Terjadi.
0: Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih apa atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya. Tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita akan nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan
0: benar
1: bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik

0: longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
1: Oke.
0: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: Untuk jaringan komunikasi gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ya. Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih bisa dibersihkan.
0: Ya? Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an persen yang sudah tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan.

0: keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat sudah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak. Uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair. Dan kita sudah memiliki data by name, by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name, by address-nya sudah kami pegang. Rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra. Dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun. Ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai. Dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip, tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya, mungkin terdampak oleh banjir kemarin, tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan, misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman,
0: masih
1: begitu ya.
0: Toleransi, karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap, kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan, dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini. Supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: depan. Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang enggak asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja.

0: badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif, jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Kota Kendari pendengar di 112 atau juga di 0401 312 4008 di acara Halo RRI. Nanti kita coba akan bisa bisa untuk mengkonfirmasi ya terkait dengan apa yang ingin Anda sampaikan bersama dengan pihak-pihak yang terkait tentunya. Nah, kali ini kita masih berbicara tentang pemadaman listrik yang ternyata ini masih berlangsung ya. Agak kaget juga sih kemarin itu di area lingkungan saya, tak pikir itu udah kelar, sudah selesai. Udah selesai masa-masa biar pet kita, ternyata belum ya, belum berakhir saudara-saudara. Masih kemarin ini terjadi di sekitaran Kemaraya dan sekitarnya, lalu juga di beberapa area di wilayah, beberapa titik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pun juga begitu di luar dari Kota Kendari atau di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Nah, ini yang mungkin juga masih menjadi pertanyaan, ada apa sih kok ini, kenapa ya masih saja ada pemadaman. Nah, kita mungkin juga sudah membaca beberapa informasi-informasi yang disampaikan atau dihadirkan oleh pihak dari PLN Persero di Kota Kendari yang menyatakan bahwa memang ada beberapa nih yang pengairannya udah mulai berkurang ya, efek dari kemarau yang masih berlangsung saat ini di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, ini yang menyebabkan beberapa pemadaman, melakukan pemadaman listrik untuk menghemat air, menghemat energi ya. Nah, kita mungkin juga punya pertanyaan dan juga terkait opini seperti apa sih seharusnya ya. Mungkin ada beberapa jalan keluar atau solusi dari apa yang sedang terjadi saat ini yang juga ingin disampaikan. Boleh ya langsung di 0401 312 4008 atau juga boleh di line WhatsApp kita 0813 5450 967.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Iya nih, juga yang menanyakan terkait dengan maraknya untuk disalahgunakannya kartu tanda penduduk kita ya, dimana ketika kita mungkin menggunakannya untuk satu hal, ternyata itu dipergunakan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, terkait dengan ini, pendengar di Dukcapil juga sudah menyampaikan ya di informasi yang dirilis oleh rri.co.id, dimana di Dukcapil Kota Kendari pada Agustus lalu ini menyebut penggunaan IKD di Kendari ini sudah mencapai 25%. Nah, kalau selama ini identitas kependudukan yang kita kenal selalu berupa KTP elektronik yang tersimpan di dompet kita. Nah, sekarang ini sudah lebih ini lagi ya. Ada bentuk identitas yang bisa diakses langsung melalui telepon genggam. Namun pertanyaannya kemudian apakah ini semakin rawan tentunya untuk digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di Kota Kendari, pendengar, kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus mendorong masyarakat untuk mulai menggunakan IKD. Di mana bahkan Disdukcapil Kota Kendari menyebut capaian penggunaan IKD saat ini itu sudah mencapai sekitar 25%, sementara target nasional berada di angka 50%. Nah, yang menarik, dorongan penggunaan IKD ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat secara perorangan, namun lembaga atau instansi juga didorong untuk ikut memanfaatkan identitas digital tersebut. Nah, karena kedepannya pelayanan publik ini akan semakin banyak bergerak ke sistem digital, pendengar. Jadi bukan hanya bagaimana masyarakat punya dokumen kependudukan, tetapi bagaimana identitas ini bisa dimanfaatkan secara aman dan terintegrasi ketika mengakses berbagai layanan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Mendengar berbicara soal identitas digital, ini masyarakat kita pun juga saat ini mulai semakin waspada ya. Dimana kita tahu di era digitalisasi saat ini mulai dari membuka media sosial, kemudian juga berinteraksi menggunakan mobile banking, memesan makanan lewat aplikasi, atau mengakses layanan pemerintah sampai sekedar membuat akun untuk mengikuti sebuah platform. Nah, hampir semuanya itu adalah meminta data kita, dan data yang dipergunakan itu adalah dipergunakan lewat digitalisasi. Nah, tentunya nama, kemudian nomor telepon, alamat email, lalu tanggal lahir, kemudian foto, bahkan terkadang nomor identitas. Data-data ini mungkin terlihat biasa saja kalau berdiri sendiri, pendengar. Tapi ketika terkumpul dan berada di tangan orang yang salah, nah informasi ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan yang merugikan. Nah, karena itu di identitas digital ini sebenarnya sangat penting ya, sama pentingnya dengan identitas kita di fisik begitu. Di mana kita tentu tidak sembarangan memberikan KTP kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, prinsip yang sama juga perlu diterapkan ketika berada di ruang digital. Nah, jangan merasa aman hanya karena kita berada di balik layar, pendengar. Sebab jejak digital yang kita tinggalkan, mulai dari informasi di media sosial sampai data yang kita masukkan ke berbagai layanan online, ini bisa menjadi bagian dari identitas digital kita. Nah, jadi untuk saat ini di mana pemerintah kota pun juga sudah memberikan arahan untuk menggunakan identitas digital ya. Namun tentunya juga harus dibarengi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan kita untuk tidak menyebarkan atau tidak memberikan identitas tersebut kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

0: Love.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapakah ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Pendengar di manapun Anda berada di Halo RRI, khususnya di mana kalau berbicara soal identitas digital, kita memang kadang tanpa sadar ya membagikan terlalu banyak informasi. Kemudian juga sering tanpa sadar kita membagikan foto tiket perjalanan yang masih memperlihatkan kode-kode tertentu. Kemudian juga kartu identitas yang difoto untuk kebutuhan tertentu, konten misalnya pengen di-upload di media sosial kita, lalu juga lokasi rumah, nomor telepon, kemudian tanggal lahir, nama lengkap anggota keluarga, sampai kebiasaan kita sehari-hari. Ini sering sekali di-share di media sosial. Nah, mungkin satu informasi yang terlihat sepele ya pendengar, tapi coba deh dibayangkan kalau beberapa informasi ini dikumpulkan oleh orang lain, nah mereka bisa mengetahui nama lengkap kita, kemudian tempat tinggalnya kita di mana, kemudian tempat kita kerja, atau anggota keluarga kita, bahkan sampai pola aktivitas kita, pendengar. Nah, karena itu sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial, biasakan untuk melakukan satu langkah sederhana, cek lagi sebelum diposting. Nah, perhatikan apakah ada nomor identitas, kemudian alamat, nomor telepon, dokumen, atau barcode, barangkali QR code, atau informasi lain yang seharusnya tidak diketahui oleh publik, termasuk ketika kita sedang menggunakan fasilitas umum atau berada di sebuah tempat. Sebab tidak semua hal harus dibagikan secara real time. Nah, jadi memang terkadang ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang nih untuk bisa ditekan-tekan ya, agar tidak terlalu tidak terlalu over sharing, pendengar. Coba gunakan password yang kuat dan berbeda untuk akun penting. Jangan menggunakan satu password saja untuk semua akun yang kita punya. Lalu juga jangan lupa aktifkan autentifikasi dua faktor atau verifikasi dua langkah jika layanan ini menyediakannya. Kemudian jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, atau kode keamanan kepada orang lain. Dan yang terakhir juga periksa kembali tautan dan juga akun pengiriman sebelum mengklik

atau memberikan informasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya, batasi informasi pribadi yang ditampilkan secara publik di media sosial. Itu dia yang paling penting ya. Baik, untuk kebersamaan kita di Halo RRI Tuntas nih, pendengar yang ingin menyampaikan aduan boleh di 081354509667 atau juga di 0401312408, di mana nanti akan dibahas secara tuntas ya di Halo RRI yang hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Kita masih akan terus menemani Anda pendengar untuk perjalanan Sultra pagi ini. Di pukul 10 nanti kami juga akan hadir menemani Anda dalam dialog interaktif Sultra Siang terkait dengan judi online, hiburan, atau jebakan keuangan. Kita akan bahas nanti bersama dengan narasumber yang sudah siap untuk berbagi atau berbincang di dialog interaktif Sultra Siang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama, kali ini kita ada di paruh awal perjalanan Sultra Siang, pendengar. Dan akan hadir dalam dialog interaktif Sultra Siang. Kita akan berbincang terkait dengan judi online, hiburan, atau jebakan keuangan. Baik, saat ini Anda mendengarkan di 96,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini pendengar, kita juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Anda juga bisa menyimak nantinya di TikTok RRI Kendari, Instagram, dan juga Facebook. Baik, untuk perbincangan kita terkait dengan judi online, hiburan, atau jebakan, kita sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Pendengar, saya perkenalkan satu persatu untuk tamu kita pada siang hari ini. Saya menyapa terlebih dahulu untuk Bapak Ibtu Muhammad Syarif CH, SH, MH, CH, Kanit 1 Subdit 5 Tipit Cyber Ditreskrimus Polda Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Boleh ditarik mic. Oh, sorry. Sorry. Boleh ditarik aja mic-nya. Okay. Yes, okay. Betul sekali. Mohon izin kalau saya salah sebut barangkali gelar dan ininya namanya. Kemudian yang berikutnya ada Mas Imam Adicipta Nur Santoso. Beliau adalah manager asisten manager senior PEPK LMST OJK Sulawesi Tenggara. Selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi, Mbak Sofi. Okay. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kabar sehat untuk Pak Muhammad dan Mas Imam?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Baik, berbicara terkait dengan judi online, ini hiburan atau jebakan keuangan? Waduh, ini menjadi pertanyaan banyak yang, apalagi kalau sudah ngomongin berbicara di era digital sekarang ya. Di era digital saat ini dengan menggunakan telepon genggam, kemudian aktivitas-aktivitas keuangan bisa dilakukan dalam hitungan detik saja, begitu ya pendengar. Kemudahan yang sama juga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas yang justru ini akan membawa persoalan baru. Nah, salah satunya adalah perjudian online. Nah, kemudian pertanyaannya, benarkah judi online ini hanya sekedar hiburan saja kah? Atau justru menjadi jebakan yang perlahan mengganggu kondisi keuangan, keamanan data, bahkan kehidupan sosial seseorang. Saya mau ke Mas Imam dulu deh. Kalau sering dengar judi online ini apa ya, ada yang bilang, ah ini kan hanya hiburan saja. Kalau dari perspektif perlindungan konsumen keuangan, kapan sebenarnya sebuah aktivitas itu disebut hanya sekedar hiburan saja gitu?
1: Iya, jadi kalau kita sebut hiburan, hiburan itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kita dapatkan untuk menyenangkan hati. Namun apabila ke dalam konteks ternyata ini mengakibatkan kerugian, itu memang baru kita lihat nilai-nilainya. Mungkin untuk bagian soal apakah ini menyenangkan hiburan atau tidak, itu mungkin bisa lebih ahlinya ya. Cuma kalau dari sisi kami, dari pengaduan yang sering masuk di OJK, itu selalunya banyak pengaduan konsumen dari masyarakat itu pada saat kami konfirmasi mengapa menggunakan judi online, selalunya mereka mulai itu dengan pernyataan coba-coba, mencoba. Dan kebanyakan memang kalau dari data yang pengaduan dari kami itu, kebanyakan adalah mereka yang mungkin kesehariannya itu kebanyakan banyak waktu senggangnya, seperti ibu rumah tangga, kemudian anak sekolah, ataupun mungkin para pekerja seperti itu yang mungkin ada waktunya. Nah, awalnya mereka itu memulai dengan, karena itu sekarang kalau kita lihat judi online ini kan kebanyakan dibungkus dalam bentuk permainan atau games. Sehingga kebanyakan dari mereka itu beranggapan ini adalah suatu permainan. Namun begitu sudah ada transaksi keuangan, sudah ada yang namanya top up, sudah ada namanya kita menyetor uang, disitulah jebakannya dimulai. Kesenangan sesaat sehingga mengakibatkan banyaknya kerugian. Nah, dari kami pun banyak melihat kebanyakan korban-korban yang datang ke kami ini itu memang berdampak kepada keluarga. Mulai dari perceraian, itu terlihat dari mereka pada saat datang itu selalu didampingi oleh keluarganya. Dan kondisinya itu memang sudah mengakibatkan kerugian terhadap tidak hanya diri sendiri tapi juga terhadap keluarga dan orang-orang yang disayangi.
0: Awal-awalnya hanya coba-coba gitu, kecil ya. Ada juga yang beralasan, wah gabut nih kayaknya, bingung mau ngapain. Oke, Pak Syarif, kalau dari kacamata atau perspektif kepolisian gitu, apa yang membuat judi online ini berbeda dengan sekedar permainan atau hiburan digital barangkali?
2: Baik, Mbak siapa?
0: Sofi.
2: Mbak Sofi ya, pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada RRI sudah mengundang kami dari Subdit 5 Tindak Pidana Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk hadir dan berbagi informasi di studio RRI Pro 1 Kendari ini, pada hari ini. Kalau kita lihat topik yang akan kita bahas ini memang sangat menarik, yaitu judi online apakah ini hiburan atau jebakan
0: keuangan.
2: Nah, memang kami butuh ya, kami dari Cyber itu butuh ruang seperti ini untuk memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat. Karena saat ini literasi digital itu merupakan benteng utama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang berkembang semakin cepat, semakin masif pada saat ini. Pertama, topik hari ini yaitu judi online. Apakah ini hiburan atau jebakan keuangan? Pertama yang perlu sampaikan bahwa judi online ini merupakan program pemberantasan judi online merupakan Prognas ya, salah satu Prognas atau program nasional yang bertajuk Astacita yang digagas oleh Bapak Presiden kita. Nah, perkembangan yang perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita lihat data dulu bahwa ada sekitar kurang lebih 12 juta masyarakat Indonesia itu terindikasi main judi online. Kemudian ada beberapa aparatur sipil negara kurang lebih 51 ribu itu terdeteksi aktif melakukan aktivitas judi online. Dan ada sekitar 200 ribu anak itu terpapar judi online. Kalau kita lihat data, angka ini tentu sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, akses ini semakin sangat mudah untuk diakses. Beda dengan judi konvensional. Judi konvensional harus mencari tempat, harus mencari teman untuk bermain. Sementara judi online ini bisa dilakukan secara diam-diam, baik di dalam kamar, maupun dalam rumah, ya, tanpa terpantau oleh pihak keluarga maupun lingkungan sekitar. Makanya mereka merasa aman untuk terus bermain judi online ini. Terkait dengan apakah ini merupakan hiburan atau jebakan keuangan, memang kurangnya edukasi atau literasi kita kepada masyarakat, banyak masyarakat menganggap judi online ini hanya hiburan biasa. Tanpa mereka menyadari terkait resiko besar yang ada dalamnya. Mereka tidak menyadari bahwa judi online ini bisa menjadi kecanduan yang sangat merusak.
0: Istilahnya kayak ngisi waktu luang gitu ya.
2: Padahal mereka tidak menyadari bahwa ini bisa menjadi kecanduan yang sangat merusak bagi mereka.
0: Okay. Nah, kalau tadi menyimak data yang disampaikan oleh Pak Syarif, ini ada 12 juta masyarakat kita yang bermain judi online, kemudian 51 ribunya ini diantaranya adalah
2: aparatur sipil negara,
0: ASN begitu, lalu juga 200 ribunya adalah anak-anak. Nah, kalau berbicara soal modus barangkali, modus yang sering digunakan untuk menarik masyarakat kita sampai nggak sadar nih, sebenarnya apa yang digunakan modusnya biasa yang sering ini?
2: Oh, baik, banyak orang terjerumus dalam judi online ini. Kenapa? Karena pertama daya akses yang sangat mudah, akses ke judi online sangat mudah sekali. Dimanapun, kapanpun, yang penting terhubung dengan internet, orang bisa mengakses judi online. Itu pertama daya tariknya. Kemudian daya tarik kemenangan cepat. Nah, judi online menjanjikan kemenangan besar dalam waktu cepat. Nah, jadi orang yang menginginkan uang dalam waktu yang singkat tertarik terkait dengan judi online. Kemudian masalah keuangan. Banyak orang melihat judi online sebagai solusi untuk masalah keuangan mereka. Padahal justru judi online ini tambah merusak keuangan mereka.
0: Nah, kalau dari Mas Imam, ini kalau dari kacamata OJK sendiri barangkali ya, indikator yang paling awal mungkin yang membuat seseorang mulai mengalami masalah keuangan akibat judi online ini apa sebetulnya?
1: Ya, kalau dari sisi keuangan sendiri, kita memang lihat meningkatnya kebutuhan hidup, memang itu salah satu yang mengakibatkan tadi seperti yang dibilang sama Pak Sarip, bahwa judi online ini menjadi salah satu dari solusi keuangan.
0: Iya.
1: Ditambah dengan pada saat mungkin mereka mengajukan pinjaman ke lembaga jasa keuangan resmi seperti perbankan atau pembiayaan, namun mengalami masalah karena mungkin mereka tidak memiliki baik itu pendapatan yang mencukupi ataupun riwayat yang cukup baik.
0: Persyaratannya juga mungkin cukup banyak.
1: Sehingga mereka mencoba mencari solusi lah. Nah, solusi yang mungkin paling mudah yaitu adalah mungkin judi online seperti itu. Nah, kemudian karena tergiur, mereka mencoba cari pinjaman yang lebih mudah lagi. Nah, salah satunya mereka masuklah ke pinjaman online yang ilegal seperti itu. Di data kami pun banyak sekali pengaduan yang masuk sampai dengan saat ini terkait dengan kejahatan keuangan. Itu ada sebanyak 651 pengaduan untuk wilayah Sulawesi Tenggara saja. Itu kita tarik datanya dari 1 Januari sampai dengan per hari ini. Itu ada 651 masyarakat Sulawesi Tenggara yang mengeluhkan terkait penggunaan produk jasa keuangan yang ilegal. Nah, kebanyakan dari situ adalah mereka yang terjebak karena berutang terhadap pinjaman online ilegal ini gara-gara judi online. Dan kebanyakan seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan itu kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga seperti itu tadi. Nah, ini berarti seperti yang disampaikan juga oleh Pak Sarip, saya setuju. Memang kita butuh ruang yang lebih luas lagi untuk melakukan edukasi. Sulawesi Tenggara ini kita terdiri dari 17 kota kabupaten. Dan jelas baik dari ke OJK maupun dari kepolisian, kami butuh ruang seperti ini untuk bisa menyampaikan edukasi terhadap masyarakat seperti itu, Mbak.
0: Oke. Pak Syarif, ini kan kalau kita lihat ya, modusnya para pelaku ini kan tidak selalu menawarkan secara terang-terangan begitu ya. Tidak ada semuanya terselubung dibungkus dengan sesuatu yang indah begitu iming-imingnya. Nah, seberapa besar sebenarnya peran media sosial, peran dari pesan-pesan berantai ini atau iklan-iklan terselubung ini atau akun-akun tertentu dalam menyebarkan promosi-promosi soal judi online?
2: Nah, itulah Mbak. Kenapa judi online ini susah diberantas? Karena promosinya itu sangat masif sekali di media sosial, ditambah dengan influencer. Karena dengan mudahnya orang mempromosikan judi online ini di media sosial. Media sosial itu juga kita kan tidak punya platform sendiri terkait dengan media sosial.
0: Iya.
2: Yang terutama di Meta, ya, Meta, TikTok, itu kan mereka punya punya luar semua, kita nggak punya akses di situ untuk membatasi promosi judi online. Nah, termasuk akses yang sangat mudah tadi itu, saya bilang akses yang sangat mudah, kemudian promosi yang sangat masif di media sosial membuat orang mudah tergiur, mudah tergiur terkait dengan judi online ini. Seperti saya bilang lagi tadi, bahwa daya tarik kemenangan yang cepat itu. Kemudian mereka mengira bahwa judi online merupakan solusi terkait dengan keuangan, masalah keuangan mereka.
0: Oke. Nah, kalau yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan pihak kepolisian dari Tipit Cyber sendiri, barangkali ketika menemukan iklan-iklan terselubung, apakah langsung melakukan tindakan penangkapan atau seperti apa ya yang dilakukan?
2: Kalau kami kan punya satgas sendiri. Jadi di Polri itu punya satgas judi online tersendiri dari Mabes Polri sampai ke wilayah. Kami dari Satgas Polres judi online Polda Sulawesi ini sudah mengajukan kurang lebih 38.000 situs untuk dilakukan pemblokiran ke Satgas Mabes Polri. Ada sekitar 30, kalau kita lihat mulai dari tahun 2025 sampai September 2026, kita sudah mengajukan sekitar 38.000 situs untuk dilakukan pemblokiran. Ini situs terkait dengan judi online. Kemudian dari 2025 juga sampai dengan September 2026 ini, kami juga sudah mengajukan sekitar 1.700 rekening untuk dilakukan pemblokiran. Karena di situs itu biasanya kan dicantumkan nomor rekening.
0: Nomor rekening. Oke. Efektifkah langkah-langkah yang dilakukan atau masih ada juga nih yang menjamur bahkan?
2: Begini, terkait dengan efektif atau tidak, kenapa? Bahwa pertama servernya dulu. yang kita lakukan, yang penting kita upayakan dulu bagaimana yang terbaik bisa kita lakukan untuk menangkal terkait dengan gujuan. Nah, walaupun itu efektif atau tidak, kita lihat dari apa yang sudah kita lakukan. Kenapa sulit? Pertama, server yang digunakan itu berada di luar negeri, kemudian penggunaan VPN, kemudian penggunaan rekening apa tadi? Anime. Dia menggunakan data orang lain, tapi yang mengendalikan orang lain juga. Kemudian para bandar itu terkait dengan situs, ketika dilakukan pemblokiran situs yang lama, mereka membuat situs yang baru lagi. Wow. Itu yang repotnya.
0: Jadi apa ya, sudah mereka juga sudah membuat secara terstruktur gitu ya. Jadi ketika ada masalah, oh sudah siap nih. Jadi mereka sudah punya backup juga nih.
2: Iya Mbak.
0: Backup lagi yang lain untuk disebar lagi gitu.
2: Betul.
0: Oke, saya mau ke Mas Imam. Mas Imam, ini kan ada anggapan ya, kalau misalnya kita melarang nih orang-orang untuk jangan main judi online. Tapi kan biasanya mereka juga menjawab, ini kan saya pakai uang sendiri nih, ngapain? Terus juga resikonya saya tanggung sendiri. Nah sebenarnya seberapa tepat pemikiran ini dalam perspektif perlindungan konsumen, Mas Imam?
1: Iya, jadi gini, kalau kita berbicara terkait masalahnya, saya menggunakan dana pribadi, tetapi konsumen itu tidak memikirkan akibatnya, akibat ke depan dari yang mereka akan ambil pilihannya itu. Sebagai contoh, memang ada beberapa pengaduan atau pertanyaan juga kepada kami. Selama kami menang kan tidak masalah, seperti
0: benar,
1: itu.
0: Benar.
1: Kalau misalnya sudah mulai kalah, nanti kami tinggal berhenti, seperti itu. Ya. Jadi banyak juga kami pernah beberapa kali melakukan edukasi sosial juga, baik itu kepada ASN, dan kami mendapatkan cukup banyak penolakan yang negatif. Bahwa kami menyampaikan resiko dari penyalahgunaan judi online seperti itu. Kami menyampaikan bahwa saat ini dengan berbagai kemudahan teknologi yang ada, yang tadinya itu mereka harus mentransfer dana, sekarang itu dipermudah dengan cukup menggunakan transaksi keuangan digital seperti misalnya Kris. Nah, Kris ini menjadi salah satu yang berdasarkan data kemarin di semester 1 2026 menjadi penyebab peningkatan transaksi judi online sebesar 86%. Itu dari siaran pers PPATK juga sudah menyampaikan itu. Nah, kenapa bisa? Karena skills ini memang banyak keuntungannya. Yang pertama, memudahkan transaksi. Kita juga tidak perlu banyak bawa uang.
0: Betul.
1: Tunai. Kemudian yang paling sulit adalah untuk trackingnya. Sampai dengan saat ini untuk tracking Kris ini menjadi satu hal yang cukup berbeda, karena mereka kebanyakan untuk pelaku judi online ini menggunakan Kris yang dinamis, di mana Kris ini bisa sesuai dengan transaksinya, sehingga kita harus penelusurannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Beda kalau misalnya kayak Kris warung yang stagnan ya, jadi Krisnya itu tidak akan berubah. Tapi kalau Kris yang berubah, yang dinamis ini menjadi salah satu yang dimanfaatkan oleh pelaku judi online ini menggunakan sebagai dana tampungan. Jadi sekarang kendalanya tuh ada beberapa data kemarin, misalnya mungkin beberapa kasus kejadian beberapa ASN yang terdeteksi teridentifikasi judi online. Kemudian kami lakukan penelusuran berdasarkan permintaan dari teman-teman Polda. Kami banyak mendapati banyak dilakukan juga transaksi ini menggunakan Kris yang dinamis. Dan ini menjadi salah satu persoalan, karena untuk tracking ini menjadi lebih sulit seperti itu.
0: Nah, Pak Syarif, kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Imam barangkali, kemudian bagaimana pihak kepolisian menelusuri aliran-aliran dalam aliran-aliran dana begitu ya, dalam perjudian online ini seperti apa yang dilakukan?
2: Baik, terkait dengan follow the money yang kita lakukan, memang terkendala beberapa regulasi. Yang berhak membuka data itu kan dari pihak OJK sendiri. Nah, sementara ada regulasi yang harus dipenuhi oleh penyidik atau Polri untuk membuka data itu. Misalnya harus ada penetapan tersangka terlebih dahulu, sementara baru bisa dibuka oleh OJK. Sementara kami bagaimana bisa kita melakukan penyidikan sementara data belum ada.
0: Benar.
2: Nah, itu ada kesulitan di regulasi terkait dengan hal tersebut.
0: Jadi memang harus masih butuh proses yang cukup lama untuk bisa melihat secara langsung.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Karena cara efektif, karena kita ini kan berbicara di dunia maya. Kemudian yang cara efektif itu follow the money, follow the asset. Nah, sementara ada regulasi membatasi kegiatan kami terkait dengan hal itu. Terkait harus izin ke OJK dulu, betul, untuk membuka, betul, data tersebut.
0: Oke. Nah, kalau misalnya seseorang itu hanya menjadi pemain saja begitu ya, sementara ada pihak-pihak yang mengoperasikan dan mempromosikan. Nah, posisi masing-masing dalam perspektif hukum Pak Syarif ini seperti apa ya?
2: Ah, di negara kita ada dua regulasi mengatur terkait dengan pelanggaran pidana terkait dengan judi. Yang pertama di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ diatur terkait dengan perjudian secara umum di pasal 426, 427. Itu ancaman pidananya maksimal 9 tahun. Itu untuk para pemain.
0: Pemain.
2: Nah, denda 2 miliar. Kemudian di Undang-Undang kita sendiri diatur di dalam pasal 27 ayat 2. Itu ancaman pidananya paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Ini untuk orang yang mempromosikan untuk orang yang mempromosikan judi online.
0: Iya.
2: Beda kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2 itu orang yang bermain judi online, kemudian di Indonesia orang yang mempromosikan konten yang bermuatan judi online.
0: Oke, jadi memang sudah ada posisi masing-masing begitu ya dalam perspektif hukumnya. Nah, Mas Imam, kalau untuk masyarakat sendiri barangkali di mana kita mungkin juga melihat nih, kalau tadi disampaikan rata-rata ibu-ibu nih banyak. Nah, apakah karena memang ibu-ibunya punya gampang terprovokasi atau gimana nih melihatnya?
1: Oh iya. Jadi kami coba melakukan tracking dari beberapa pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada kami mengenai dari mana mereka memulai terjerat judi online. Jadi kalau dari yang kami lihat ada beberapa contoh kasus. Pertama mulai dari aplikasi. Jadi mereka itu mendapatkan tawaran dari aplikasi di grup mereka, misalnya seperti Telegram, Facebook, di mana mereka mendapatkan ajakan untuk mengikuti sebuah permainan di situ. Yeah, yeah. Kemudian ajakan juga dari rekan-rekan, mungkin dari tetangga. Pada saat mungkin ada mungkin pertemuan-pertemuan rukun tetangga, itu ada ajakan-ajakan, ada sebuah permainan yang bukanlah dicoba. Sehingga mungkin pada saat di rumah sudah tidak ada kegiatan, mereka mulai mencoba hal-hal seperti itu. Karena kalau dari ajakannya itu mereka hanya mengirimkan link melalui grup di Telegram, di Facebook, kemudian dari korban ini langsung menekan aplikasi tersebut atau link tersebut sehingga langsung masuk ke website atau aplikasi judi itu. Yang dimana bentuknya banyak, ada yang berupa permainan game, ada yang mungkin bisa seperti slot atau segala macam. Jadi ini membuat mereka tertarik. Tetapi yang bisa kita lihat di sini memang adalah dari lingkungan, dari lingkungan yang memang kita bisa ambil lihat beberapa pendapat bahwa ini merupakan adanya kelemahan kita bersama juga, bahwa masih kurangnya, minimnya literasi dan inklusi keuangan. Belum bisa membedakan yang mana mungkin judi online ilegal dan yang mana sebenarnya itu sebenarnya adalah permainan. Dan yang sebenarnya mana yang boleh dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan, serta kerugian sebab akibat dari tindakan dilakukan seperti itu.
0: Oke, nah Pak Syarif, kalau berbicara soal pemberantasan begitu ya, dimana pemberantasan judi online ini apakah cukup dengan dilakukan pemblokiran saja barangkali, atau persoalannya jauh lebih besar sebetulnya?
2: Ah, baik Pak, terkait dengan itu, kami memang pernah sudah melakukan penegakan hukum di tahun 2004, itu ada 5 kasus yang kami proses. Cuma kami lihat itu tidak efektif. Kenapa? Karena yang kita lakukan hanya terhadap influencer yang mempromosikan konten judi online tersebut. Nah, efeknya tidak terasa sama sekali. Makanya yang perlu sekali kami lakukan atau yang memang efektif kita lakukan yaitu edukasi dan literasi digital. Kayaknya itu yang sangat efektif kita lakukan terkait dengan bahaya judi online. Beda dengan penipuan online sebenarnya dengan judi online. Kami lihat di sini ada perbedaan. Kenapa? Kalau penipuan online, masyarakat tidak ngerti kalau itu adalah penipuan. Nah, sementara ini kalau sudah judi, masyarakat sudah tahu bahwa ini judi. Tapi mereka tetap ikut mau bermain dalam judi online. Itu. Jadi memang kesadaran. Kemudian seperti yang disampaikan tadi Pak Imam terkait masalah keuangan itu, pengertian keuangan itu.
0: Oke, jadi memang bahkan ada yang mungkin melakukannya sudah berkali-kali begitu ya, udah terjerat 1-2 kali tapi lolos begitu, akhirnya coba lagi ya, siapa tahu keberuntungan saya ada lagi di ketiga kalinya. Nah Mas Imam, kalau gimana nih kalau misalnya ada yang berulang gitu?
2: Ini yang perlu kami sampaikan Bu ya. Memang judi online ini sengaja dirancang oleh para pembuat situs atau bandar untuk memicu kecanduan itu. Para pemain itu dibuat pertama seolah-olah hampir menang. Dibuat seolah hampir menang, kemudian diberi kemenangan sekali dua kali sehingga membuat mereka ingin terus mengulang atau sering membuat mereka ingin terus bermain. Nah, kecanduan ini tentu dapat menyebabkan perubahan perilaku yang sama kecanduan dengan zat yang ada di dalam narkoba atau alkohol. Nah, ketergantungan juga membuat orang ingin terus bermain walaupun mereka sudah mengalami kerugian finansial yang sangat besar sekali. Kecanduan ini membuat orang merasa depresi, sama kecanduan yang ada narkoba. Dia merasa depresi atau kayak sakit ketika tidak bisa bermain judi online. Nah, itulah efek dari kecanduan judi online. Memang sengaja dirancang dengan
0: menggunakan sakau gitu ya. Kalau udah main game
2: dia kayak depresi atau kayak sakit ketika tidak bisa bermain judi online. Nah, itu bahaya dari judi online ini.
0: Oke. Nah, langkah-langkah yang juga mungkin dilakukan oleh OJK sendiri Mas Imam, barangkali gimana nih untuk bisa mengatasi kecanduan seperti yang disampaikan oleh Pak Sari tadi nih.
1: Ya. Jadi kami memang melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi, dan kami agar ini lebih bisa masif menyentuh banyak masyarakat, kami memanfaatkan juga memang platform digital seperti RRI podcast ini. Kenapa? Karena dengan kami melakukan sosialisasi dan edukasi, kami berharap bisa menjangkau masyarakat yang ada di seluruh, baik di seluruh Sulawesi Tenggara dan di Indonesia seperti itu. Nah, dalam edukasi kami, kami selalu menegaskan bahwa aplikasi judi online itu bukan termasuk lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK. Karena kadang seperti yang tadi dibilang, mereka beranggapan bahwa judi online ini adalah salah satu opsi untuk masalah keuangan. Nah, kalau berbicara masalah keuangan, selalunya dianggap terkait dengan OJK.
0: Betul.
1: Maka kami selalu memberikan penegasan dalam sosialisasi kami bahwa aplikasi judi online ini itu bukan termasuk lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Kami juga secara masif bekerja sama dengan teman-teman kepolisian, baik itu juga dengan lembaga perguruan tinggi, kami lakukan edukasi sosialisasi. Nah, salah satunya kemarin kami lakukan dalam rangka bulan literasi keuangan yang dilakukan selama bulan Juni sampai dengan bulan Agustus kemarin. Nah, kami dorong bagaimana judi online itu tidak dilakukan oleh, kita mulai dari anak-anak sekolah dulu. Kami turun, kami berikan pendampingan, kemudian kami arahkan supaya mereka ini, anak-anak ini, tahu mana membedakan yang mana produk jasa keuangan, yang mana bukan produk jasa keuangan, termasuk apa risiko dan bahaya dari judi online itu. Seperti itu kami harap. Jadi dengan kami mulai dengan anak-anak sebagai generasi muda kita, kami mengharapkan adanya generasi muda yang lebih baik lagi.
0: Betul.
1: Dan lebih melek terhadap teknologi.
0: Itu dia yang paling penting. Nah, Pak Syarif, ini kan kalau sudah ngomongin soal judi online, biasanya kan kalau udah kepepet butuh duitnya untuk bayar, biasanya langsung ke pinjaman online gitu kan. Ini udah nyangkut-nyangkutnya ke situ tuh, ke pinjaman online. Nah, ketika pinjaman online ini adalah pinjaman online yang ilegal, nah ketika dilakukan penagihan ini kan biasanya udah yang secara kasar gitu yang ini ya. Nah, apakah ini juga bisa sebagai konsumen berangkat, sebagai masyarakat yang mungkin meminjam secara online di tempat-tempat yang ilegal begitu, ketika dilakukan dengan cara-cara yang kasar, apakah juga bisa dilaporkan ya, atau gimana ya, atau gimana nih?
2: Mbak, salah satu efek berantai daripada judi online yaitu pinjaman online. Ujung-ujungnya kan pinjaman online, berharap dia akan menang.
0: Betul.
2: Kemudian kalah, dia akan melakukan pinjaman online lagi. Ujung-ujungnya bisa jual aset.
0: Benar.
2: Kemudian jual aset sendiri, kemudian bisa jual aset orang lain. Nah, ini salah satu efek berantai daripada judi online dan bisa berdampak kepada tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, dan tindakan kekerasan lain.
0: Betul.
2: Terkait dengan pinjaman online, rata-rata yang muncul di media itu kebanyakan pinjaman online ilegal.
0: Iya.
2: Memang ada beberapa permasalahan terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Pertama, memang kalau ilegal itu cara penagihannya dilakukan secara intimidatif, kekerasan. Nah, itu kalau bisa nggak usah digubris. Kalau dia ilegal, cukup kita bayar pokoknya saja. Misal kita punya 1 juta, kalau bisa bayar 1 juta saja. Kan ada ciri-ciri tuh.
0: Yeah.
2: Pinjaman online ilegal. Pertama, dia otomatis sudah tidak terdaftar di OJK. Suku bunganya sangat tinggi sekali. Kemudian jadwal pelunasan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Itu ciri-ciri pinjaman online dari OJK sendiri itu ya.
1: Yeah.
2: Ciri-cirinya. Kemudian dia tidak punya kantor yang jelas. Penagihannya secara intimidasi atau kekerasan dengan teror.
0: Iya, tapi kalau sudah mengancam nyawa itu gimana ya?
2: Enggak usah digubris lah. Enggak usah digubris. Cukup kalau memang kita pinjam 1 juta atau 500, cukup bayar segitu saja.
0: Iya.
2: Karena dia ilegal.
0: Karena kadang ada yang semua telepon anggota keluarga tuh di teror tuh. Jadi masuk udah nyampe ke kepala-kepala kantor. Saya tahu nih nama kamu. Kerja
2: itu
0: di
2: juga
0: sini. Waduh, ini membuat kita jadi shock juga nih, Mas Imam, gimana nih kamu? Ini sampai semua disebutkan loh satu persatu atasan kamu ini kan.
2: Itu ciri-ciri salah satu pinjaman online ilegal. Dia meminta data terkait itu. Kalau yang legal itu dia hanya meminta kayaknya daftar inti nikah, kemudian apa lagi?
1: Kamera, mikrofon.
2: Kamera, mikrofon itu aja. Ya. Kalau yang legal. Kalau yang lain dia meminta data pribadi yang ada di kontak gitu.
0: Iya, disebutkan salah satunya untuk kontak kedua biasanya begitu ya. Oke, pengalaman pribadi. Astagfirullah.
2: Sebenarnya kita enggak usah takut sih sebenarnya sama pinjaman legal. Dia hanya cuma mengancam-mengancam saja.
0: Iya. Soalnya kejadiannya ada di sekitar kita banyak nih, Pak Syarif ya. Biasanya di mana ketika sudah terjebak sekali, kemudian ternyata masih tergiur juga. Ini yang membuat kita bingung. Ini sebenarnya kecanduannya sampai level apa ya? Sampai udah berkali-kali begitu dan sudah menjual identitas rekan-rekan yang lain. Mungkin ini yang membahayakan. Nah, kalau misalnya ada yang ditemukan seperti itu, kita harus melaporkan. Apakah kita punya hak untuk melaporkan atau mungkin bagaimana ya?
2: Iya, silakan melaporkan ke di Subdit 5 Tindak Pidana Cyber, bisa di 110 juga, atau langsung datang ke Subdit 5 Cyber. Silakan lakukan. Cuma kadang begini, masyarakat itu banyak melapor ketika sudah mengalami kerugian finansial yang besar baru datang melapor. Seharusnya dari awal ketika mereka diteror, seharusnya langsung datang melapor.
0: Jadi kalau masih kecil-kecil nggak usah malu kan.
2: Kalau dia sudah diteror, ya itulah juga masalahnya. Iya. Mereka kadang malu untuk melapor.
0: Nah,
2: tapi ketika sudah diteror langsung saja datang melapor. Kami bisa kasih solusinya.
0: Oke, baik. Saya mau ke Mas Imam. Mas Imam ini apa karena memang kurang literasi kah atau memang budaya kita yang seperti tadi disampaikan tadi malu untuk ketika kita ketahuan ternyata melakukan judi online yang akhirnya berbuntut pinjaman online begitu. Literasinya yang kurang kah atau memang kita yang terlalu gaya hidupnya yang terlalu gimana nih?
1: Iya Mbak, jadi sebenarnya masuk semua itu Mbak. Jadi pertama literasi kita juga yang kalau mau berbicara literasi agak ini juga ya. Kemarin OJK ini baru mengeluarkan hasil SNIK, Survei Nasional Literasi Keuangan. Dan sebenarnya literasi kita ini cukup bagus juga sebenarnya, cukup baik lah. Karena masih di atas rata-rata nasional. Okay. Namun kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Jadi sebenarnya seperti yang dibilang, kebanyakan dari mereka ini sebenarnya sudah tahu. Jadi kalau saya lihat ada beberapa pengaduan terkait pinjaman online yang ilegal yang disebabkan mungkin gara-gara judi online. Itu kalau saya lihat begitu saya buka HP-nya, itu ternyata bukan cuma pinjaman online ilegal, tapi ada juga pinjaman online yang resmi.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya ini dia sudah menggunakan produk jasa keuangan yang resmi. Namun karena mungkin di tempat yang resmi itu sudah tidak dapat pembiayaan lagi karena dinilai beban hutangnya sudah terlalu besar, dia beralihlah ke lembaga jasa keuangan lainnya. Mungkin di bank ditolak, di pembiayaan ditolak, ambillah jalan keluar yang lain.

0: yang seperti ini yang disalahgunakan, dan banyak sebenarnya itu mereka sudah tahu ciri-cirinya namun mereka kepepet. Jadi jatuhnya memang ini adalah kebutuhan gaya hidup, kebutuhan keuangan, ini yang mendorong masyarakat kita ini untuk menggunakan produk jasa keuangan yang ilegal itu, seperti itu. Nah, ini yang kami lihat berdampak kepada keputusan pengambilan jasa keuangan yang tidak tepat. Tadi disampaikan juga, untuk kalau keuangan yang resmi ini memang sangat mudah kita ketahui, karena pada saat kita download, kita sudah bisa lihat mana yang legal, mana yang tidak. Dari jadi pada saat meminta izin, pada saat meminta izin aplikasi, kalau yang resmi itu hanya meminta izin kamera, mikrofon, dan lokasi saja. Dan pada saat didaftar itu cuma butuh nick dan data-data yang cukup diisi. Sedangkan kalau sebenarnya yang ilegal, yang akses yang diminta itu semua, hampir semua akses aplikasi yang ada, kontak, galeri, segala macam itu akan diminta. Nah, kalau yang ilegal itu kita mungkin hanya mengisi data nama saja, kemudian nomor kontak, kemudian nomor rekening, bahkan tanpa perlu kita klik submit atau mengajukan, itu tidak lama kemudian data kita kita langsung dikirimkan uang. Jadi dia akan ada sistem jebakan yang memaksa kita untuk terjebak dalam pinjaman online ilegal itu. Kemudian kalau kita tidak memenuhi keinginan mereka untuk membalikkan dana yang sesuai yang kita minta, itu mereka akan mengancam kita. Mengancam kita dengan apa? Data-data kita yang ada di handphone kita itu akan disalahgunakan untuk disebar luas. Memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sarip, ancaman nyata fisiknya itu memang tidak mungkin ada, tidak mungkin dia datang karena mereka ilegal. Tetapi ancaman digitalnya ini yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena data-data kita, pada saat kita sudah approve izin itu, data kita tuh sudah terkloning, data yang ada di HP kita sudah terkloning, sehingga mereka sudah mengambil data kita. Jadi walaupun kita menghapus aplikasi tersebut, kemudian kita tidak mengaksesnya lagi, tapi data kita tuh sudah diambil oleh mereka. Inilah yang dikhawatirkan, penyalahgunaan data yang membuat banyak korban-korban itu akhirnya mengalami stres berkelanjutan, yang dia sudah kepepet hutang judi online, sudah menjual rumah, menggadaikan segala macam tanah, akhirnya mengambil langkah yang mungkin berimbas kepada kerugian baik itu diri sendiri dan rumah tangga, seperti itu, Mbak.
1: Iya, dan ada beberapa kasus malah yang mana tidak mengetahui apa-apa, ternyata datanya dipergunakan untuk pinjaman online begitu ya. Yang tidak mungkin sudah pernah diberikan ke siapa begitu identitasnya, tiba-tiba mereka terdaftar sudah mengambil pinjaman online. Nah, ini juga mungkin yang sangat membahayakan. Nah, kalau menyambung apa yang disampaikan Mas Imam ini, Pak Syarif, mungkin bisa disampaikan ya kepada masyarakat kita untuk bisa mengenali barangkali pola-pola promosi dari perjudian online ini agar tidak menjadi sasaran berikutnya, barangkali yang harus diwaspadai, cara-cara yang ada di iklan-iklan itu mungkin yang harus dikenali oleh masyarakat kita.
2: Baik, terima kasih, Mbak. Itu sudah jelas sekali tadi disampaikan oleh Mas Imam terkait dengan ciri-ciri pinjaman online ilegal. Kemudian kalau iklan promosi judi, kayaknya masyarakat sudah tahu semua bahwa ini judi. Ya, memang yang kita perlu edukasi itu terkait bahaya judi online saja. Terkait dengan promosi judi, mereka sudah tahu bahwa ini iklan daripada judi online. Nah, yang perlu kita lakukan edukasi dan literasi digital itu terkait dengan bahaya daripada judi online itu sendiri. Terkait dengan ciri-ciri pinjaman online ilegal, tadi sudah disampaikan juga bahwa berdasarkan OJK itu, pertama dia tidak terdaftar di OJK itu sendiri, kemudian suku bunga yang tinggi, kemudian pelunasan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, kemudian biaya administrasi yang sangat tinggi, kemudian penagihan dilakukan dengan cara intimidatif atau teror, kemudian kantornya tidak jelas, ya itu ya Mas Imam. Kemudian kalau pinjaman online legal itu, lupa saya itu Mas Imam. Dia meminta hanya data
0: NIC saja.
2: NIC saja.
0: Kemudian kalau akses hanya kamera, akses mikrofon.
2: Kamera sama mikrofon saja. Sementara kalau pinjaman online dia meminta akses dari kontak serta data pribadi yang ada di dalam handphone kita.
1: Oke. Nah, kita ada pertanyaan ya dari Pak Basri ini. Apakah rekening pribadi itu bisa bermasalah kalau digunakan orang

0: yang lain untuk transaksi yang ternyata berkaitan dengan judi online. Ke Mas Imam dulu boleh.
1: Oke, baik, saya langsung sampaikan saja. Iya, bisa, karena sudah terbukti ada beberapa rekening yang kami blokir di tahun ini. Jadi kebetulan rekening itu adalah rekening penerimaan gaji dia.
0: Nah,
1: rekening dia kebetulan juga ASN. Alasannya katanya rekening itu digunakan oleh keluarganya untuk menerima dana. Tetapi berdasarkan laporan dari teman-teman PPATK bahwa rekening tersebut itu terindikasi rekening penerima dana judi online. Sehingga kami lakukan penutupan untuk rekeningnya. Dan itu kemarin kalau nggak salah di Kendari yang pengaduan dan meminta diblokir itu ada sebanyak 2 orang. Dari total ada sekian banyak orang, sekitar 20 orang yang di Sultra yang diblokir karena teridentifikasi sebagai rekening penampung judi online, seperti itu.
0: ASN semua ya?
1: Nah, kemarin itu yang melapor baru kami dapati kategori pekerjanya adalah ASN. Tapi kami tidak mengatakan bahwa ASN yang bermasalah ya. Tapi memang yang teridentifikasi kemarin itu adalah
0: nomor
1: mereka
0: rekening?
1: Iya. Dan itu merupakan rekening untuk penerimaan gajinya.
0: Oke. Pak Syarif, kalau misalnya tadi kan ada cukup banyak ya, 51 ribu ASN nih yang terindikasi judol. Nah, untuk mereka-mereka ini tindakan hukum yang diberikan seperti apa?
2: Itu kan terindikasi daripada nomor rekening itu. Jadi itu data daripada Komdigi. Jadi data itu diambil dari nomor rekening, kemudian ditelusuri ternyata itu nomor rekening milik para ASN. Kalau untuk tindakan sebenarnya gini, ada beberapa fakta bahwa ternyata para pemain judul itu bisa jadi korban juga sebenarnya. Jadi kita harus berempati kepada mereka. Padahal kan seharusnya bingung juga. Mereka selain sebagai pemain, mereka sebagai korban juga. Jadi memang untuk melakukan tindakan hukum memang agak repot juga. Salah satu mereka sebagai korban daripada iklan atau promosi judi online itu sendiri. Yang kendalanya tadi seperti yang saya sebutkan bahwa yang harus kita dapat ini kan servernya. Servernya, sementara servernya itu ada di luar negeri.
0: Kalau tindakan tegas untuk para pelaku-pelaku judi online ini gimana ya? Ada yang untuk bisa memberikan efek jera kepada mereka ini kira-kira apa nih?
2: Nah, karena mereka ketika kita lakukan penindakan, pasti mereka sudah di penjara sesuai dengan regulasi undang-undang yang ada di negara kita. Okay. Apa mereka bisa jera dengan itu? Enggak mungkin.
0: Ya, dalam penjara tuh. Aduh, ketagihan juga lagi.
2: Karena mereka korban juga, mereka kehilangan harta benda. Masalah keluarga muncul, kemudian kita lakukan tindakan hukum, kita penjara, kan tambah membuat mereka lebih parah lagi keadaan mereka.
0: Oke, okay. Mas Imam gimana nih? Harusnya gimana ya tindakannya?
1: Ya, kalau dari kami memang kami pun juga sudah melakukan pemblokiran rekening, namun seperti yang tadi disebut di awal, karena sekarang sudah memudahkan juga untuk membuka rekening, mengakses produk jasa keuangan, bahkan sekarang ada yang namanya tabungan digital.
0: Yeah.
1: Tidak mesti harus datang ke bank, cukup mendownload aplikasi perbankan saja dan kita mengisi biodata, itu kita sudah bisa bikin aplikasi. Jadi memang kita juga agak susah juga untuk mengedukasi masyarakat. Ya paling yang bisa kita lakukan adalah edukasi risikonya. Tapi kalau kita mau edukasi bahwa ini adalah judol, seperti yang tadi bilang Pak Syarif, ini sudah mereka ketahui. Nah sekarang memang rencananya kami memang akan, mungkin dari sini kami akan coba, saya sampaikan juga nanti kepada Kepala OJK, nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian. Kami ingin mencoba membuat suatu cara atau mekanisme, baik itu sosialisasi atau edukasi, penanganan, bagaimana meningkatkan awareness masyarakat terhadap bahaya dari judi online ini dan dampak akibatnya nanti terhadap baik itu diri sendiri dan keluarga.
0: Oke, ada Ibu Hasnawati nih, apa yang harus dilakukan orang tua untuk memberikan edukasi keuangan kepada anak agar tidak mudah tergoda dengan keuntungan instan di internet? Ke Pak Syarif dulu boleh.
2: Nah itulah, peran orang tua memang sangat diperlukan saat ini terkait untuk memperhatikan aktivitas online anak-anak mereka.
0: Iya.
2: Jadi ketika, jangan dibiarkan begitu saja ketika anak mengakses internet. Harus kita cek juga handphonenya, apa yang dia lakukan di handphone itu.
0: Betul.
2: Nah, jangan dibiarkan bebas begitu saja.
0: Kadang gini itu, nih, mereka lagi ngerja tugas.
2: Ngapain sih ini berjam-jam di handphone, mereka menggunakan berjam-jam. Jadi peran orang tua memang harus selalu memperhatikan aktivitas online anak-anak mereka sendiri. Jangan dibiarkan terlalu bebas mengakses internet.
0: Oke, Mas Imam?
1: Ya, kalau saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Syarif bahwa orang tua juga ini harus memperdulikan anak-anaknya. Jangan membiarkan anak-anak ini terlalu lama bermain HP. Kalau dari sisi saya juga, terutama bagi orang tua yang anak-anaknya sedang sekolah, saya sedikit memperhatikan bagian sana, karena banyak anak-anak yang lagi sekolah itu tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua. Seperti itu. Nah, ini yang sering berpotensi dan banyak korbannya anak-anak ini karena mereka sedang sekolah di luar tanpa perhatian orang tua, pengawasan orang tua, sehingga terjebak judi online. Nah, yang bisa dilakukan seperti tadi, selalu menghubungi anak-anaknya, memastikan keamanannya. Bahkan kalau perlu, ya mungkin kalau mau bisa lebih ekstrim lagi, meminta anaknya tuh untuk setiap bulan itu melakukan pengecekan SLIK di OJK melalui website, kemudian dia lapor kepada orang tuanya, sehingga orang tua itu bisa memantau aktivitas anaknya, apakah dia melakukan pinjaman online atau perbankan, pembiayaan yang mungkin bisa merugikan anak-anaknya, seperti itu.
0: Oke, Mas Imam, disambung barangkali konsekuensi yang perlu dipahami sama masyarakat kita sebelum menyerahkan rekening, sebelum menyerahkan nomor telepon atau identitas lain barangkali atau akun digital kepada orang lain. Nih.
1: Oke, baik. Resikonya yang pertama dalam masyarakat harus pahami bahwa kita menyerahkan informasi kita itu berarti sudah termasuk kebocoran data. Nah, itu diatur dalam POJK nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen. Segala hal yang dilakukan oleh konsumen yang mengakibatkan baik itu kebocoran data atau kerugian material itu bukan tanggung jawab dari lembaga jasa keuangan sendiri, tapi merupakan risiko dari konsumen yang harus dipahami itu. Risiko kebocoran data itu sangat fatal dan bisa berakibat mungkin bisa ke depan. Banyak kejadian kasus, misalnya contoh, ingin menolong orang, keluarga, saudara, tetangga, mengajukan pinjaman. Tapi begitu mengajukan pinjaman, yang bersangkutan mungkin karena tidak mampu bayar, itu lari.
0: Iya.
1: Nah, lembaga jasa keuangan juga tidak memiliki legal untuk bisa menagih kepada yang bersangkutan, karena secara hukum dan kontrak mereka itu terikatnya dengan nama yang tercantum dalam perjanjian kredit. Nah, itu salah satu resikonya. Dan kalau misalnya banyak masyarakat suka bertanya, bukan saya yang menggunakan dananya, tapi orang lain.
0: Iya.
1: Tetapi harus pahami resiko kita menggunakan jasa keuangan itu, pada saat kita tekan perjanjian kontrak, pada saat kita menyerahkan data, disitulah kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan, seperti itu. Jadi memang masyarakat perlu memahami bahwa meminjamkan identitas kita itu resikonya sangat-sangat luar biasa dan tidak diperbolehkan. Dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang P2SK, barang siapa yang meminjamkan atau meminjam data pribadi untuk keperluan penggunaan produk jasa keuangan itu bisa dipidanakan.
0: Nah, oke, disambung, Bang Syarif, mungkin konsekuensi hukum nih.
2: Iya. Baik, terima kasih, Pak. Terkait dengan konsekuensi hukum, pertama kami menginformasikan kepada masyarakat. Yang pertama, jangan mudah percaya. Kemudian jangan mudah tergiur. Kemudian jangan mudah memberikan data pribadi kepada orang lain. Apalagi terkait dengan pinjol.
0: Iya. Konsekuensi untuk identitas diri nih memang, waduh, kalau mungkin merasa wah, kan dipinjam sama teman saya. Nah, temannya ternyata terindikasi judi online. Wah, ini yang berbahaya. Terakhir barangkali Pak Syarif, untuk pesan yang paling penting dari kepolisian kepada masyarakat kita saat ini yang masih menganggap bahwa judi online ini sebagai hiburan biasa gitu. Silakan.
2: Baik, kami berpesan kepada masyarakat terkait dengan judi online. Jadi judi online itu bukan hanya hiburan biasa. Itu bisa menjadi berdampak kepada kecanduan yang sangat merusak bagi para yang mengakses judi online tersebut. Jadi perkembangan teknologi informasi saat ini yang berkembang itu bukan menjadi ancaman, tapi bagaimana kita menyikapi atau memanfaatkan perkembangan teknologi informasi itu dengan benar.
0: Oke. Baik, Mas Imam.
1: Ya, jadi untuk Bapak Ibu pendengar RRI Pro dari OJK, kami menyampaikan bahwa tidak ada ceritanya orang itu kaya sebenarnya karena judi online. Nah, seperti tadi sudah disampaikan di awal, sistem judi online itu algoritmanya yang menang pasti bandar, seperti itu. Nah, jadi kemenangan kita di awal itu, ya itu tadi, sebenarnya pemancing kita. Dan Bapak Ibu harus memahami, kebocoran data itu resikonya sangat tinggi. Mungkin kita memandangnya sepele, tapi akibatnya itu bisa bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Jadi Bapak Ibu, pahami penggunaan produk jasa keuangan dan bijak dalam menggunakan media sosial.
2: Okay. Kami tambahkan lagi bahwa untuk memenang dalam judi online itu yang pertama dikasih kemenangan oleh bandar. Kemudian kalau mau menang jadi bandar. Nah, itu kalau mau menang judi online, Pak.
0: Wah, itu iming-iming lagi tuh, Pak. Bisa jadi bandar, ini luar biasa ini.
2: Maka tidak ada kemenangan yang betul-betul kemenangan di dalam judi online.
0: Oke, hindari judi ya. Kalau katanya Bang Roma, judi jangan deh. Iya, jadi pendengar, judi online ini bukan hanya sekedar persoalan menang atau kalah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sarif, Mas Imam, tapi ketika aktivitas tersebut melibatkan uang, transaksi digital, data pribadi, kemudian juga rekening, lalu promosi sampai jaringan pelaku, ini menjadi persoalan yang lebih luas yang harus diwaspadai bersama. Literasi keuangan menjadi salah satu kunci untuk bisa terbebas dari judi online dan juga kawan-kawannya yang bisa menjerat kita tentunya, dan juga kewaspadaan diri barangkali untuk tidak terjerat dalam judi online. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibtu Muhammad Syarif dari Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara dan juga Mas Imam dari OJK Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah hadir dan juga memberikan edukasi kepada kita semua, kepada pendengar RRI Pro 1 Kendari. Ini akhir kebersamaan kita untuk dialog interaktif Sultrasi yang ini. Saya Sofi Murniadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam.

0: Ki.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
0: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
0: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih.
0: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke sini, Mbak. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, aku selalu mikirin.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, le. Memang butuh betul, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Masih dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari. Kami ucapkan selamat siang pendengar Anda yang saat ini juga masih setia bersama kami. 6,7 MHz AM 954 kHz dan RRI Digital. Siang ini saya Yesi kembali menyapa Anda untuk rangkaian Sultra Siang dengan beragam informasi dan hiburan yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, kasus narkoba di Sulawesi Tenggara nampaknya juga masih cukup tinggi ya. Ini berdasarkan informasi yang sebelumnya disampaikan bahwa pengungkapan-pengungkapan kasus narkoba ya, ini masih cukup marak di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Dan bahkan Sulawesi Tenggara sendiri ya, ini bukan lagi sebagai sekedar jalur transit ya. Bahkan ini sudah menjadi yang memang Sultra ini disasar sebagai salah satu pasar narkoba di Sulawesi Tenggara. Ada beberapa daerah yang bahkan pendengar oleh Polda Sultra ini memetakan ya, untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Kalau di Kota Kendari salah satunya, ini ada di kota ya, di Gunung Jati salah satunya. Kemudian juga di beberapa daerah-daerah lain, ini seperti di Kota Kendari juga masih banyak, ada beberapa kecamatan ya yang menjadi daftar beberapa daerah yang dipetakan ini cukup tinggi kasus narkobanya. Sehingga masyarakat ya, ini dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra juga terus mengimbau masyarakat untuk melaporkan ya, jangan takut untuk melaporkan karena beberapa diantaranya pendengar ya, ini kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini sudah melibatkan berbagai kalangan, termasuk ibu rumah tangga, bahkan sampai dengan anak-anak. Sehingga literasi digital yang selalu dilakukan ini terkait dengan bahaya narkotika ini selalu disampaikan ya, baik dari Polda, kemudian BNN juga ini intens melakukan melakukan literasi ini khususnya kepada anak-anak remaja ya, ini menyasar ke sekolah-sekolah bahkan juga kampus untuk meliterasi anak-anak sekolah ya, siswa-siswa untuk mengetahui seperti apa bahaya dari penggunaan narkotika ya, karena penggunanya ini juga cukup masif dan bahkan pengguna-pengguna yang banyak ini ya, saat ini juga datanya, angkanya ini juga salah satunya adalah dari kaum remaja.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Ya, saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Burnley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool. But you will not see.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Guidoro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, dia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Pos Pengudara, untuk Indonesia.

0: Kembali ke Liga Italia, Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Jenis Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenis melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di TV. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, timnya akan berikan. Saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Jadi kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolly, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan So, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walls dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mak, ternyata betulan.
1: Ya, pendengar di suasana siang ini masih dengan pilihan musik dan informasi yang terus kami hadirkan melengkapi kebersamaan hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti. Seperti biasa ada bincang inspiratif ya yang kembali Anda juga bisa simak dan dengarkan di Prosat.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, ini ada informasi ya, di mana RRI Kendari kembali menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, yaitu RRI Fest 2026 yang akan dilaksanakan pada 17 sampai 19 September mendatang. Bertempat di pelataran kantor RRI Kendari ya di Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Kegiatan ini juga turut mendapat dukungan dari Ceria Corps, di mana Ceria Corps ini merupakan perusahaan pertambangan dan juga pengolahan nikel karya anak bangsa yang beroperasi di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Melalui kehadiran smelter Merah Putih, Ceria Corps juga terus mendorong hilirisasi nikel di Indonesia, sekaligus juga membangun pertumbuhan yang sejalan dengan masyarakat dan daerah. Komitmen tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Semangat Ceria Corps untuk terus bergerak, berkontribusi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, inilah yang sejalan dengan RRI Fest 2026, yang menghadirkan ruang untuk berkolaborasi, memperkuat kebersamaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Catat tanggalnya nih, pendengar, 17 sampai 19 September 2026 RRI Fest di pelataran LPP RRI Kendari, Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Hadir dan ikuti berbagai rangkaian kegiatannya RRI Fest bersama masyarakat untuk Sulawesi Tenggara.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus bisa enggak keburu nih jalan sama doi.
2: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
3: Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: 96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita siang ini di rangkaian Sultra Siang edisi siar 16 September 2026. Nah, siang ini pendengar, kembali kami akan hadir dalam bincang inspiratif ya, yang saat ini juga saya sudah ditemani oleh tamu spesial yang saat ini juga sudah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rajulan STMSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A PPKB. Selamat siang, assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penyiar RRI Pro 1 Kendari.
0: Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Gimana nih Pak Kadis, perjalanan atau hari ini, sepanjang hari ini? Dari pagi sampai dengan sampai ke studio ini cukup banyak aktivitasnya ya Pak?
1: Yang pasti masih kemarau. Mudah-mudahan kemarau ini akan cepat berlalu ya. Hujan cepat turun dan masalah-masalah yang menimbulkan, yang ditimbulkan dengan kemarau ini bisa teratasi ya. Utamanya masalah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Oh iya benar. Nah, sekarang ini jadi mitigasi kita bersama sih ya,
1: iya,
0: Pak ya.
1: Benar, benar,
0: juga
1: benar.
0: Di musim kemarau, kalau di musim hujan banjir ya, di musim kemarau kebakaran hutan, lahan dan bahkan kekeringan begitu ya Pak ya.
1: Betul Mbak Yesi.
0: Oke. Okay. Pak Kadis, ini sempat saya kan kemarin sempat ini ya di Dinas DP3A gitu. Ternyata sampai saya juga tadi harus bernapas dulu sebenarnya Pak ya, karena terlalu panjang gitu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana gitu ya Pak ya.
1: Iya benar. Mm-mm. Memang kalau dari nama dinas ini adalah dinas yang terpanjang namanya di Sulawesi Tenggara.
0: Iya, iya.
1: Menangani 4 urusan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, terus Perlindungan Anak, terus Pengendalian Penduduk, dan terakhir Keluarga Berencana. Iya. Ini 4 urusan iya. ditangani, kemudian di juga dihandle oleh 2 kementerian. Jadi ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kementerian P3A. Kemudian ada juga Kementerian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi ini memang termasuk dinas yang cukup unik. Hanya saja memang hanya namanya ya gitu, panjang. Tapi kalau di dalam urusan-urusan penganggaran misalnya, ini belum banyak tersentuh. Mungkin memang masih sangat jauh dibandingkan dengan urusan-urusan yang menangani konstruksi. Karena kebetulan saya cukup lama menangani bidang konstruksi ini sebelum di DP3A PPKB ini.
0: Sebenarnya unik sih ya Pak ya, kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita melihat kepala dinas DP3A begitu ya. Ini kan perempuan. Nah, ini seorang sosok bapak gitu ya.
1: Iya, memang di daerah lain, di provinsi lain pada saat kami rapat koordinasi kemarin di Jakarta, memang untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini memang sebagian besar ditangani oleh perempuan atau dijabat oleh perempuan. Ada beberapa yang juga dijabat oleh laki-laki, katakan di Papua kemarin ada teman. Tapi setelah saya masuk di sini, meskipun ini baru bulan keempat, saya bergabung di sini karena saya dilantik kemarin bulan April, tanggal 20 April 2026. Ternyata memang sebaiknya, ya sebaiknya memang yang menangani urusan perempuan harus laki-laki.
0: Oh gitu ya Pak ya.
1: Iya, laki-laki. Meskipun banyak juga mengatakan memang ini urusan persoalan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
0: Iya.
1: Tapi banyak juga laki-laki yang merasa bahwa laki-laki itu juga jadi korban.
0: Oh iya.
1: Itu sih perasaan sebagian.
0: Iya.
1: Sebenarnya korban juga laki-laki katanya. Paling tidak korban perasaan.
0: Iya juga ya Pak. Oke, Pak Kadis, ini memang belum lama sih ya di dinas DP3A PPKB ya Pak?
1: Iya, benar.
0: Kurang lebih 4 bulan. Sebelumnya boleh tahu Bapak, kita tahu memang di perhubungan ya cukup lama gitu ya Pak ya?
1: Kalau di perhubungan saya tidak lama sebenarnya.
0: Oh tidak lama ya?
1: Perhubungannya kurang lebih 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Yang justru lama itu saya di PU.
0: Oh di PU.
1: Iya, jadi sejak saya diterima jadi PNS, ya CPNS dulu di tahun 1996 Maret, ya saya gabung di PU.
0: Oh di PU.
1: Iya, gabung di PU. Terus 22 tahun di PU di Kabupaten Buton. Kemudian juga 2 tahun di provinsi, di PU Cipta Karya. Jadi berarti 25 tahun. Terus kurang lebih 5 tahun di Dinas Perhubungan. Berarti praktis sekarang sudah 30 tahun saya berkecimpung di bidang konstruksi.
0: Wow.
1: Ya.
0: Saya Pak ya.
1: Memang latar pendidikan saya memang teknik.
0: Teknik.
1: Mulai ya kebetulan saya suka sih yang eksakta. Karena mulai dari SMA kemarin saya sudah di jurusan fisika. Terus setelah kuliah masuk di Fakultas Teknik Unhas. Jurusannya itu gambar-gambar arsitektur. Dan saya seorang arsitek. Kemudian saya ngambil juga S2 di Unhas. Perencanaan dan pengembangan wilayah, masih urusan teknis.
0: Ya.
1: Kemudian setelah itu dipaksa sekolah lagi. Kebetulan masuk di UHO untuk S3 ilmu manajemen. Tapi tetap saja manajemen rekayasa.
0: Masih teknis juga gitu ya?
1: Ya masih bersinggungan dengan teknik karena. Kemarin di disertasi saya itu saya ngambil masalah pengembangan pelabuhan.
0: Oh iya.
1: Iya. Okay. Pelabuhan modern maksudnya.
0: Keren ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, tapi kita juga ingin tahu nih Pak, sebenarnya asalnya orang mana nih Pak?
1: Kalau saya asalnya Sulawesi Tenggara. Asli Sulawesi Tenggara, sukunya suku Buton.
0: Buton.
1: Iya, jadi asli orang tua dua-duanya dari sana. Tinggalnya di Bau-Bau.
0: Berarti lahir besar kecil di sana ya?
1: Iya, saya mulai sekolah lahir di Bau-Bau, sekolah di sana SD, SMP, sampai SMA. Nanti kuliah baru ke Makassar di Unhas.
0: Oh Unhas.
1: Iya.
0: Berarti kuliah S1 ya Pak di sana?
1: S1 S2 di di Unhas, ya.
0: Lanjut terus masuk ke ASN itu di setelah S2 selesai atau gimana Pak?
1: Nah, setelah selesai S1, ya, saya pulang. Kemudian juga kebetulan dibuka pendaftaran untuk
0: CPNS.
1: CPNS kemarin. Jadi saya mendaftar di Bau-Bau.
0: Nah,
1: kebetulan memang kuotanya cuma satu, cari orang teknik. Ya saya tidak tahu, mungkin juga cuma satu yang mendaftar atau ada lawan saya tidak tahu. Jelas saya lah yang lulus saat itu.
0: Karena memang pada waktu itu juga mungkin masih sedikit juga ya Pak ya,
1: masih kurang
0: di bidang itu mungkin juga masih kurang ya Pak ya.
1: Memang masih dibutuhkan. Saya masuk kemarin pun, kemarin di pemerintah dulu belum jadi kota Bau-Bau, masih gabung dengan Kabupaten Buton. Kebetulan memang yang sarjana teknik arsitektur itu setelah saya masuk, nanti ada saya baru ada sarjana arsitektur.
0: Di sini gitu ya Pak ya?
1: Di Bau-Bau.
0: Oh di Bau-Bau.
1: pemerintah, tapi namanya dulu masih Pemerintah Kabupaten Buton.
0: Oh iya.
1: Nanti setelah beberapa tahun kemudian Pemerintah Buton ini mekar,
0: yeah.
1: ya Buton pindah di Pasar Wajo, Bau-bau tetap saya pindah ke Kabupaten Buton.
0: Oh iya.
1: Tidak lama di sana bergulir, ya saya jadi Kepala Dinas PU di sana.
0: Pertama berarti Kepala Dinas PU di Buton?
1: Di Buton.
0: Oke, tahun berapa itu Pak?
1: Tahun 2015.
0: Oh, 2015.
1: Nah, 2015 saya jadi...
0: Berapa tahun Kepala di sana Pak?
1: 21 tahun.
0: Wah.
1: ya.
0: Lumayan cukup lama ya Pak ya?
1: Cukup lumayan.
0: Di Buton. Terus ke Kendari... Setelah itu Pak,
1: setelah itu saya ikut asesmen di provinsi dan saya akhirnya masuk di Dinas PU Cipta Karya. Ya, Cipta Karya dan Tata Ruang. Nah, jadi sekretaris di sana. Jadi sekretaris 2 tahun jadi sekretaris. Kemudian saya dipromosi untuk menjadi sekretaris di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan 3 bulan berikutnya saya dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan di 2022. Ya.
0: Berarti sampai terakhir kemarin sebelum dilantik
1: sebelum dilantik di Dinas Pemberdayaan Perempuan.
0: Wah, luar biasa. Ternyata perjalanannya panjang ya Pak ya.
1: Sangat panjang.
0: Dan pernah menjadi kepala dinas di Buton itu yang paling lama juga ya Pak ya.
1: Dinas PU.
0: PU. Wah, oke lah baik. Luar biasa. Jadi ini sebuah pengalaman ya Pak ya. Tapi dari perjalanan karir ini Pak, apa yang mungkin paling terkesan gitu ya Pak ya? Kira-kira apa nih Pak?
1: Iya. Karena saya selama meniti karir ya menangani bidang konstruksi ya ini memang gampang-gampang sulit ya memang perlu ketelitian ya perlu jiwa besar untuk menangani itu karena potensi untuk penyelewengan besar ini memang kalau kurang-kurang iman, karena banyak orang yang terjerumus, banyak orang yang bermasalah, ya karena menangani proyek-proyek besar. Apalagi kemarin saya memang Kadis PU, saya menangani jalan, saya menangani dermaga, kemudian juga bangunan-bangunan. Nah, ini memang tantangannya sangat besar. Ya. Di samping juga godaannya cukup besar.
0: Betul, apalagi kita tahu kalau sudah di PU ya katanya uang ngalir di sana gitu ya, banyak lah.
1: Ya, alhamdulillah selama saya menangani itu sehingga saya tidak ada masalah-masalah besar yang bikin ger begitu. Ya, tetap yang namanya pemeriksaan tetap. Ya, kadang-kadang juga di dalam pemeriksaan oleh tim pemeriksa baik dari BPK, BPKP atau mungkin inspektorat. Ya, masalah pekerjaan tambah kurang itu biasa. Biasa ada penambahan, ada pengurangan, tetapi yang tidak boleh itu dan berpotensi untuk menjadi masalah besar adalah kalau ada kegiatan fiktif. Ini yang tidak boleh. Atau misalnya sengaja untuk mencari keuntungan yang besar di situ. Ya, padahal kita tahu ini kan uang ini dari rakyat. Ya, dibangun untuk rakyat dan seharusnya yang banyak menikmati itu adalah rakyat.
0: Ya. Tapi semua itu sudah terlewat semua ya Pak ya, dengan banyak pengalaman-pengalaman yang ada di bidang-bidang teknis tadi itu ya Pak ya.
1: Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih nyenyak tidur.
0: Alhamdulillah. Pak Kadis, ini dengan banyaknya aktivitas gitu ya, sekarang juga boleh tahu apa mungkin program yang sedang dilakukan khususnya di DP3A PPKB
1: ya. Ya. Jadi memang setelah saya masuk di sini, ini tantangannya sangat besar. Sebenarnya kalau kita melihat seluruh aspek ya pembangunan yang ada di Indonesia ini dan khususnya di Sulawesi Tenggara, ini sebenarnya untuk siapa sih? Ya, kalau kita mau jujur, ini kan pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Dan di dalamnya itu ada keluarga, di dalamnya ada ibu, ada anak-anaknya. Kan sebenarnya sasarannya ke sana. Nah, harusnya begitu. Nah, hanya saja memang di dalam interaksi masyarakat ini ternyata memang juga terjadi hal-hal yang harusnya tidak boleh terjadi. Sebut saja pelanggaran-pelanggaran terkait dengan KDRT, kemudian kekerasan ya terhadap perempuan dan anak, ya juga misalnya TPPO ya terkait dengan perdagangan orang. Nah, inilah yang menjadi tugas kami di DP3 PPKB ini ya, untuk meminimalisir itu. Ya, memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, utamanya terkait dengan kekerasan, ya, perlindungan terhadap perempuan dan anak, ya, pencegahan kekerasan. Nah, ini memang harus intens kita lakukan, ya. Kemudian tantangan terberatnya juga dengan wilayah kita yang 17 kabupaten kota ini kan mengharuskan kita sebenarnya untuk memberikan apa lebih banyak perhatian. Kita harus berkunjung ke kecamatan-kecamatan, daerah-daerah terluar. Persoalannya ternyata begitu saya masuk, kita tidak didukung dengan anggaran yang cukup untuk itu.
0: Waduh, nah ini jadi.
1: Nah, tetapi saya pikir ini juga tidak boleh menjadi kendala, menjadi alasan kita untuk tidak berbuat. Ternyata di sini juga saya merasa memang kita harus melakukan berbuat itu dengan hati. Dengan hati. Kalau misalnya semuanya harus diukur dengan anggaran, tidak akan ada program yang jalan. Jadi memang pendekatannya harus dengan hati. Saya selalu sampaikan dengan itu kepada teman-teman, meskipun nanti ya balasannya ya insya Allah surga. Seperti itu.
0: Pak Kadis, di tengah kesibukan yang luar biasa gitu ya Pak ya, untuk bisa menjaga keseimbangan waktu kemudian dengan keluarga, pekerjaan, ini gimana nih Pak?
1: Nah, ini saya kalau menjawab pertanyaan itu, saya akhirnya punya pembanding-pembanding. Pembanding. Saya mulai membandingkan bagaimana saat saya menjadi Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Perhubungan, dan sekarang saya menjadi Kepala Dinas yang mengurusi para bidadari. Para bidadari dan para malaikat kecil, ya perempuan dan anak.
0: Berarti memang spesial ya Pak ya dinas ini ya Pak ya?
1: Oh, sangat-sangat spesial. Dan sejak saya masuk, saya sudah ganti itu apa staf saya, panggilan saya kepada mereka yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai, para bidadari. Bukan lagi para perempuan, wanita, para bidadari sekarang. Naik statusnya mereka sekarang. Nah, kalau kemarin di PU, apalagi di perhubungan, di perhubungan itu tidak ada hari liburnya.
0: Kenapa bisa Pak?
1: Ya gimana mau libur? Kalau kita libur berarti mobil tidak jalan, kapal tidak jalan, pelayanan berhenti.
0: Apalagi biasa kalau transportasi itu Sabtu akhir pekan itu malah yang paling padat-padatnya ya Pak ya.
1: Oh, pada saat orang sudah istirahat, saat itulah kami justru sibuk. Dan waktunya tidak dibatasi dengan jam kerja kantoran. Kalau kami jam, kalau kantoran itu jam 8 mulai atau setengah 8 pulang jam 4. Di perhubungan itu mulai kerja jam 6 pelayanan. pada saat teman-teman kami yang lain sore pulang kantor pergi main bulu tangkis, kami itu masih melayani. Nah, pada saat orang sudah mulai istirahat malam, kami masih melayani.
0: Masih di jalan gitu ya biasanya.
1: Iya, masih di jalan, masih di pelabuhan. Ya. Jadi pada saat orang misalnya sudah istirahat, tidur, kami pun tidak sempat lagi. Ya, jadi kalau saya kekurangan olahraga dulu itu wajar.
0: Iya.
1: Nah,
0: kalau sekarang berarti sudah mulai normal kembali apa gimana nih Pak?
1: Iya, kurang olahraga, kerjaan padat,
0: kurang tidur,
1: tingkat stres tinggi. Makanya saya sampai ke teman, jangan heran kalau rambut saya lebih cepat memutih daripada teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah setelah di sini ya. Bukan berarti kita tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan, tapi waktu pelayanan itu, ya waktu kantoran itu sudah benar-benar lebih efektif. Apel 7:30, pulang 4:00. Ya, kalaupun ada kegiatan lain itu hanya tambahan, tapi tidak rutin. Ya, jadi bisalah pulang kantor, pergi olahraga, menyalurkan hobi. Ya, hari Sabtu itu sudah bisa goes. Ya, hari Minggu itu dia pakai mencuci udah bisa. Ya kayak gitu.
0: Berarti sudah lebih terstruktur gitu ya Pak ya dibanding sebelumnya.
1: Mungkin bahasnya lebih enjoy, lebih menikmati hidup.
0: Oke, berarti memang jauh sangat berbeda ya Pak kalau dibanding dengan sebelumnya gitu ya Pak ya.
1: Iya, artinya dari segi tanggung jawab sebagai abdi negara memang ini tidak boleh kita membanding-bandingkan kan, tetap saja. Tapi dari segi alokasi waktu memang untuk mengurus keperluan pribadi di sini lebih lowong ya daripada yang kemarin-kemarin. Seperti itu.
0: Berarti waktu dengan keluarga gimana Pak? Sudah lebih leluas, lebih banyak lagi kah dibanding sebelumnya atau gimana nih Pak?
1: Iya, kalau itu kan karena kita sudah terbiasa, jadi ya mengalir saja seperti itu. Hanya memang untuk misalnya lebih bersantai, ngajak keluarga sama-sama. Ya, kalau dulu kan ini agak susah. Ngajak ke sini ke acara keluarga. Aduh, saya masih nanganin ini, masih ada masalah di segi pelabuhan, di terminal. Tapi kalau sekarang kan saya bisa berencana. Sementara malam atau besok kita acara ini ya. Ah itu sudah kita bisa berencana begitu. Kita sudah yakin bahwa ini akan bisa kita laksanakan. Kalau dulu jawaban saya nanti kita lihat.
0: Itu bedanya ya Pak ya. Nanti kita lihat.
1: Kalau sekarang
0: berarti harus ngikut jadwal Bapak dulu gitu ya Pak ya. Sekarang di mana aja bisa gitu ya. Kalau yang penting sudah terencana bisa gitu ya.
1: Insya Allah. Makanya itu waktu Mbak Yesi ajak ke sini, saya pikir kayaknya bisa ini. Saya begitu, saya lihat-lihat tidak ada jadwal lain, cuma di sini saja. Ya sudah kita datang.
0: Berarti kita gas gitu ya Pak.
1: Gas.
0: Jadi selama kalau sekarang waktunya kan sudah lebih luang gitu ya Pak ya. Sabtu Minggu akhir pekan ini biasanya kemana aja nih Pak?
1: Kalau untuk mengisi waktu Sabtu Minggu, saya ada jadwal khusus. Sabtu Minggu itu saya bersama teman-teman komunitas.
0: Komunitas juga ya Pak?
1: Iya, saya ada kebetulan saya hobi olahraga tenis meja.
0: Oh, tenis meja.
1: Iya, jadi komunitas saya hari Sabtu dan Minggu itu saya pakai untuk olahraga dengan teman-teman. Istilah kami itu cari lawan.
0: Kenapa bisa Pak?
1: Ya karena disitulah kita mengadu skill tenis meja. Atau juga dengan teman-teman karena saat ini Bapak Gubernur kan lagi gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan gaya hidup berhemat. ya, sehingga hari Kamis misalnya, ya, kami semua pegawai itu sebenarnya diharuskan untuk menggunakan kendaraan non BBM.
0: Oh iya.
1: Jadi bersepeda.
0: Sepeda.
1: Ya, goes.
0: Kalau ke kantor juga bersepeda, Pak, gimana?
1: Hari Kamis saya bersepeda.
0: Hari Kamis.
1: Kami kepala dinas dan para pejabat lainnya itu wajib sebenarnya. Hari Kamis itu naik sepeda, termasuk gubernur. Kalau gubernur hari Kamis kalau tidak ada kegiatan lain yang apa apa menyebabkan beliau harus harus rapi itu hari Kamis beliau dari rumah ke kantor itu
0: bersepeda.
1: Ya, kami sebagai bawahan harus ikut, masa gubernur bersepeda kita naik mobil. Jadi akhirnya ini lanjut teman-teman akhirnya bukan hanya hari Kamis. Ya, kadang hari Jumat juga kita bersepeda karena kerja bakti. Kemudian kita hari Sabtu dan hari Minggu itu biasanya Minggu itu dipakai goes rame-rame.
0: Oh iya.
1: Kalau Pak Gubernur kebetulan lagi tidak berada di luar daerah dan tidak ada kegiatan lain, ya kami bersepeda bersama.
0: Gitu ya, Pak, ya. Jadi apa, menumbuhkan kebiasaan sih ya, Pak, ya. Jadi kebiasaan untuk salah satunya untuk menghemat BBM lah, apalagi sekarang kita tahu ya, mengular di mana-mana antriannya gitu ya, Pak, ya.
1: Iya. Awalnya sih memang apa, karena arahan pimpinan. Ya. Semangatnya untuk berhemat karena di situasi efisiensi seperti saat ini. Tapi setelah dilakukan berkali-kali, ternyata ini bagus, dinikmati dan bagus untuk kesehatan. Saya ini orang sakit lutut biasanya. Tapi setelah rajin bersepeda, akhirnya kalau setelah bersepeda sakit lututnya hilang.
0: Oh, gitu ya, Pak, ya.
1: Iya, jadi berarti bagus ini bersepeda untuk asam urat. Jadi teman-teman kalau mau hilang sakit lutut bersepedalah.
0: Bersepeda.
1: Iya. Bersepeda. Dan pada akhirnya ini menjadi suatu kebutuhan.
0: Kebutuhan juga.
1: Iya. Bukan lagi sebagai kewajiban untuk apa, membantu pemerintah berhemat, tapi pada akhirnya ini menjadi kebutuhan dan lifestyle gitu. Jadi gaya hidup kita. Dan ini saya kira bagus untuk di apa, dimasyarakatkan.
0: Oke, kalau Pak Kadi sendiri dimasuk di komunitas apa nih, Pak?
1: Kalau saya komunitasnya sih tenis meja.
0: Oh, tenis meja.
1: Tenis meja. Kebetulan memang saya pernah sudah dua kali saya mengikuti Pekan Olahraga Nasional untuk Korpri mewakili Sulawesi Tenggara.
0: Berarti atlet juga gitu ya, Pak, ya? Saya dikatakan.
1: Saya bukan hanya bisa tenis meja, tapi saya pintar main tenis meja.
0: Wow, iya, itu dia sudah.
1: Iya, buktinya saya dua kali ikut PON, PORNAS, bukan Organ Nasional Korupri yang mewakili Sulawesi Tenggara. Pertama kemarin di Semarang, kemudian terakhir tahun lalu di Palembang. Nah, insya Allah ini tahun depan rencananya kalau tidak salah di Bengkulu, Sumatera.
0: Iya. Wah, luar biasa ya. Asik, soalnya saya juga salah satu penyuka olahraga tenis meja sih, Pak.
1: Wah, itu bisa kita coba ya.
0: Aduh. Oke. Pak Kadis, kalau berbicara soal profil tadi ya, Pak, ya mungkin kita melihat bahwa Pak Kadis ini adalah seorang sosok yang memang bisa jadi panutan, apalagi sudah beberapa kali gitu ya jadi kepala dinas. Dan selain sebagai sosok yang mungkin bagi pendengar kita, Pak Kadis juga mungkin punya sosok tersendiri gitu ya. Siapa sih kira-kira sosok yang menginspirasi buat Pak Kadis ini, siapa?
1: Kalau ditanya sosok yang paling menginspirasi itu itu Bapak saya.
0: Oh, Bapak.
1: Iya.
0: Karena kenapa nih, Pak?
1: Bapak saya itu kalau dibandingkan ya dengan tingkat pendidikannya beliau itu yang dulu cuman SR, dulu kan sekolahnya SR,
0: sekolah
1: itu
0: rakyat gitu ya, Pak.
1: Iya, SR itu

0: mengatakan bahwa kamu Julan, kamu tidak usah dulu mikir macam-macam, ya, karena semua itu nanti sudah ada di kepalamu, kan katanya begitu.
1: Itu yang masih ingat ya Pak, Bapak?
0: Iya, semua itu sudah ada di kepalamu. Iya. Nanti setelah saya sekolah, saya kuliah, saya, oh ya benar, memang semua pada akhirnya itu kita harus menggunakan pikiran kita, ya. Kita menggunakan akal kita ya untuk bisa bisa maju ya, dan ya pada akhirnya saya juga belajar ya, bapak saya itu imam imam desa, imam masjid, imam suka menolong orang, suka baca-baca gitu ya. Jadi keikhlasan-keikhlasan itulah ya, pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan tanpa pamrih itulah yang ternyata kalau diimplementasikan kepada kehidupan kita yang sekarang baik di pemerintahan atau di manapun di dunia kerja. Nah, ya. Kerja-kerja dengan hati itulah yang akan membuat kita akan lebih punya nilai tambah dengan yang lain. Ya. Kalau bahasa kasarnya selalu itu yang saya katakan, janganlah bekerja, janganlah melakukan sesuatu itu kecuali ada uangnya. Jangan nanti ada uangnya baru melakukan pekerjaan, karena pada akhirnya kita akan selalu dipantau, dinilai oleh pimpinan kita. Kalau orientasinya kita uang, ya pasti kita akan dihitung-hitung, dihitung-hitung, dihitung-hitung. Ya. Tapi kalau misalnya orientasinya kita memang ingin memberikan pengabdian, memberikan terbaik dengan apa yang kita miliki, pada saat ada pekerjaan-pekerjaan besar yang duitnya banyak, yang lebih dulu terpikirkan kita. Karena pikiran kita pimpinan, nah ini orang sedangkan tidak ada duitnya, dia sudah sungguh-sungguh, apalagi ada duitnya. Tapi kalau misalnya orang sudah terbiasa kecuali ada duitnya, pikiran kita, bahaya ini orang. Kalau dikasih pekerjaan, dia manfaatkan duitnya. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi pada akhirnya orang-orang yang bekerja dengan hati, dengan niat ikhlas, tulus itu, itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Ditempatkan di tempat mungkin
1: tertinggi gitu ya Pak ya.
0: Iya, artinya pasti terbaiklah, gitu ditempatkan ya. Di tempat yang terbaik sesuai dengan kemampuan-kemampuannya. Ya mungkin secara akal sederhana, secara sehat, ah ini dari apa kalangan yang biasa-biasa saja, tapi pada akhirnya karena mungkin dengan keikhlasannya itu ya Tuhan mengangkatnya dia dan menempatkannya di tempat yang lebih tinggi dari orang-orang mungkin lebih pintar, lebih jago dengan latar belakang keluarga yang bagus, dukungan yang bagus. Tapi kan itu kan banyak terjadi. Ya, seperti gitu. Itu.
1: Oke. Baik, Pak Kadis ini tadi karena memang asli lahir di Buton ya, Pulau Buton ya, Pak ya. Di Bau-Bau ya, Pak ya?
0: Bau-Bau.
1: Kita tahu sih kalau Bau-Bau atau mungkin masih daratan Kendari gitu ya. Kalau soal makanan ya, pasti ada makanan-makanan favorit, khususnya mungkin ketika waktu kecil ada makanan-makanan yang menjadi ciri khas gitu ya bagi masyarakat, mungkin khususnya untuk keluarga Pak Kadis gitu ya Pak. Masih ingat nggak Pak? Kira-kira dulu menu-menu makanan apa yang sering disajikan dan itu menjadi menu-menu favorit keluarga gitu Pak?
0: Kalau saya pribadi ya, makanya mungkin sekarang di umur begini merasakan sakit lutut misalnya, meskipun tidak parah-parah amat karena dulu itu kalau tidak digoreng tidak enak. Ikan-ikan kecil, wawoki ya, yang digoreng, ya seperti itu. Tapi ada juga yang memang makanan favorit dan itu sudah

0: terhitung mewah, ya Parende.
1: Oh, Parende. Ya,
0: kalau ya, apa? Kalau di Makassar namanya Palumarang ya.
1: Iya.
0: Palumarang. Kalau di Buton atau di Raha atau di sini juga banyak
1: Parende ya,
0: Pak. Iya, Parende itu. Kalau di sini kan dicampur dengan Sinonggi, campurannya gitu. Jadi saya kira itu makanan yang tidak akan ada tandingannya, apalagi kalau ikannya ikan Napoleon. Wah, keren.
1: Itu biasa disuguhkan makannya dengan apa tuh, Pak?
0: Ya kalau di tempat saya sih dengan nasi.
1: Nasi ya.
0: Ya beda di sini kan dengan
1: Sinonggi.
0: Iya. Kalau di tempat saya dengan nasi.
1: Oh, itu sudah memang apa ya, nikmat gitu ya kalau kita menikmati, apalagi dengan keluarga gitu.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, sangat.
1: Tapi kalau Bapak sendiri biasanya mungkin dengan keluarga di sini, kalau sekarang kan mungkin beda ya Pak, jauh dengan dulu mungkin ketika Bapak kecil. Nah sekarang apa nih Pak, biasa yang mungkin jadi kebiasaan juga buat keluarga, mungkin ada tempat-tempat spesial mungkin dengan untuk bisa berkumpul gitu Pak?
0: Jadi gini, kami ini, saya berkeluarga punya dua anak, perempuan dan laki-laki. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Kami ini sudah terbiasa untuk hidup terpisah-pisah. Kenapa saya katakan itu? Sebut saja, kemarin sejak saya menikah, saya tugas di Bau-Bau. Istri saya tugas di Kendari karena guru di sini SMA 6. Kemudian saya di Bau-Bau. Setelah kantor saya pindah di Pasar Wajo, ya berharap istri saya pindah di SMA 2 Bau-Bau. Nah harusnya kan sudah satu tempat, ternyata dia ke Bau-Bau, saya ke
1: Kendari.
0: Buton.
1: Oh, Buton.
0: Pasar Wajo. Pindah, beda lagi. Ya begitu anak-anak kuliah, ya yang pertama yang si Amira itu, Amira itu kuliah di Bandung. Ya, adanya sekolah apa SMA di Jakarta. Jadi bayangkan itu, saya di Buton, ibunya di Bau-Bau, ya.
1: Amira di Bandung,
0: Gali yang adanya itu di Jakarta.
1: Wah.
0: Nah, setelah kuliah lagi adanya ini di Unhas lagi di Makassar lagi. Nah, sekarang ya saya di sini. Ya, istri saya itu jadi kepala dinas cabang KCD Dinas Pendidikan Provinsi Tenggara untuk Bau-Bau dan Buton Selatan.
1: Berarti di Buton lagi, Pak?
0: Kantornya di Bau-Bau lagi. Saya ke sini dia ke Bau-Bau.
1: Jadi waktu untuk bersama ini bisa dikatakan sangat kalau di apa total keseluruhan gitu ya, Pak ya. Cukup sedikit gitu ya, Pak ya, untuk bersamanya gitu.
0: Sampai
1: ya.
0: Sampai sekarang.
1: Sehampir-hampir apa namanya ini apa long distance gitu ya?
0: Iya, ya. Jadi memang jadi pertemuan-pertemuan itu misalnya saya ke Bau-Bau, ya saya dia jemput saya di pelabuhan, atau misalnya dia datang di sini, ya naik kapal, pasti saya yang jemput.
1: Oh gitu.
0: Iya. Dan itulah saat-saat yang ada. Wah, tunggu mantan pacar ini. Keren lah gitu.
1: Oke lah. Oke. Baik, Pak Kadis, sebenarnya saya ingin ngobrol lebih banyak lagi sebenarnya ya, karena masih banyak sih hal-hal yang saya ingin apa ya, cari tahu untuk kita tahu apa inspirasi yang kita bisa dapatkan gitu dari Pak Rajulan. Satu lagi mungkin Pak sebelum kita tuntaskan. Sekarang sudah kurang lebih 30 tahun ya Pak ya di ASN. Tentunya sudah pengalaman asam manis garam segala sesuatu gitu ya Pak yang sudah dilewati seperti itu ya Pak ya. Dan sekarang terakhir sekarang sudah di kepala dinas juga DP3A PPKB. Masih kira-kira ada tidak Pak apa ya? Ini pencapaian sudah banyak dan mungkin mimpi-mimpi yang belum tercapai begitu yang ingin diwujudkan untuk kedepannya seperti apa Pak?
0: Saya sih simple, ya, melihat pengalaman teman-teman, karena saya ini sudah boleh dibilang persiapan masa pensiun, meskipun saya pensiun nanti di 2029 awal Februari 2029 nanti, tapi tentu dengan waktu yang tersisa itu, untuk mempersiapkan masa pensiun itu harusnya sudah dari sekarang.
1: Oke.
0: Dan saya punya tekad dan punya prinsip. Saya tidak mau nanti setelah pensiun nanti itu menjadi orang yang tidak berguna. Menjadi pasif. Makanya saya berniat mudah-mudahan Tuhan mengabulkan. Saya ingin nanti setelah pensiun itu saya lebih kaya daripada sementara saya menjabat.
1: Jadi ada usaha gitu atau gimana?
0: Pada akhirnya harus begitu.
1: Iya.
0: Pada akhirnya, karena kita harus bisa menghasilkan uang lebih banyak. Paling tidak kita mungkin kalau misalnya kita masih jadi pegawai begini, model pengabdiannya kita kan jelas lewat jabatan-jabatan kita, lewat program-program kita. Tapi kalau kita sudah pensiun kan ruang gerak kita untuk mengabdi itu kan menjadi lebih sempit. Tetapi kalau kita punya kemampuan, punya kapital yang bagus, pada akhirnya kan ruang gerak kita itu akan lebih besar dan mungkin skopnya kecil, tapi kita merasa akan lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Dan saya memang sangat percaya itu, bahwa manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya.
1: Seperti itu ya Pak ya.
0: Ya.
1: Oke deh, baik. Sayang sekali waktu kita sudah hampir tuntas ya Pak ya. Saya ingin sebenarnya banyak berbincang lebih panjang lagi, mungkin seperti itu ya Pak ya. Tapi karena keterbatasan waktu, di lain kesempatan mungkin bisa berbagi inspirasi lagi ya Pak ya.
0: Baik Mbak Yesi, saya berharap kalian juga di sini Mbak Yesi dan teman-teman juga, karena banyaknya ketemu sama inspirator-inspirator. Pasti kalau itu diterapkan banyak ilmunya, harusnya lebih sukses daripada kami.
1: Amin. Berharap sama juga Pak, doa yang sama
0: amin,
1: pastinya.
0: Amin.
1: Sukses selalu, apalagi kalau setelah pensiun nanti. Ini juga kita lihat masih muda ya Pak ya, masih produktif, sangat produktif gitu.
0: Tapi sudah ubanan Mbak Yesi.
1: Kalau ubanan kan udah lama kan Pak, tapi Oke Pak, terima kasih banyak Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rajulan STMSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
0: Baik,
1: Pak. Di lain kesempatan Pak Kadis, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi juga mungkin terkait dengan DP3A PPKB juga ya Pak ya.
0: Iya, saya berharap bahwa media RRI Pro 1 ini juga akan menjadi corong kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik itu terkait dengan penanganan atau pengentasan kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga program-program lain, yang saat ini barangkali saya sedikit beri bocoran terkait dengan penanggulangan anak-anak kita yang berpotensi terpapar faham radikalisme dan terorisme. Dan itu sudah banyak di Indonesia. Nah, di Sulawesi Tenggara pun sudah ada.
1: Oke, baik. Nanti kita bahas itu ya Pak ya.
0: Baik.
1: Di lain kesempatan. Dan akhirnya sampai di sini dulu pendengar kebersamaan kita untuk bincang inspiratif kita siang hari ini. Kalau soal lagu Pak Kadis suka lagu apa nih?
0: Baik. Kalau itu, kalau saya sebutkan, itu Amira selalu protes. Karena dia kan aliran pop.
1: Iya.
0: Saya aliran dangdut.
1: Oh, dangdut. Mohon maaf, kalau dangdut ada di Pro 4.
0: Nggak, saya senang saja sih.
1: Iya.
0: Yang jelas, kalau saya nyanyi, asal saya nyanyi, selalu anak saya si Amira itu bilang bahwa ayah lebih bagus ayah stop saja karena lain selalu tidak masuk.
1: Iya iya. Tapi lagunya sukanya apa? Yang lawas atau gimana, Pak?
0: Yang lawas pastinya. Lawas.
1: Kira-kira siapa ya, Pak ya? Suka lagunya siapa?
0: Oh, banyak lah. Kalau
1: salah satunya aja, Pak.
0: Kalau untuk pop itu Bruri. Uh-uh. Ya. Kemudian kalau untuk apa yang dandut itu ya siapa yang ini kan Imam S. Arifin.
1: Oh iya iya. Nah. Oke. Okay. Saya boleh putarkan lagunya Bruri ya, Pak ya?
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Jadi hari kebersamaan kita pendengar untuk bincang inspiratif sore hari ini bersama inspirator kita ya siang hari ini, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rajulan ST, MSI. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan Warta Berita Daerah Siang.

0: melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
1: Dan saat ini alhamdulillah sudah tersalurkan di titik distribusi sebanyak 5.045.220 kg atau sekitar 51,8%.
2: Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Inilah warta berita Rabu 16 September 2026 bersama saya Muhammad Rajulan. Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur dengan luas kawasan terdampak mencapai 350 hektar. Laporan Ferry Musyafir.
0: Yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri.
3: Polda Sulawesi Tenggara menetapkan AN 55 tahun sebagai tersangka dugaan pembakaran kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kolaka Timur. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sultra, AKBP Heri Pramono menjelaskan, AN diduga membakar bambu menggunakan korek api untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai area tanaman jangka pendek. Api kemudian merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga menyebabkan kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
0: Nama inisial AN berumur 55 tahun, pekerjaan swasta, warga wilayah Kolaka Timur. Hasil dari penyelidikan, kemudian penyidikan dan gelar perkara penetapan tersangka, bahwasanya yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu, dan bambu yang sudah terbakar itu dia arahkan ke rumput sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
3: Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kawasan yang berdampak kebakaran diperkirakan mencapai 350 hektar. Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada api atau bara yang kembali menyala dan meluas. Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga menata perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha untuk memastikan kesiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Polda Sultra menghimbau masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di dalam maupun sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, atau call center Polri 110. Reporter Erick Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Hingga 11 September 2026, Perumbulokan Wil Sulawesi Tenggara telah menyalurkan 5 juta kilogram beras bagi ratusan ribu penerima manfaat. Bulog optimis seluruh bantuan untuk periode Juni hingga September 2026 dapat tersalurkan. Berikut laporan rekan kami Idam.
1: Dan saat ini alhamdulillah sudah tersalurkan di titik distribusi sebanyak 5.045.220 kg.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara terus mempercepat penyaluran bantuan pangan cadangan pemerintah untuk periode Juni hingga September 2026. Berdasarkan data hingga 11 September 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 51,8% dari total target penerima bantuan di Sultra. Kakanwil Perum Bulog Sultra, Erdi Baskoro menjelaskan hingga saat ini penyaluran beras JPP telah mencapai 5 juta kilogram kepada 168.174 penerima manfaat bantuan pangan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total target sebanyak 324.272 penerima manfaat dengan ketersediaan beras mencapai 9.700.000 kilogram. Menurut Erdi Baskoro, dalam proses penyaluran setiap penerima bantuan pangan cadangan pemerintah akan mendapatkan jatah 10 kg beras setiap bulannya. Dengan periode bantuan selama 3 bulan, maka masing-masing penerima manfaat menerima 30 kg beras.
1: Baik, untuk bantuan pangan Bulog yang salurkan ke alokasi Juli, Agustus, dan September ini kan totalnya untuk 324.272 PBB, di mana bantuan pangan ini kan para PBB mendapatkan 3 bulan alokasi, jadi satu orang, satu PBB akan mendapatkan 30 kilo beras. Jadi totalnya yang akan kita salurkan sebanyak 9.728.160 kilogram. Dan saat ini alhamdulillah sudah tersalurkan di titik distribusi sebanyak 5.045.220 kilogram atau sekitar 51,8%, dan sudah tersalurkan di PBB sudah diterima sebanyak 3.651.140 kilogram atau sebanyak 37,53%.
4: Erdi Baskoro berharap bantuan pangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli. Sementara itu, untuk di Kabupaten Konawe Selatan menjadi daerah dengan jumlah penerima bantuan pangan terbanyak di Sultra, yang mencapai 37.586 kepala keluarga penerima manfaat. Dan adapun untuk penyaluran masih dilakukan secara bertahap oleh jajaran Perum Bulog serta pemerintah daerah di berbagai wilayah di Sultra. Hingga kini penyaluran bantuan beras cadangan pemerintah masih terus dilakukan, dan Perum Bulog Sultra optimis seluruh bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 dapat tersalurkan hingga 100%.
2: Sementara itu, serapan gabah oleh Bulog Sulawesi Tenggara hingga kini mencapai 72,18%. Untuk stok beras tersedia sebanyak 95.500 ton dijamin aman memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara terus memperkuat peran sebagai penyangga pangan daerah. Hingga saat ini penyerapan gabah petani telah mencapai 168.568 ton, setara dengan 72,18% dari target tahunan 2026 sebesar 233.534 ton. Masih tersisa sekitar 64.966 ton lagi yang harus diserap untuk memenuhi sasaran penuh. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Sultra, Erdi Baskoro, menjelaskan, meski belum tuntas, pihaknya tetap optimis target tahunan dapat tercapai sepenuhnya, mengingat puncak musim panen diperkirakan baru akan terjadi pada akhir September hingga November 2026.
6: Gabah petani oleh Perum Bulog Kantor Sultra sudah mencapai di angka 168.568 ton. Jadi sudah setara 72,18% dari target yang kita diberikan oleh kantor pusat. Secara beras, kalau di kami diberikan target sebanyak 233.534 ton setara gabah kering panen.
5: Ia menjelaskan, pada periode panen mendatang, Bulog akan memaksimalkan daya tampung gudang serta jangkauan operasional ke wilayah produksi utama. Langkah ini dilakukan agar hasil panen petani dapat terserap secara optimal, harga tetap terjaga wajar, sekaligus memperkokoh cadangan pangan daerah. Berkat serapan yang terus berjalan, saat ini stok beras yang dikelola Bulog di seluruh gudang Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 95.500 ton. Jumlah ini dinilai sangat cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di tengah musim kemarau maupun pasca panen mendatang.
2: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Pejabat pembuat komitmen serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
7: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang batu atas timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku satu unit.
8: Pembangunan Program Strategis Nasional PSN Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di Kabupaten Buton Selatan terus dikebut melalui serah terima lokasi pembangunan dari pejabat pembuat komitmen PPK kepada pelaksana proyek. Penandatanganan berita acara serah terima 5 lokasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan KNNP digelar secara maraton di 3 lokasi pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan dimulai di Desa Bahari 2, Kecamatan Sampolawa, dilanjutkan Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, dan terakhir Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua. Wakil Sah PPK KNNP Buton Selatan, Rasdiana Alimudin mengatakan, pembangunan KNNP tahap 3 tahun ini di Buton Selatan mencakup 6 lokasi yang ditarget rampung pada akhir tahun nanti. Masing-masing berada di Desa Kaove, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari 2. Secara keseluruhan, Busel telah mendapat 7 lokasi KNNP, termasuk 1 lokasi pada tahap pertama di Desa Gerak Makmur.
7: Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur. Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku 1 unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pemukaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak.
8: Sementara itu, staf ahli Bupati Buton Selatan bidang pemerintahan, hukum, dan politik Laude Asri mengatakan KNNP Desa Banabungi merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas yang dibangun diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nelayan, menjaga mutu hasil perikanan, serta menciptakan kawasan nelayan yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Laude Asri meminta pelaksana proyek mengerjakan pembangunan secara profesional, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan ikut mendukung, mengawal, dan menjaga fasilitas KNNP agar memberikan manfaat optimal bagi nelayan.
9: Di Kecamatan Kadatua ini ada 2 koperasi nelayan. Ini kan luar biasa antara keinginan Bupati dan disahuti secara positif oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa. Kemudian harapan selanjutnya Pak Bupati dengan adanya koperasi nelayan Merah Putih tentunya ini adalah merupakan era kebangkitan ekonomi, pertumbuhan ekonomi khususnya nelayan.
8: Sementara itu, Direktur CV19 selaku pelaksana pembangunan KNNP Desa Banabungi Isnan Arif Ali berharap masyarakat memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Dukungan tersebut penting agar pembangunan berjalan lancar dan fasilitas yang dibangun nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kota Baubau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Baubau pekan ini mengintensifkan tera ulang alat ukur BBM di seluruh SPBU untuk memastikan takaran BBM sesuai standar metrologi legal. Reporter RRI Baubau, Woode Nurliani melaporkan.
10: Sudah beberapa SPBU yang kami lakukan dalam tahun ini itu semua dalam kondisi aman.
11: Mencegah penyimpangan takaran BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah Kota Baubau melalui unit meteorologi legal Dinas Perdagangan Kota Baubau melakukan tera ulang alat ukur BBM. Pemeriksaan yang dimulai sejak Selasa 15 September ini bertujuan memastikan takaran bahan bakar minyak atau BBM yang diterima masyarakat sesuai dengan standar meteorologi legal. Kepala Dinas Perdagangan Kota Baubau Sarmawati mengatakan, tera ulang merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian ukuran sekaligus melindungi konsumen dalam setiap transaksi BBM. Pemeriksaan perdana dilakukan di SPBU PT Taruna Jaya Abadi yang berada di depan Lippo Plaza Baubau. Petugas meteorologi legal menguji seluruh nozzle pengisian BBM untuk memastikan ketepatan takaran masih berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan berdasarkan standar meteorologi legal. Nozzle dinyatakan memenuhi ketentuan, kemudian diberikan cap tanda tera resmi sebagai penanda bahwa alat ukur tersebut telah melalui proses pengujian.
10: Hanya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, yaitu kegiatan setiap tahun kita melakukan kegiatan tera di setiap SPBU yang ada di Kota Baubau. Kan misalnya pada saat kami melakukan tera, ternyata di mesin daripada SPBU itu ada penyimpangan, berarti kami akan melakukan pembetulan, menjasir namanya. Kecuali pada saat kami melakukan pengawasan secara mendadak, terus kami menemukan bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU, maka kami lakukan rekomendasi untuk melakukan melakukan pencabutan izin.
11: Lanjut Suarmawati, sejauh ini belum ditemukan adanya SPBU yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan takaran BBM. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan meminta pengelola melakukan perbaikan mesin, bahkan sanksi tegas dapat diberikan hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suarmawati menambahkan, percepatan tera ulang dilakukan karena masa berlaku tanda tera pada sejumlah SPBU di Kota Bau-Bau akan berakhir pada September hingga Oktober ini. Selain menindaklanjuti permohonan dari pengelola SPBU, pemeriksaan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan berkala yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui tera ulang, pemerintah ingin memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM tetap akurat dan tidak merugikan konsumen. Pelaksanaan tera ulang nozzle SPBU selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Kota Bau-Bau. Selain SPBU secara berkala, Dinas Perdagangan juga melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan di toko hingga swalayan. Pemkot Bau-Bau berharap pengawasan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengisian BBM, sekaligus mendorong terciptanya kegiatan perdagangan yang tertib, jujur, dan berkeadilan. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
2: Psikolog Klinik Anak dan Remaja menekankan pentingnya dukungan seorang ibu dalam mengenali dan mengembangkan potensi anak. Laporan Yuliana Linda.
12: Setiap anak memiliki potensi yang dapat berkembang ketika mendapatkan dukungan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Kondisi keterbatasan tertentu tidak selalu menjadi penghalang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan, terutama ketika keluarga mampu mengenali minat dan kekuatan sejak dini. Andi Rizky Amelia menjelaskan, orang tua perlu mengamati aktivitas yang membuat anak merasa nyaman, tertarik, dan mampu menunjukkan kemampuan secara konsisten. Pengamatan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mengenali potensi yang dimiliki anak.
13: Kalau saya biasanya saya sering ngobrol ya sama orang tua. Gimana nih Bu Rizky cara menumbuhkan, dari cara lain kita trial and error gitu ya. Ada bakat yang memang itu DNA kita nih Bu. Gitu ya. Jadi istilahnya memang bakat turun temurun gitu ya. Anak ini punya bakat melukis yang oke gitu. Tanpa diajarin dia anak bisa melukis. Tapi kan enggak banyak yang seperti itu ya Bu ya, yang punya bakat alamiah gitu dari DNA-nya dia.
12: Ibu memiliki peran penting dalam proses tersebut melalui dukungan, apresiasi, dan kesempatan bagi anak untuk mencoba berbagai aktivitas. Kemampuan anak tidak hanya dapat dilihat dari pencapaian akademik, tetapi juga dari kreativitas, komunikasi, kemandirian, keterampilan sosial, maupun minat tertentu. Dukungan keluarga dan lingkungan yang positif dapat membantu anak membangun kepercayaan diri serta mengembangkan potensi secara optimal.
2: Petani di Kota Kendari yang lahan pertaniannya mengalami gagal panen akibat kemarau berpeluang mendapat bantuan pangan dari pemerintah. Laporan rekan Idam.
14: Sudah kalau ada data itu, banyak berapa orang yang terdampak itu?
15: Petani di Kota Kendari yang mengalami gagal panen akibat musim kemarau berpeluang mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan petani yang mengalami gagal panen atau puso akibat bencana hidrometeorologi kekeringan dapat mengajukan bantuan pangan serupa dengan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Namun bantuan tersebut harus dilengkapi surat rekomendasi dari instansi terkait, yakni BPBD, yang menyatakan gagal panen terjadi akibat bencana kekeringan. Menurut Abdul Rauf, kemarau panjang berpotensi mempengaruhi hasil produksi sejumlah komoditas pangan di Kota Kendari. Jika produksi menurun, kondisi ini dapat berdampak pada ketersediaan pangan dan berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran. Abdul Rauf juga menjelaskan, menghadapi dampak musim kemarau ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah. Salah satunya, melakukan penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP terhadap masyarakat yang membutuhkan.
14: Kita terjadi kemarau dan telah menimbulkan bencana, gagal panen. Ya, sudah kalau ada data itu, banyak berapa orang yang terdampak itu, ya khusus untuk penguatan pangannya ya. Ya, saya tidak bicara perurgisnya, bagaimana orang bisa kembali makan. Sudah kalau ada rekomendasi juga dari Badan Penanggulangan Bencana, sudah saya tinggal mengajukan, apakah saya mau mengajukan ke provinsi, apakah saya mau mengajukan ke pusat selama datanya ada, Pak. Insya Allah kita bisa bantu masyarakat kita ini yang memang mengalami gagal panen. Katakan kita tahu persis di Kota Kendari kan ada dua daerah persawahan. Amohalo dengan Labibia. Kenapa tidak?
15: Abdul Rauf juga menjelaskan total penerima bantuan cadangan pangan pemerintah di Kota Kendari tercatat sebanyak 27.660 kepala keluarga. Dan data tersebut bersumber dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Selain mengandalkan bantuan pemerintah, masyarakat juga diimbau memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan sejumlah pangan lokal seperti sagu, jagung, dan berbagai jenis umbi-umbian, sehingga kebutuhan pangan tidak hanya bergantung pada beras. Lebih lanjut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan, pemerintah berharap langkah antisipasi dan bantuan pangan yang disalurkan dapat membantu masyarakat terhadap dampak musim kemarau saat ini. Selain itu, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap beras.
2: LPP RRI Kendari menggelar ajang RRI Fest 2026 yang diisi dengan beragam kegiatan menarik. Salah satunya gerakan pangan murah berkolaborasi bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menghadirkan berbagai komoditas pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar kegiatan RRI Fest 2026 yang diisi dengan berbagai kegiatan hiburan dan memberikan manfaat untuk masyarakat, salah satunya melalui gerakan pangan murah atau GPM yang dipusatkan di halaman kantor RRI Kendari. Bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, gerakan pangan murah ini menghadirkan berbagai pasokan komoditas pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi bersama RRI Kendari dan pihaknya telah menyiapkan sejumlah pasokan komoditas pangan utama yang diharapkan mampu menjaga kestabilan harga pangan sekaligus mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh bahan pokok hemat.
17: Kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan gerakan pangan murah. Kita akan membawa besok ya beras PHP kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya itu. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI PES ini.
16: Masyarakat Kota Kendari diimbau untuk memanfaatkan momentum pelayanan komoditas pangan murah yang dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di halaman kantor RRI Kendari. Lanjut Abdul Rauf, sinergi antara Pemkot dan RRI diharapkan dapat terus berlanjut sebagai langkah nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah serta menjaga daya beli masyarakat di Kota Kendari.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Rajulan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laut D nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Musik Request 100% Indonesia, pendengar selamat sore. Perjumpaan sore hari ini untuk penanggalan tanggal 16 September 2026. Ada Ilham yang menemani di sore ini ya. Dan tentunya seperti biasa kita live TikTok ya. Jadi kita bisa berbagi buat pendengar yang ingin berbagi requestan bersama kita ya, menghadirkan requestannya nanti. Dan yang ingin bergabung bisa bergabung bersama kita ya di via telepon ya di 0401-3124-008. Juga bisa bergabung dan berbagi bersama kita ya di via live TikTok kita. Kita lihat untuk di via TikTok ini udah rame banget nih yang ikutan nimbrung bersama kita ya sore hari ini. Ada siapa aja nih? Ada Rizal nih ya, ya dengan nama akun Sepupumu. Iya, ini sepupunya yang dimaksud siapa ya? Dan ada banyak yang sudah ikutan ya, kayak Iqbal, Delima, ada Miziana, ada Sakura Chan. Banyak yang punya nama-nama unik ya. Dari siapa nih? Bakul, woi Bang Bakul. Baru lagi nih kita saling menyapa. Sore Bang Ilham, sore juga Bang Bakul ya. Tentunya Ilham tidak sendiri ya untuk di sore hari ini. Tapi nanti kita akan sapa nih siapa aja yang menemani Ilham sore ini. Sebelum itu kita sapa dulu nih yang sudah bergabung bersama kita di via telepon ya. Masih awal-awal udah ada yang gabung nih. Kita tanyain dulu nih bagaimana kabarnya, di mana rumahnya. Dari Bang Wandi di Sidoarjo langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Wandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, apa kabar bosku?
0: Alhamdulillah baik-baik Bang Wandi. Bang Wandi gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah kurang sehat mas.
0: Lah kurang sehat rupanya. Lagi flu ya Bang Wandi atau gimana nih?
1: Ya kena batuk pilek mas. 4 hari itu tiduran terus.
0: Wajar lah ya karena masih musim kemarau. Di sana belum turun hujan kan?
1: Belum.
0: Saking penasarannya Ilham soalnya di sini udah 1 bulan lebih enggak turun-turun.
1: Iya. Saya dapat informasi dari Amung gitu juga begitu.
0: Itu dia ya karena memang di sini ya begitulah ya, lagi penuh dengan angin debu ya. Yang itulah yang bikin sulit. Dari Bang Wandi sendiri, kalau di sana gimana nih? Suhunya masih panas atau gimana nih kalau menjelang sore nih?
1: Masih tetap panas, mas. Panas pol ini jam
0: panas
1: segini.
0: Pol ya?
1: Mas, panas.
0: Kirain setidaknya ada awan gitu yang tutupin atau mendung kah atau gimana?
1: Enggak, panas pol masih lam.
0: Panas banget ya, ya udahlah.
1: Iya, tapi airnya itu dingin sekali itu.
0: Benar. Kalau misalkan lagi musim kemarau pasti suhu sekitar dingin, dingin, panas, tapi airnya jadi dingin gitu ya.
1: Iya.
0: Mm-mm. Nah ini yang jadi sulit juga kalau misalkan di suasana kayak gini ya. Padahal lagi kayak kering-keringnya, kulit juga kering ya, tapi mau sentuh air jadi susah ya, dingin.
1: Ya, yang penting masih lam, jaga kesehatan masih lam.
0: Benar, Bang Wandi juga semoga cepat sembuh ya Bang Wandi ya. Tapi by the way Ilham gak sendiri Bang Wandi. Di sini ada bersama kita ya. Dengan ada Yukti dan juga dengan Aldi ya untuk sore hari ini. Sapa dulu nih Bang Wandi.
2: Halo.
1: Ya. Selamat sore. Aldi apa Adi?
0: Aldi.
1: Oh, selamat sore Mas Aldi.
3: Iya, selamat sore.
0: Biasanya yeah. Biasanya kan Ilham sendiri. Nah, ini tidak sendiri nih Ilham. Ada Yukti juga bersama kita nih sore ini.
1: Mana kok enggak di? Halo, selamat sore Mbak Eti.
2: Halo, selamat sore.
0: Nah, itu ada tuh. Ada suaranya?
2: Ada suaranya enggak?
1: Enggak dengar.
0: Enggak kedengaran, waduh.
3: Ya, tapi kalau suara aku jelaskan, Pak De.
0: Kalau Bang Aldi kayaknya kedengaran ya?
3: Iya.
1: Oh, siap-siap. Kalau di sini dengar ya. Kalau sini aku enggak dengar gitu.
2: Loh, piye toh?
0: Iya, mungkin lagi ada sedikit trouble. Nanti kita akan coba sesuaiin. Tapi Bang Aldi tadi dari Aldi tadi kedengaran ya?
1: Ya, enggak apa-apa. Yang penting Mas Aldi sama Mbak Edinya dengar suara saya. Kalau saya nggak dengar nggak masalah mas.
0: Siap. Ya itu tadi yang jelas tadi Aldi sama Yukti menyapa juga nih untuk sore ini. Nah mungkin dari Bang Wandi mau request lagu apa nih sore ini?
1: Wah saya ini mau pingin denger lagunya Ruri Marantika mas.
0: Ruri Marantika. Oke Ruri Marantika ya coba kita cek dulu. Ruri Marantika. Ada nih. Ruri Marantika ya, mana nih?
1: Iya, judulnya aku begini engkau begitu, Mas.
0: Aku begini engkau begitu dari Ruri Marantika. Siap nih. Nanti kita akan play nih requestan dari Bang Wandi. Nah, boleh disapa-sapa dulu nih. Sepertinya juga banyak yang menyapa kita untuk di via TikTok. Silakan Bang Wandi. Mau sapa siapa aja sore ini?
1: Tetap sapa-sapanya buat Bu Haji Arusna, selamat sore. Sehat selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan laris manis tubuhnya. Lalu ada Mbak Samiatunya juga. Tidak lupa buat Bunda yang ada di Amung Kidu, semoga sehat selalu juga. Terus ada Pak Dihali, ada Bang Erik, lalu ada Bunda Tiaranya juga. Terus ada siapa lagi ya? Pak Abdul Rohim. Buat semuanya tanpa terkecuali Mas Silam.
0: Untuk semuanya tanpa terkecuali. Thank you banget nih Bang Wandi sudah ikutan bergabung bersama kita sore ini.
1: Lagunya ada Mas?
0: Ada dong, kita udah siapin nih.
1: Siap. Buat Mas Ilham, selamat bertugas, semoga sukses Mas Ilham.
0: Siap Bang Wan.
1: Buat Mas Aldinya sama Mbak Etinya, semoga juga.
0: Iya, kita lagi maintenance sedikit nih. Kira-kira kenapa ya tadi?
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu ya dari Aldi. Aldi, dengar suara saya?
3: Dengar kok.
0: Kalau dari Yukti dengar nih?
2: Dengar.
0: Dengar ya. Dari Bang Wandi kayaknya ini tadi ya. Monitornya lagi enggak nyala. Ya udah, kita masih undang juga yang ingin bergabung bersama kita ini di via TikTok nih, rame juga nih. Kita sapa dulu ya. Kita lihat dulu nih dari Bang Bakul tadi Aldi yang sudah sapa kita. Katanya sore Bang Ilham ya. Dari untuk di via TikTok nih, Ilham tidak sendiri. Saat ini ada bersama kita ada dari Aldi dan juga ada juga Yukti ya. Ini mau dipanggil Yukti aja atau yang lain?
2: Yukti aja,
0: aja ya.
2: Enggak, saya dengar menyeku.
0: Kedengaran dong, kedengaran.
2: Kok enggak ya?
0: Enggak kedengaran. Masih ya, coba nanti kita akan cek lagi nih untuk suaranya dari Yukti ya. Tapi kalau dari Ilham sendiri kedengaran kok. Ini di via TikTok juga kedengaran, dengar kan?
3: Iya, kedengaran. Back sound besar sekali Bang.
0: Oh iya benar.
3: Back soundnya besar banget katanya Bang.
2: Speakerku.
0: Iya benar ya. Dari situ ya besar banget ya. Oke. Nah selain itu siapa lagi nih yang gabung di sore ini? Dari Rizal request Payung Teduh ya menuju senja. Salam buat Bang Ilham ya. Bang Ilham saja nih yang disalamin. Ilham gak sendiri loh. Ada Aldi dan juga Yukti ya.
2: Iya.
0: Nah dan ini ada dua lagu ya dari Ruri Marantika requestan Bang Wandi dan juga Payung Teduh nih menuju senja. Requestannya dari Rizal ya. Coba kita cek dulu nih lagunya. Menuju senja. Menuju senja. Requestan. Oh iya ini dia. Nah, dari Aldi sendiri kayaknya udah menemani kita dari pagi tadi ya.
3: Iya, dari pagi tadi.
0: Tinggal menunggu jam pulang kantor berarti.
3: Iya, betul. Tinggal pulang aja nanti sampai rumah tidur.
0: Kirain ada kegiatan juga ya selain ini, apa namanya? Di kampusnya gitu ya. Lagi ada event atau apa nih?
3: Kalau untuk di kampus udah selesai eventnya dari kemarin.
0: Oh, sudah selesai gitu. Eventnya.
3: Hanya memang sih sebenarnya ada kegiatan keluarga gitu ya kan, kumpul keluarga besar gitu. Hanya enggak bisa hadiri dulu gitu.
0: Oh nggak bisa dihadiri.
3: Iya, soalnya sibuk pasti kan. Jam 4 nih aku pulang, habis itu ada kegiatan lain di luar sana.
0: Oke. Jadi ini ya pendengarnya, kita kan ditemani sama anak-anak KKN ya, KKN atau PKL nih sebutnya.
3: PKL.
0: PKL ya sebutannya. Anak-anak PKL gitu dari Yukti dan juga Aldi dan Aldi. Mereka ini ada tentunya ya kegiatan juga baru-baru ini di kampusnya gitu. Kirain sampai tanggal berapa gitu ya kan, panjang gitu rentetannya. Iya. Anniversary kan, bukan ya? Hari ke berapa tuh? Ke
3: 9 tahun
0: iya. Ya. Waduh, 9 tahun berdiri. Mm-mm. Dan itu di 2017 ya.
3: Iya.
0: Kalau enggak salah ya. Mm-mm. Waduh, kayaknya lama banget ya. Yeah. Ini jadi penasaran juga nih. Selama 9 tahun Ilham ngapain aja? Enggak tahunya 2017 itu 9 tahun yang lalu.
3: iya betul. Yang di TikTok nih Bang, Bang Ilham. Ada yang siapa nih? Halo Bang, halo juga dari siapa nih? Jeffilham.
0: Iya, agak sulit Jeff ya Ilham, namanya.
3: Iya.
0: Ya.
3: Kenapa siaran bertiga, Bang? Aduh, kenapa nih biar
0: mana?
3: Siaran
0: biar bertiga? Rame.
2: Biar seru rame dong.
0: Benar. Masa sendiri aja Ilham.
2: Iya, kan.
0: Kan hari-hari Ilham sendiri ya.
3: Iya, benar.
0: Kali-kali ya mungkin beberapa bulan ini akan ditemani supaya kita jadi lebih apa gitu ya kan, lebih rame ya kan ceritanya.
3: Iya.
0: Nah, dari Jafil apa lagi nih?
3: Request lagu Iqro Raim Laude.
0: Iqro Raim Laude. Wow. Ya, nih kita cek dulu nih ya lagu requestannya.
3: Kita panggilnya Jeffy aja ya kayaknya.
0: Jeffy.
3: Jeffy aja kayaknya nih.
0: Apa nih?
3: Roy, tolong sapa-sapa dong. Oh iya, halo sapa. Salam balik ya, Jeffy. Siapa nih?
0: Kok dia tahu nama panggilan kamu nih?
3: Aduh. Siapa nih? Kayaknya orang dalam nih kayaknya. Orang internal orang ini, orang internal.
0: Siapa ya?
3: Tolong Mbak Ayu, suaranya kecil banget.
2: Tuh, karena enggak kedengeran suaraku loh.
0: Enggak kedengeran coba nih.
2: Aku aja enggak dengar di mikrofonku.
0: Masa kamu enggak dengar di mikrofon kamu ya?
3: Iya.
0: Ini
3: ada yang request lagu nih lagi, Bang. Di TikTok.
0: Ada yang request. Ya, boleh. 2
3: September request Bang Dewa 19 Pupus.
0: Oke, Pupus ya.
3: Dewa 19.
0: Tari dari Jevil, lagunya Raim Laude ya.
3: Iya, yang Iqro.
0: Iqro ya. Oke. Dan juga lagunya Pupus.
3: Iya, Pupus.
0: Nih, lagu dari Rizal nih kayaknya.
3: Iya.
0: Dewa 19 Pupus. Nah, ini requestannya udah pada banyak nih ya. Nah, kita lanjut untuk puterin dulu nih ya requestan yang sudah masuk di sore hari ini, pendengar. Dan ini sudah ada 4 ya, dari Jeffil, Rizal, dan juga dari Bang Wandi. Dan siapa lagi nih satunya tadi?
3: Yang 2 September nih.
0: Siapa? 2 September ya. Kayaknya Rizal lagi tuh.
3: Kayaknya sih.
0: Oke, kita puterin dulu lagu dari Bang Wandi ya. Lagunya Brori Marantika, Aku Begini, Kau Begitu. Tentunya masih di 100%
3: Indonesia.

0: Music Request 100% Indonesia. Masih bareng Ilham dan juga
1: Yuti.
0: Yuti dan juga
2: Aldi.
0: Ah, jadi untuk sore hari ini ya alhamdulillah gak sepi lagi. Tapi beneran nih, kalau misalkan gak ada Aldi sama Yukti ya sore hari ini tuh, waduh rasanya kayak gimana ya?
2: Hampa gitu ya.
0: Iya.
1: Gak ada yang diajak ngobrol ya.
0: Terasa hampa dan kosong. Wah, ada yang menyapa kita nih di via TikTok ya, dari Michelle. Halo Bang. Ayo. Iya, halo. Ya katanya aku telat.
1: Hai,
0: ya.
1: Michelle.
0: Enggak telat kamu ya. Ini
1: enggak
0: masih
1: dong, masih lama.
0: Masih lama, benar.
2: Kak Ilham, nih di TikTok nih ada yang bertanya nih, Kak Mikuza.
0: Oh, Hikus.
2: Musisi
0: iya, benar.
2: Atau harus lagu bahasa Indonesia?
0: Musisi, ya musisinya Indonesia.
1: Iya. Ya kan 100% Indonesia.
0: Benar.
1: Harus
0: pure lagu
1: Indonesia
0: berbahasa Indonesia. Benar banget, Hikus ya. Thank you banget Hikus udah gabung bersama kita. Lagunya Galdif, Teach Me How to Love. Wah, bisa enggak ya?
1: Indonesia sayang.
0: Iya, lagunya lagu Indonesia aja ya. Dari segi bahasa kayaknya bahasa Indonesia aja ya. Biar menyesuaikan dengan 100% Indonesia, the pure ya.
2: Ini
0: the pure Indonesia.
2: Ada lagi nih Kak, dari Zilayer. Request Zilayer. Lagunya Padi, judulnya Siapa Gerangan Dirinya.
1: Siapa ya?
0: Siapa ya? Gerangan siapa dirinya ya dari Padi?
1: Siapa ya?
0: Oke, requestan dari Slayer ya. Nah, tapi sebelum Slayer itu kita sudah punya requestan juga nih yang sudah bergabung. Tahan dulu nih, ada yang gabung ternyata. Okay. Di via telepon nih sudah ada yang bergabung dari Bunda Tiara. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bung Ilham.
0: Iya.
3: 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Sapa juga dong ini Yukti dan juga Aldi.
1: Halo,
0: Bunda.
1: Halo neneknya.
2: Halo Bunda Tiara.
3: Ayo.
1: Iya. Halo neneknya Ayu.
0: Tiba-tiba langsung ini mengklaim si Yukti ya. Ini kamu tetanggaan bukan ya?
1: Loh, kan aku sama Bunda Tiara sekarang akrab ya Bunda ya. Tunggu aku datang ya Bunda.
3: Neneknya Ayu.
1: Neneknya Ayu kan bener kan neneknya Ayu.
0: Cepet banget ya. Kamu sering ini juga berarti ya sama Bunda Tiara ya.
1: Di Pro 4 kan kita ketemunya.
0: Sering ketemu juga di Pro 4 ya.
1: Mau ada rencana ini jalan-jalan ke sana sambil mancing?
0: Sama Aldi juga?
2: Iya boleh.
1: Boleh ya, ayo kita
2: boleh
1: pergi.
2: Rame-rame ke sana ya Bunda ya.
0: Bunda izinin mereka untuk jalan-jalan nanti.
3: Jalan-jalan, jauh sekali.
0: Jauh sekali katanya.
1: Jangan-jalan, berarti Bunda Tiara bilangnya naik motor.
0: Iya, naik kendaraan ya, siap-siap.
3: Kabar kalian bertiga, sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Sehat, Bunda.
0: Ilham sehat. Yukti, kayaknya agak demam nih Yukti.
1: Sehat aku.
0: Sehat. Aldi gimana nih kabarnya?
2: Sehat dong.
0: Sehat katanya Bunda.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau Bunda gimana nih kabarnya Bunda?
3: Ya, seperti kalian dengar, sehat.
0: Alhamdulillah. Kirain Bunda mau bilang lagi flu.
1: Jangan dong.
0: Ya kan lagi musim kemarau.
1: Harus jaga kesehatan.
0: Iya, harus jaga kesehatan sih Bunda.
3: Lewat flu-nya.
0: Oh, udah lewat flu-nya. Berarti benar sempat ya?
3: Ya, sudah.
0: Oh, sempat flu ya. Alhamdulillah udah sehat kembali.
2: Iya. Aku nih belum tahu loh Bunda Tiara nih dari mana.
0: Bunda Tiara dari ini.
1: Dari mana?
0: Bungku Toko, bukan ya?
1: Iya. Iya kan?
3: Kalau kampung numpangnya di sini Bungku Toko
0: ya kan?
2: Bungku Toko.
3: Sulawesi Selatan.
0: Bungku Toko dia Bungku dari Toko. Bunda Tiara.
2: Di Bungku Toko bagaimana nih Bun kondisinya? Apakah
0: berair ya Bunda?
2: Berairkah atau kering banget berdebu jalanannya Bunda?
3: Ya kering banget di sini.
0: Sama ya.
3: Sangat.
0: Udah panas, kering juga.
1: Aku aja waktu kesana gak ada air loh.
0: Masa? Kamu
1: sampai,
0: udah pernah?
1: Aku tuh sampai di bakau-bakau. Itu yang bakau. Okay. Bakau kan paling ujung ya Bunda ya.
0: Oh sudah sampai jalan-jalan kesana?
3: Nah, dulu, di bakau mana dulu?
1: Bakau yang di... Apakah itu lorongnya sempit banget masalahnya Bunda? Kayak di kebun-kebun begitu.
0: Oh, bertualang dia Bunda.
1: Yang ini, yang kalau dari lapangan menuju pelabuhan, kan dia belok kiri kalau ke pelabuhan. Aku yang belok kanan ke kanan terus sampai mentok di bakau-bakau itu Bunda.
3: Oh, di anu mana?
0: Di mana tuh Bunda?
3: Boleh bukan. Belok di mukanya kantor kelurahan, enggak.
1: Kayaknya ya, karena saya ketemu kayak ada masjid sebelah kiri, tapi kayak masjid saja di situ, enggak ada rumah-rumah, jauh-jauh, agak jauh sedikit sama agak rumah-rumah.
3: Di mangrove gitu.
1: Iya, yeah, itu Mi, di mangrove tuh sampai ujung sekali, sampai mentok, sampai udah enggak ada
0: kenapa,
1: jalan.
0: Kenapa kamu jalan jauh banget? Kamu ngapain?
1: Naik motor. cari spot lo kita.
0: Oke, sama Aldi.
2: Enggak sih.
0: Kamu enggak diajak sama diajak. Yukti. Memang Yukti ini kalau jalan-jalan suka sendiri.
1: Enggak sama rombongan dong.
0: Oh, sama rombongan.
1: Enggak mungkin aku sendirian ke tempat begitu, apa enggak diculik aku.
0: Iya. Serem juga ya kalau misalkan di hutan bakau tiba-tiba hilang. Iya, tapi enggak ada yang pernah hilang di sana kan Bunda ya?
3: Nggak ada.
0: Alhamdulillah, berarti aman ya.
3: Aman di sini.
0: Aman di sana. Ya, dari Bunda nih, wah sudah panjang lebar nih kita.
1: Iya ya, iya. Asik banget.
0: Dari Bunda, mau request lagu apa nih? Jangan sampai yang lain udah pada mau gabung. Ini di via TikTok udah rame tanyain ini, halo.
3: Lagunya.
0: Iya. Lagu apa nih Bunda?
3: Oh iya. Lagunya siapa itu? Surat Undangan.
0: Surat Undangan?
3: Itu Bim Rupri.
0: Surat undangan.
1: Yeah. Surat undangan.
0: Ya, Poppy Mercury cocok.
1: Itu.
0: Udah cocok itu. Oke, okay, kita keep nih lagu requestannya Bunda. Silakan Bunda menyapa-nyapa ya. Soalnya di via TikTok ini udah banyak yang lagi yang menyapa, requestannya belum sempat dibacain. Silakan Bunda.
3: Sedikit waktunya. Ya, sama nyapa ya buat kalian bertiga, Bang Rico Ikram, terus Bang Aldi, Dinda Aldi, cucu ke Yupi.
0: Iya kan? Udah diangkat ternyata.
1: Namanya Ayu, gitu kan? Jadi nenekku dong.
0: Baik. Ternyata Bunda Tiara sudah mengangkat cucu ya lewat RRI.
2: Terus Bunda, aku gimana nih Bun?
0: Aldi kamu
2: gimana nih Bun?
0: Aldi kayaknya kamu udah pernah ngomong ya mau diangkat atau enggak ya? Yukti sangat gercep dia nih.
3: Ilham nebeng aja sama Yupi.
0: Waduh, jadi nebeng nih ya. Jadi apa namanya ambil marga lewat Yukti nih ceritanya.
1: Aduh.
3: Ya lah, canda-canda.
0: Iya bercanda ya Bunda ya. Silakan Bunda.
3: Semoga benar bisa gaun, saya selalu di sana.
0: Amin.
3: Ada Mbak Ali. Ada siapa? Ada Mas Wandi tadi. Ada banyak. Ada Pasolihin, ada Dokter, terus ada Purnama Sari, benar-benar bisa gabung juga.
0: Amin.
3: Untuk semuanya tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya, siap Bunda ya. Tiara ya. Waduh, kita mau ngobrol lagi yang panjang tapi waktu terbatas.
3: Terima kasih Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia Bunda ya. Kita sapa lagi di via TikTok, ini kayaknya udah mulai ini ya. Terlalu, kita lihat dulu requestan tadi. Sudah di, di request di perjumpaan kita. Nah ini dari Hikuza tadi. Aduh, Hikuza katanya kalau begitu White Chorus Minggu. Nah ini dia, kita akan putarin lagunya ya. White Chorus Minggu. Ih, kayaknya lagu-lagunya bagus nih. Memang nih, kalau misalkan orang yang expert pasti lagu-lagunya itu kayak underrated gitu ya kan. Nih, Minggu gitu ya kan. Oke, kita akan keep nih lagu yang sudah direquest di perjumpaan kita. Dari Bunda Tiara juga tadi sudah request dari surat undangan. Minggu siapa lagi nih? Oh, ada lagi yang bergabung bersama kita, Aldi.
2: Ternyata yang bergabung lagi. Wow.
0: Aduh, padahal kita baru mau sapa ya di video. Iya, belum selesai. Gak apa-apa. Requestannya masih banyak. Tunggu ya.
1: Banyak ya yang request ya.
2: Berarti memang sampai pendengar.
0: Kita dengar dulu ya. Iya, aduh, bahaya ini. Coba kita lihat dulu nih siapa dari Pakde Alif ternyata Pak yang bergabung sama kita ya. Kita sapa dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Oh,
0: jaringan.
2: Kasihan banget.
0: Kasihan sekali. Kalau friend ya. Minta bantuan.
1: Padahal
0: gitu.
1: Udah
0: ya.
1: Semangat banget nih kalau Pak De Alif yang telpon ya kan.
0: Tapi BDW, Ilham melihat ada Jafil di sana. Jafil nggak sih? Bukan Jafil ya? Oh itu dia, Jafilnya.
2: Itu dia Jafilnya.
0: Si Jafil ada di sini ya.
2: Ternyata.
1: Ternyata.
0: Orangnya
1: ya.
0: Dekat sini. Dari tadi kita cariin mana nih yang disebut Jafil ya. Akhirnya kita bisa lihat nih orangnya. Tadi sebelum dari Hikuse siapa nih yang request di kebersamaan kita? Dari Michelle katanya request lagu Rikus Hanya Ingin Kau ingin Tahu ya.
2: Tahu, iya.
0: Terus lagu apa lagi yang belum kita lihat? Request lagunya siapa Gerangan Dirinya? Oh iya, yang Padi tadi ya. Padi. Oh, ada yang bergabung ya. Pak De Alif kayaknya bergabung lagi. Kita sapa okay. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak De Alif.
4: Halo.
0: Iya. Halo Pak. Halo.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, langsung pamit Pak De juga ya.
1: Iya tuh Pak De.
0: Baru datang ya Pak De ya maksudnya.
4: Saya keliru.
0: Maksudnya apa namanya ini apa namanya di sore ini lagi hektik-hektiknya Pak De ya, lagi rame gitu Pak De. Ini pas-pas Pak De datang hampir aja ke-skip gitu. Pak De ngapain nih hari ini?
4: Ya.
0: Lagi ngapain aja nih hari ini Pak De?
4: Ya, sedang monitor-monitor.
0: Oke. Lagi monitor katanya ya.
4: Mbak Ida Ayu.
0: Mbak Ida Ayu.
1: Bukan Gusti Pak De, bukan Ida loh.
0: Kamu diubah namanya jadi Ida sekarang ya.
1: Nama mau Gusti.
0: Tadi dari Bunda Tiara diakui cucu.
1: Ida. Iya. Sekarang ya, kan emang aku cucunya Bunda Tiara. Oh iya, siap. Kan neneknya Ayu katanya.
0: Oh iya, neneknya Ayu. Iya, siap. Pak De Alif.
4: Bila keponakan tuh Aldi dengan Ayu.
0: Oh, keponakan sekarang.
2: Oke.
0: Bagus ya.
1: Iya.
0: Dari Bunda Tiara tadi udah diangkat cucu, sekarang dapat sekarang jadi keponakannya Pak De Alif. Wah, luar biasa.
4: Ini berdoa untuk keponakanku.
0: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan tetap sukses tujuannya.
2: Amin.
4: Ayu, Aldi.
1: Iya Pak De.
0: Ini kalau misalkan sampai satu bulan Aldi sama Ayu di sini ya bersama kita ya, tidak lama satu Kendari jadi keluarganya nih.
2: Iya.
0: Semuanya diangkat gitu ya.
4: Lengket di perut satu sih.
0: Oh iya.
4: Suara.
0: Sampai lupa nih Pak De Ilham tanyain gimana nih kabarnya Pak De.
4: Ya kabar baik-baik kata orang Minang, hardang-hardang.
0: Iya ya. Dari Pak Wandi sama Bunda Tiara juga bilang lagi hardang-redang ini ya.
2: Iya.
0: Tapi memang kalau suhu di sore ini masih panas ya.
2: Iya panas.
4: Iya panas.
2: Ya.
4: Lalu Bu Andolo Utama sudah dilanjut.
1: Kemarin di KB5 ada kebakaran Pak De ya.
0: Kebakaran
1: KB5.
0: Kenapa? Itu karhutla juga kebakaran hutan atau
1: anu pembukaan lahan sebenarnya lahan. Tapi angin menyebar.
0: Oh iya, enggak sama aja.
1: Pak De tahu enggak? Dengar enggak Pak De? Di KB5 heboh loh itu Pak De sampai anu panggil damkar.
4: Oh, padahal KB5 ada keponakan saya di sana. Kalau Kolaka tadi saya dengar.
0: Oh, di Kolaka juga.
1: Oh, kalau di Kolaka malah nggak dengar. Coba tanya yang di KB5 kemarin itu, Pak De.
0: Ini semakin banyak kabar karhutla ya.
2: Iya. Kayaknya sepertinya kita harus ini nih beri informasi kepada para pendengar nih untuk selalu waspada ya.
1: Hati-hati nih. Bakar-bakar itu harus dijaga-jaga juga karena angin
0: ini musim lagi kering-keringnya. Awas dengan angin yang berhembus.
1: Gampang
0: banget ini terbakar menyebar itu sangat gampang.
4: Ada keponakan saya yang dinas di pemadam kebakaran, dinas di desa, di Mawarwa KB5 sana.
0: Jadi semoga aman-aman aja nih untuk keluarganya dari Pak De Alif juga ya kemenakannya.
4: Mudah-mudahan Andolo Utama bersama keponakan saya Lalembu khususnya orang tua di sana mudah-mudahan tetap sehat.
0: Iya.
1: Amin.
0: Tapi ini kita doakan untuk di kondisi kemarau ini ya. Ini karena sudah sangat panjang kemarau ini. Bener. Semoga kita tetap dalam kondisi aman-aman aja ya.
4: Iya.
2: Amin.
0: Hanya harus berhati-hati lagi jangan sampai kita buang sesuatu yang berpotensi jadi kebakaran kan bahaya banget.
1: Puntung rokok aja.
2: Puntung rokok salah satunya
1: gampang banget.
0: Waspada nih ya.
2: Waspada
0: untuk
1: yang merokok-merokok ini.
0: Iya. Yukti ya yang bilang bukan Ilham ya. Tapi itu ini juga sih supaya mengingatkan gitu kan. Iya. Terima kasih dong sama Yukti mengingatkan kita gitu ya kan.
1: Iya.
4: Oh doang. Bermain api di rumah ya harus tahu kemana arah apinya.
0: Betul sekali. Ih, rawat banget ini Pak De ya.
4: Kalau belajar kemana kita arah belajarnya.
0: Jangan
4: kita belajar bermain cinta gagal.
0: Bermain cinta lagi Pak De. Arahnya jauh banget
1: kalau
0: dari karhutla.
1: Bermain cinta juga bahaya loh.
0: Bahaya. Nanti yang kebakar asmara. Menyala.
2: Menyala bangku.
0: Pak De.
4: Tujuannya.
0: Request lagu apa nih sore ini Pak De?
4: Linggi esok pagi.
0: Linggi esok pagi.
1: Suka.
0: kesukaannya ini ya.
1: Aku suka nih yang fintech-fintech gitu.
0: Iya ya.
4: Esok pagi.
0: Esok pagi.
4: Ya, gagal sekarang, esok masih ada matahari.
1: Pak De. Coba besok buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah.
2: Dari siapa ada nih kembang merah nih?
0: Semakin hari ya, ada temannya nih Pak De ya. Eligi esok pagi ya, oke nih. Untuk Pak De nih, kita siapin nih lagu.
4: Sama saja, satu jalur lain di kecamatan saja. Ya, saya ulangi Algi bersama Ayu.
0: Iya Pak De.
4: Kita harus sukses dong keponak-ponakanku ini.
1: Terima kasih Pak De.
0: Terima kasih. Doain lagi ya, alhamdulillah ya.
4: Bimbing adik-adikmu itu.
0: Waduh, disuruh bertanggung jawab ini.
2: Dapat tugas negara.
0: Dapat tugas lagi. Waduh, berat ini, berat
1: ya, itu harus dijaga.
0: Harus dijaga lagi, aduh.
4: Ya, karena adik-adik kita ini kan BKL.
0: Oh iya benar ya.
4: Tugas.
0: Harus menjaga adik-adik ya.
4: Ah, begitu.
0: Iya siapa deh ya, amanah nih.
4: Semuanya saja, salam harum baunya tersebar di mana-mana.
0: Cakep.
1: Aku
4: hatur salam kepada rekan-rekan semua, salam sejahtera untuk semuanya.
0: Masya Allah, cakep, cakep. Thank you banget Pak De.
4: Salam Alif PA Andolo Utama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih Pak De ya, sudah bergabung bersama kita. Kayaknya kita bermain di lagu dulu ya. Lagunya semakin banyak ini semakin dan banyak. Semakin banyak yang gabung bersama kita di via TikTok ya.
2: Sudah banyak yang request banyak aduh.
0: Nanti kita akan bacain ya, kita akan sapa untuk di via TikTok ya. Tapi kita putarin dulu untuk di frekuensi kita ya, masih di 96,7 MHz di 100%
2: Indonesia.

0: Music Request 100% Indonesia. Masih bareng Ilham dan juga
1: Yuti
0: dan
2: Aldi.
0: Yes.
1: Mantap.
0: Masih berbagi tentunya untuk sore hari yang cerah dan kering ini. Ini tadi udah banyak requestan yang gabung bersama kita ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi kayaknya requestannya jadi penuh ya.
2: Penuh banget.

0: udah kita batasin dulu ya. Kita ngobrolnya sedikit aja.
1: Iya, bener banget.
0: Karena kita mau lanjut nih untuk puterin requestan-requestan yang sudah masuk di perjumpaan kita sore hari ini. Siapa aja tadi lagu yang, oh lagu dari Pade Alif belum yang kita puterin ya.
2: Ebit Ade, Elegi Esok Pagi.
0: Elegi Esok Pagi ya. Nah selain itu siapa lagi nih yang kita belum puterin ya? Oh dari Bunda Tiara ya, Surat Undangan.
1: Surat Undangan.
0: Poppy Mercury. Berarti Bunda Tiara dulu nih, abis itu Pade Alif.
1: Iya.
0: Nah masih banyak lagu untuk kita puterin dan requestan dari siapa nih? Oh iya, Ti Astuti juga ya, Cross Bottom 9 tahun.
2: Iya.
0: Berarti ya, lagunya duluan. Untung diingetin, hampir aja.
1: Hampir aja kelewatan nih.
0: Dari Michelle siapa nih? Saya dari tadi juga. Oh kalau Michelle tunggu dulu ya. Masih ada Pade Alif, masih ada juga dari Bunda Tiara yang belum kita puterin lagunya ya. Kita puterin dulu requestan dari Ti Astuti yang sudah merequest lagunya Cross Bottom 9 tahun. Masih di 100%
2: Indonesia.

0: Musik Request 100% Indonesia. Pendengar, ini menjadi ujung perjumpaan Ilham dan juga
1: Yukti.
0: Kenapa lo yuk banget tiba-tiba? Yukti dan juga
2: Aldi.
0: Ya, ini nanti requestan yang sudah bergabung bersama kita, kita masih akan putarin ya. Tadi lagunya Padi, Iwan Fals, Republik, dan juga dari Pade Alif yang sudah request di perjumpaan kita, Ebit Gade ya. Dan beberapa juga masih ada lagu-lagunya sih yang masih tersimpan di playlist kita. Thank you banget yang sudah berpartisipasi bersama kita untuk sore hari ini. Saya Ilham dan juga
1: Hey Yuti, udah paling semangat ini, udah semangat udah lemas banget padahal ya Yuki. Tuhan.
0: Dan juga Aldi.
2: Aldi.
0: Ya. Nah, kita pamit untuk di 100% Indonesia dan kita beralih nanti bersama kita akan berbagi dengan informasi traffic update untuk situasi lalu lintas di sore hari ini. Ini dia lagunya Padi, Siapa Gerangan Dirinya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
3: Berhari manapun Anda berada untuk di perjumpaan kita sore hari ini ya. Kita akan berbagi terkait dengan informasi lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Yang dimana tentunya untuk sore hari ini ya, kita bergabung dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Ada rekan kita Bribda Indah sore hari ini. Selamat sore Bribda Indah.
4: Selamat sore rekan Ilham, bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan rekan Bribda Indah sendiri sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik rekan Ilham.
3: Alhamdulillah. Silakan untuk informasi yang ingin disampaikan Bribda Indah.
4: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Baik, untuk titik yang pertama, kita pantau pada kawasan Simpang 4 Polda Sultra. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup ramai dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Begitu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati. Dikarenakan kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada jam-jam tertentu di area tersebut. Dan selanjutnya kita beralih pada kawasan jembatan Teluk Kendari. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Lapulu menuju Kota Lama, begitupun juga dari arah sebaliknya, masih dalam keadaan cukup normal dan kondusif. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati dan tidak bermain HP saat berkendara di jalan raya dan juga mengurangi kecepatan saat berkendara. Seperti itu rekan Ilham.
3: Baik, Bribda Indah ini.
4: Demikian rekan Ilham.
3: Ini juga di sore hari ini Bribda Indah ya, karena kita live di via TikTok dan saat ini sudah bergabung juga ya di via TikTok ini ada yang bertanya juga informasi untuk di wilayah Bau-Bau saat ini seperti apa nih untuk kondisi trafik di sore ini.
4: Baik rekan Ilham, kami akan memantau CCTV di sekitar Tugu Kirab Kota Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup ramai dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan karena menghalangi arus lalu lintas. Seperti itu rekan Ilham.
3: Baik, di via TikTok juga nih ya. Tadi ada Michelle yang bertanya di informasi untuk Bau-Bau. Sekarang ada Imar ya. Ya, Imar yang bergabung bersama kita yang bertanya untuk situasi di Kolaka saat ini. Seperti apa kondisinya?
4: Baik rekan Ilham, untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Kolaka, tepatnya di kantor DPR Kolaka, situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Dan juga cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah. Untuk itu, tak henti-hentinya kami selalu menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan juga menggunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Demikian rekan Ilham.
3: Baik, jadi untuk situasi lalu lintas kita di sore hari ini, Bribda Indah, ini cukup padat ya. Ini mungkin juga karena aktivitas peralihan ya dari mereka yang ingin pulang kantor dan semacamnya mungkin Bribda Indah ya.
4: Benar sekali rekan Ilham.
3: Ya ini untuk di sore ini apakah masih ada diberlakukan juga ya untuk semacam sweeping atau semacamnya Bribda Indah?
4: Baik, untuk sore ini kami selalu benar di Lantas Polda Sultra melaksanakan pengaturan di titik-titik tertentu rekan Ilham.
3: Baik. Ya ini tadi beberapa wilayah sudah disampaikan untuk di wilayah Kota Kendari juga nih ya. Kepadatan yang paling bisa dibilang intensitas kendaraannya sangat tinggi saat ini di mana nih Bribda Indah?
4: Baik rekan Ilham, kawasan yang rawan terjadi kemacetan akibat tingginya aktivitas masyarakat, yaitu pada persekolahan, perkantoran, dan juga pusat perbelanjaan. Dan juga di sekitaran Tugu MTQ, Jalan Sao-Sao, Bundaran Gubernur, dan juga depan RS Matramas. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan agar memperlancar arus lalu lintas. Seperti itu rekan Ilham.
3: Baik, mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita di kebersamaan untuk traffic update sore ini, ada yang ingin disampaikan, himbauan atau semacamnya mungkin? Silakan Bribda Indah.
4: Baik, terima kasih rekan Ilham. Tentunya kami dari Ditlantas Polda Sultra menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribda Indah, salam presisi, salam lalu lintas. Kembali ke rekan Ilham di studio.
3: Salam presisi dan salam lalu lintas juga untuk Bribda Indah. Itu tadi untuk informasi yang sudah disampaikan di kebersamaan kita pendengar ya, dari traffic update sore hari ini. Dan Bribda Indah, selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.
4: Terima kasih rekan Ilham.
3: Ya, yeah. Pendengar, kita masih akan menyapa dengan beragam informasi menarik juga masih akan kita hadirkan ya. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Benar, kita masih menghadirkan ya untuk di kebersamaan sore hari ini beberapa yang menarik untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, ini yang menarik juga nih pendengar, dari kantor wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara ya. Ya, ini kembali melakukan pendeportasian ya 3 orang warga negara asing atau WNA asal China karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan ini dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dari Aswar Anas, di mana mengungkapkan bahwa pendeportasian yang dilakukan ini berawal dari adanya laporan masyarakat ya ke Kanwil Dijen Imigrasi Sulawesi Tenggara. Ini juga karena keberadaan warga negara asing ini yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Utara dan terdeteksi ternyata melanggar izin tinggal. Nah, jadi setelah dilakukan konfirmasi terkait dengan keabsahan informasi dan tim pengawas ya untuk pengawasan dan penindakan keimigrasian untuk bidang penegakan hukum dan kepatuhan internal Kanwil Dijen Imigrasi dari Sultra itu melakukan patroli keimigrasian ya, turun langsung ke lokasi. Dan itu melakukan pengecekan dan juga pengawasan, dan dari tim secara langsung juga melakukan cek dokumen ya keimigrasian dan menemukan 3 orang dari warga negara asing ini yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang ternyata diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan di sana. Nah, ini menurut Azwar ya dari anak, adapun ada 3 warga negara asing ini itu masing-masing dari berinisial JY, berinisial WL dan juga berinisial CF, dan ketiganya ini merupakan warga negara China. Dan dari pengecekan dan juga pengawasan yang dilakukan, hasil BAP ini dari petugas ya bahwa ketiganya itu terbukti melanggar

Mengungkapkan ya bahwa pendapat presiden ini dilakukan sejalan juga dengan kebijakan selective police ya, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat ya bisa masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Nah, selain itu kegiatan pendeportasian ini juga dilakukan oleh petugas imigrasi dan bekerja sama juga dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga pendeportasian untuk ketiga warga negara asing ini itu di mana mereka yang melakukan pelanggaran yang merupakan bukti konkret yang untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh dari kantor wilayah Dijen Imigrasi Sultra terhadap WNA tersebut yang sudah melakukan pelanggaran baik dari izin visa ataupun dari pekerjaan yang tidak sesuai. Sedikit kita masih hadirkan juga ya informasi lainnya beberapa dari wilayah Sulawesi Tenggara. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk di perjumpaan kita sore ini ya, untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Gema Saripati Maju, menghadirkan informasi-informasi dari kantor wilayah 4 di wilayah Sulawesi di perjumpaan kita ya, untuk penanggalan tanggal 16 September 2026.

0: Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini menyapa ruang dengar Anda, RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Kemas Saripati Maju edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Arvan Yusri. Dan pendengar dan pemirsa dimanapun berada, untuk informasi pertama kami akan hadirkan dari RRI Kendari. Benar,
2: Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada.
1: Di sana.
3: Iya, dengan Riko Ilham di sini.
1: Dengan Riko Ilham, apa kabar Mas Riko Ilham?
3: Iya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, silakan informasi Anda.
3: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gemas Saripati Maju, di mana dari Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur dengan luas kawasan terdampak mencapai 350 hektar. Laporan selengkapnya dari rekan kami Ferry Musafir.
4: Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau prelove yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
5: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu. Sama iya, pertama sekali itu berawal dari cuma berapa lembar sih, mungkin ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
4: Pilihan barang yang ditawarkan cukup beragam, ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa, tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha prelove bukan sekedar aktivitas jual beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama tiga orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
5: Ayah satu kali mengobrol kalau online kita dapat 4 juta paling rendah 3 juta 500 atau 2, karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online,
6: tersangka melakukan pembakaran atas inisiatif sendiri.
7: Polda Sulawesi Tenggara menetapkan AN 55 tahun sebagai tersangka dugaan pembakaran kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kolaka Timur. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra AKBP Heri Pramono menjelaskan, AN diduga membakar bambu menggunakan korek api untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai area tanaman jangka pendek. Api kemudian merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga menyebabkan kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
6: Nama inisial AN, berumur 55 tahun, pekerjaan swasta, warga wilayah Kolaka Timur. Hasil dari penyelidikan, kemudian penyidikan, dan gelar perkara penetapan tersangka, bahwasanya yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu, dan bambu yang sudah terbakar itu dia arahkan ke rumput sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
7: Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kawasan yang berdampak kebakaran diperkirakan mencapai 350 hektar. Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada api atau bara yang kembali menyala dan meluas. Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga mendata perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha untuk memastikan kesiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Polda Sultra menghimbau masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di dalam maupun sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, atau call center Polri 110. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham dari Kendari. Pendengar dari Kendari, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari Stasiun Produksi Ampana. Selamat sore rekan Novian.
8: Selamat sore rekan Arvan.
1: Ya, silakan informasi Anda.
8: Baik, dari RRI Ampana, Festival Mulupi 2026, Pemersatu dan Pelestarian Kearifan Lokal, Baraya Danta.
9: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, di mana banyak tradisi kesenian dan nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik. Salah satu tokoh pemerhati budaya Tojo Una-Una, Sahid Palampanga, mengapresiasi Festival Mulupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal khususnya Ta dan Baree.
10: Di sini wadah untuk mempersatukan kita penduduk dalam acara festival Bakulupi, sehingga ini momen yang tepat bagi kita untuk bagaimana caranya kita ini tidak kehilangan budaya maupun bahasa-bahasa kita yang mana sudah terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita ini itu sudah tidak tahu lagi bahasa, baik bahasa Ta maupun bahasa Baree. Jadi saya berharap dengan adanya momen ini, Festival Lupi ini, kita coba untuk menghidupkan kembali dan menyatukan kembali dan memperkuat persaudaraan kita sama-sama Bareta.
9: Salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta promosi pariwisata. Sahid juga menyarankan, sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa khususnya Baree dan Ta, sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan sehingga upaya pelestarian kearifan lokal benar-benar maksimal. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari Ampana. Dari Ampana kita beralih lagi ke Sulawesi Barat, tepatnya dari Kota Mamuju. Ada rekan Dwita di RRI Mamuju. Silakan rekan Dwita. Ya, selamat sore rekan Dwita.
2: Ya, baik, selamat sore. Terima kasih rekan Arvan. Informasi yang akan kami hadirkan dari Sulawesi Barat dari RRI Mamuju adalah Gubernur Suhardi Duka menyiapkan target 30 buku bagi siswa di Sulawesi Barat, dan laporan selengkapnya bersama dengan rekan kami Muhammad Ilham.
11: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Rencana itu disampaikan Suhardi Duka setelah membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Peningkatan target tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat gerakan Sulbar Mandaras di lingkungan pendidikan. Suhardi Duka menyatakan target awal telah diterapkan untuk memastikan siswa tidak menyelesaikan pendidikan tanpa memiliki pengalaman membaca buku.
12: Dan Mandaras adalah kunci masa depan. Dan saya banyak dibantu oleh Pak Prof. Minudin terhadap gerakan literasi di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk KKN Demetik tadi. Ya, itu sangat membantu sekali. Dan saya terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan.
13: Sudah tahun ini tidak ada lagi siswa yang lulus tanpa membaca buku 20. Kalau memangnya semakin kita lihat siswa agak ringan 20 buku, kita naikkan menjadi 30 buku.
14: Soal kesiapan bacaan Pak Guru,
13: siap semua.
14: Ya.
11: Lebih lanjut, ia mengatakan guru di Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapan mendukung program termasuk penyiapan bahan bacaan bagi para siswa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan dukungan akademisi, konsultan, dan kegiatan KKN tematik untuk memperluas gerakan literasi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian tadi pendengar dari RRI Mamuju. Kita melangkah lagi ke informasi berikutnya. Kami menyapa rekan-rekan di Bumi Tadulako Palu bersama rekan Maria Immaculata di kesempatan sore hari ini. Selamat sore rekan Maria.
15: Selamat sore rekan Arvan, RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
15: Ya baik, dari Palu sore ini hadir dalam Gema Saripati Maju musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun depan mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Sigi. Lalu seperti apa strategi penanganan kedaruratan kekeringan yang disiapkan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi? Berikut wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lama Karate.
16: Pak Aris, ini kan musim kemarau ini, Mas, beberapa kali sudah di warning memang kemarau bakal lebih panjang atau bakal lebih panas. Kira-kira kalau untuk dampak lahan pertanian di Kabupaten Sigi, khususnya Pak Kadis, kira-kira saat ini gambarannya seperti apa?
17: Baik, detail luasan dan lain sebagainya, saya sekarang ini kemarin sudah minta data sama teman-teman di lapangan, hampir sebagian besar sudah kirim, kami juga sudah rapat dengan seluruh koordinator penyuluh di Kabupaten Sigi. Memang ada beberapa yang terdampak kaitannya dengan tanaman pangan, baik itu padi, kemudian juga termasuk di dalamnya jagung, kemudian tanaman perkebunan, kakao, kemudian kopi, juga mengalami dampak, maksudnya merasakan dampak daripada kekeringan kita yang cukup panjang saat ini. Dan alhamdulillah, walaupun hampir beberapa hari ini mulai ada laporan dari lapangan, sudah mulai hujan, namun pada dasarnya kita tetap antisipasi kaitannya dengan dampak panjang kekeringan yang diprediksi sampai awal tahun depan.
16: Kalau data terakhir Pak Kadis, ada berapa luasan yang terdampak Pak Kadis?
17: Ada beberapa kecamatan yang sudah kirim, Sigi Kota, kemudian juga ada kayak kemarin Lindu, saya spesifik misalnya Lindu ada lebih dari 60 hektar sawah namanya daerah Paku, itu juga mengalami kekeringan. Dan langkah antisipasinya nanti untuk detailnya saya bisa kirimkan ya, karena teman-teman sudah ada kirim ke saya. Namun langkah antisipasi yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah lakukan rapat bersama seluruh koordinator bahkan seluruh penyuluh se-Kabupaten Sigi di 1-2 minggu terakhir ini. Sebelumnya hasil rapat itu kami memfokuskan kepada yang tanaman-tanaman yang saya cerita tadi, padi, jagung, kemudian beberapa komoditi perkebunan. Kita fokus pendataannya, kemudian saya memintakan melaporkan daerah yang mempunyai sumber air yang masih bagus. Contoh seperti tadi, Lindu, itu menurut saya ada danau Lindu yang memungkinkan kita lakukan penarikan air menggunakan alkon, baik itu dari sungai yang ada di bagian atas maupun dari sumber air danau Lindu itu sendiri, walaupun panjangnya cukup panjang, kita sudah poligon dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita data daerah-daerah yang kekeringan masih memiliki sumber air. Kemudian kekeringan yang masih dalam 1-2 minggu ke depan ini masih berpotensi hidup apabila kita intervensi. Dan tindak lanjutnya adalah saya mengajukan permohonan dana untuk darurat kekeringan. Seperti jadi kan untuk ada di kabupaten ataupun di semua daerah itu ada namanya dana penanggulangan bencana dan kedaruratan. Dan menurut kami mengajukan telat staf bahwa kekeringan merupakan salah satu bisa kita usulkan menggunakan penggunaan dana tersebut, walaupun nilainya tidak besar, tapi minimal kita fokuskan untuk pembelian alkon, kemudian pipa ataupun selang, dan pembelian untuk bahan bakar, karena ini yang paling penting. Karena di sebagian wilayah juga ada kelompok-kelompok tani kami yang memiliki alkon, namun kesulitan di pipa, selang, ataupun bahan bakar itu sendiri. Nanti coba kita intervensi, walaupun mungkin sudah pasti tidak mungkin semua wilayah Kabupaten Sigi, tapi titik-titik besar yang kita intervensi bisa cukup bisa membantu mempertahankan komoditi tersebut bisa tetap hidup dan bisa panen, kira-kira seperti itu.
16: Kalau tadi alat-alat alkon dan lain sebagainya itu Pak Kadis, kira-kira optimis tidak untuk mencegah gagal panen gitu di Kabupaten Sigi?
17: Makanya saya bilang, gagal panen ini kan kami juga menurunkan tim POPT, pengamat organisme pengganggu tanaman. Kekeringan merupakan salah satu penyebab daripada gangguan tanaman yang memungkinkan dia tidak bisa produksi. Yeah. Nah, makanya saya bilang tadi, saya menurunkan tim dan meminta data dari lapangan untuk dilakukan pengamatan. Apakah apabila kita intervensi, apakah dia masih hidup atau tidak? Yeah. Nah, itu memang justifikasinya oleh teman-teman POPT namanya. Pengamat organik. Jadi itu ada khusus fungsional terkait, memiliki keahlian terkait dengan itu. Kemudian yang saya bilang tadi, alat-alat yang kami ajukan ini, selain ke kabupaten, saya juga mengajukannya ke Kementerian Pertanian. Karena memang ada juga surat dari Kementerian Pertanian yang dapat mengajukan permohonan penggunaan alkon, pengadaan alkon yang dibiayai oleh mereka, yeah, untuk membantu areal-areal kekeringan dengan melampirkan, ya saya bilang tadi, luas areal kekeringan, kemudian dia punya kelompok tani, termasuk dengan dia punya data poligon atau koordinat, dan apa potensi sumber air yang bisa digunakan untuk menangani daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut.
16: Baik, baik. Kalau sampai saat ini, Pak Kadis, adakah sudah laporan yang apa lahan yang gagal panen gitu?
17: Ya, pasti. Makanya nanti sebentar saya kirim yang gagal, yang istilahnya puso, ya itu berpotensi. Berpotensi puso, bahkan sudah ada yang sudah sulit kayak jagung itu sudah ada yang melaporkan. Yeah. Walaupun mereka masih berharap kalaupun misalnya turun hujan, mudah-mudahan kalau istilahnya mereka bisa berubah, bisa tetap akan panen. Yeah. Cuma memang tidak bisa dipungkiri panas yang kita rasakan ini memang cukup membuat tanam, sangat membuat tanaman menjadi berpotensi mati ya. Yeah. Seperti itu.
16: Selain dari bantuan kedaruratan kayak alkon dan lain sebagainya tadi, penjagaan kelestarian hutan ini juga menjadi solusi jangka panjang berarti untuk antisipasi,
17: wajib,
16: Pak Kadis ya?
17: Wajib, wajib. Kalau SIGI mudah-mudahan sampai pemerintahan-pemerintahan yang akan datang tetap akan, mudah-mudahan tetap berkomitmen untuk menjaga kawasan kita, karena ya ini contoh besar pada saat air, pada saat musim panas yang panjang seperti ini, hanya daerah-daerah yang tetap menjaga kawasan hutanlah yang akan tetap mampu menahan porositas daripada tanah kita dan menjaga airnya tetap ada tersedia, iya, kira seperti itu.
16: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kadis waktunya.
17: Oke.
15: Demikian informasi dari Palu mengisi Gemas Sari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Anjas Kurniawan dan Mas Iwan Effendi mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan Gemas Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kita menyapa rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Syahribul.
18: Ya, selamat sore rekan Arvan Yusri.
1: Silakan informasi Anda.
18: Baik, dari RRI Bau-Bau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah yang ada di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan di tahun ini. Selengkapnya bersama rekan kami Afriansyah.
19: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering.
20: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan tahun ini. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, jaringan irigasi air tanah menjadi langkah pemerintah mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan akibat El Nino. Program ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian saat curah hujan rendah.
19: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi 26 hektar akan mencakup seluruh jaringan irigasi air tanah ini yang kami usulkan sehingga tahun depan kita tidak akan lagi menghadapi kekeringan, paling tidak kita sudah mengantisipasinya.
20: Wahid mengatakan pembangunan jaringan irigasi air tanah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kota Bau-Bau dengan Kementerian Pertanian dan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum di Kendari. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 28 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan tersebut. Kepala Dipertan Bau-Bau ini menjelaskan jaringan irigasi menggunakan pompa dan pipa berdiameter sekitar 6 inci untuk menyedot air tanah dan menyalurkannya ke area persawahan. Setiap titik jaringan dapat mendukung pengairan sekitar 10 hektar lahan. Wahid mengatakan 3 titik jaringan irigasi air tanah saat ini sudah beroperasi, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap survei dan 22 titik telah diusulkan untuk tahun depan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kekeringan lahan pertanian. Wahid menyebut 26 hektar sawah yang terdampak kekeringan tahun ini terjadi saat tanaman padi berusia sekitar 60 hingga 70 hari dengan tinggi mencapai 30 cm. Tanaman yang terdampak terus diupayakan mendapat pengairan dengan menggunakan mesin pompa untuk mengambil air dari sungai guna menjaga pertumbuhan padi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Itu dia laporan dari Afriansa, reporter RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya, untuk Gemas Adipati sore ini, kita kembali bergabung dengan rekan Arvan Yusri di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Informasi berikutnya, pendengar, kami ke Kota Watampuni menemui rekan Eni Adnan di sana. Selamat sore rekan Eni Adnan.
4: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, kemarau panjang mengancam 314 hektar sawah di 7 wilayah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
21: Kemarau panjang mengancam 314 hektar areal persawahan di 7 wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya curah hujan dan suplai air ke saluran irigasi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav Amir mengatakan, kekeringan terjadi di Kelurahan Tasililu, Desa Balakia, Turungambaji, Bonto Salama, Gunung Perak, Terasa, dan Arabika. Berkurangnya ketersediaan air membuat sejumlah areal persawahan kekurangan suplai untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Andi Oktav menjelaskan, kekeringan tidak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman padi, tetapi juga beresiko menimbulkan kehilangan hasil produksi pertanian. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton gabah kering panen per hektar, 314 hektar lahan tersebut berpotensi kehilangan produksi sekitar 1.758,4 ton gabah jika seluruhnya gagal panen.
22: Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, telah terjadi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sinjai yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Untuk area persawahan yang terancam puso dan membutuhkan suplai air itu di Kecamatan Sinjai Barat. Adapun upaya yang kami lakukan untuk BPBD Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini untuk area persawahan yaitu kebutuhan pompa yang akan menyuplai air di sumber mata air menuju area irigasi.
21: Andi Oktav menambahkan, dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat di Desa Sautanre, Kecamatan Sinjai Tengah. Sekitar 115 kepala keluarga di Dusun Lapa dan Dusun Saukang, serta 3 masjid membutuhkan distribusi air bersih. BPBD saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Saya Eni Adnan yang bertugas bersama Hermawan Syah. Kita kembali bersama rekan Arfa di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Eni Adnan. Informasi dari RRI Makassar selanjutnya terkait pemerintah melibatkan masyarakat verifikasi 4 juta keluarga masuk data bansos. Laporan bersama Aan Ariska.
23: Baik, sebanyak 4 juta keluarga tercatat
5: masuk sebagai penerima bantuan sosial Bansos dalam 2 tahun terakhir setelah pemerintah melakukan pemuktahiran data. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian data penerima agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bansos tidak hanya mengandalkan data lama. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 tugas kepada Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial. Salah satunya tugasnya yakni membantu proses pemutakhiran data yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
6: Tahun terakhir ini lebih dari 4 juta sudah keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran. Di mana 4 juta lebih itu belum pernah menerima bansos sebelumnya, sekarang menerima bansos. Itu artinya bahwa pemutakhiran, pengelolaan data ini makin baik dan tentu masih banyak kurangnya. Nah, untuk itulah supaya makin akurat kita melibatkan masyarakat. Kita ingin lebih banyak masyarakat yang mau terlibat.
5: Keterlibatan warga juga diarahkan untuk mendukung proses digitalisasi penyaluran bansos. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam proses verifikasi dan validasi data perlindungan sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Ariska untuk informasi report on the spotnya. Untuk informasi penutup Gema Saripati edisi hari ini, kami akan mengajak Anda menuju ke kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Selamat sore rekan Jasmine.
7: Selamat sore, terima kasih rekan Arfan di RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
7: Baik. Pendengar, keterbatasan jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, membuat sejumlah sekolah belum mendapatkan layanan tersebut. Di tengah kondisi itu, seorang guru di SD kecil Ogolau, Desa Tibu, berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri bagi murid-muridnya. Bukan sekedar makanan, kegiatan sederhana itu justru melahirkan sebutan unik dari para siswa, yakni masakan bu guru. Berikut feature dari Alfiansyah.
23: Bagi sebagian anak sekolah, makanan yang dibagikan saat jam belajar mungkin terlihat sederhana. Namun bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, makanan tersebut menjadi sesuatu yang istimewa. Sekolah yang berada di wilayah tersebut hingga kini belum terjangkau program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Melihat kondisi itu, seorang guru Rizka Andriani bersama teman-temannya di media sosial berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri untuk para murid. Makanan disiapkan sederhana, kemudian dibagikan kepada anak-anak di sekolah. Bagi Rizka, kegiatan tersebut bukan untuk menggantikan program pemerintah. Ia hanya ingin memastikan anak-anak di sekolahnya tetap mendapatkan perhatian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi.
24: Berinisiatif berbagi kepada mereka untuk sekedar sarapan berupa roti dan susu awalnya, kemudian dari sana muncul aku upload videonya dan teman-teman bermunculan untuk membantu menghadirkan masakan bu guru ini, karena diketahui memang bahwa kami di sekolah terpencil belum dijangkau MBG.
23: Kebahagiaan anak-anak ternyata menjadi penyemangat tersendiri bagi Rizka. Para siswa bahkan memberikan nama khusus untuk makanan yang mereka terima. Jika selama ini MBG dikenal sebagai singkatan dari makan bergizi gratis, bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau, MBG memiliki arti yang berbeda. Mereka menyebutnya sebagai masakan bu guru, sebuah sebutan spontan yang lahir dari kedekatan anak-anak dengan guru mereka.
24: Kalau dari anak-anak sih, senang-senang aja kak, karena gini, program MBG ini kan diketahui oleh mereka ya, melalui sosial media ataupun cerita dari rekannya yang mungkin bersekolah di daerah normal.
23: Namun di balik cerita hangat tersebut, terdapat persoalan yang membuat sekolah kecil Ogolau belum mendapatkan layanan MBG dari pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGEN Parigi Motong, Muhammad Bahri Korompot menjelaskan, saat ini Kecamatan Tinombo baru memiliki satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sesuai regulasi, satu dapur SPPG maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 siswa didik dan 500 penerima manfaat kategori 3B. Kondisi inilah yang membuat program MBG belum dapat menjangkau sekolah kecil Ogolau.
2: Jadi di tepatnya di Kecamatan Tinombo. Jadi di Kecamatan Tinombo itu memang secara sebaran penerima manfaat baik siswa dan 3B itu memang banyak. Nah, sementara dengan keterbatasan dapur di wilayah Kecamatan Tinombo itu masih ada satu SPPG. Gitu. Jadi satu SPPG itu kita kalau secara aturan itu maksimal pelayanannya di angka 3.000. Jadi 2.500 peserta didik dan 500 3B. Nah, itu yang membuat mungkin secara sebaran untuk pelayanan ke desa Ibu Olesala di atas itu di sekolahnya Ibu Rizka mungkin belum terjangkau.
23: Bagi anak-anak di sekolah kecil Ogolau, tentu tidak ada perbedaan antara mereka dan siswa di sekolah lain. Mereka juga ingin menikmati makanan bergizi yang menjadi bagian dari program pemerintah.
24: Harapannya tentu ya kesetaraan hak ya, karena program ini kan program dari presiden yang tentu dinantikan oleh banyak pihak. Jadi semoga kalaupun nanti dihadirkan MBG bisa sebagaimana mestinya di sekolah kami. Tentu kami menantikan program tersebut.
23: Kisah masakan Bu Guru dari sekolah kecil Ogolau menjadi cerita kecil tentang kepedulian di tengah keterbatasan. Sambil menunggu program pemerintah menjangkau sekolah mereka, seorang guru memilih untuk berbagi semampunya. Sebab bagi anak-anak, seporsi makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga tentang perhatian, kepedulian dan harapan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar dengan lebih baik. Alfiansah melaporkan.
7: Baik, pendengar demikian future dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Arfan Yusri di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ervan Yusri mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang dibawakan oleh Dr. Andos Karema SAG. Dan ini menutup perjumpaan Ilham yang sudah menemani pendengar. Nanti akan melanjutkan dari rekan Jihan di malam hari ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul golongan yang akan mendapat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah di hari kemudian kelak nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan. Dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, golongan yang akan mendapatkan karunia Allah yang tiada terbatas, ataupun golongan yang akan memperoleh karunia Allah yang tidak terbatas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada orang yang menjaga zikir dan wiridnya, tasbihnya tidak terlepas dari tangannya. Namun kita tidak melihat orang tersebut memiliki berbagai keramahan, memiliki berbagai karamah atau tanda-tanda sebagai orang arifin. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menasihati kita untuk tidak meremehkan orang tersebut, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ada pula golongan kedua, yaitu orang yang berhikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesinya, ada yang berhikmat lewat ilmunya dan ada yang mengabdi pada Allah lewat tenaganya. Ada yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat hartanya. Bahkan ada pula yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan. Semuanya itu berhikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada pula golongan yang Allah khususkan, yaitu mereka yang mencintai Allah, mereka yang sudah tidak menghiraukan keadaan dirinya demi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan dan keinginan diri dari mereka telah hilang, maka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Mereka lah para tetamu di rumah Allah yang di dalamnya tidak ada apapun kecuali Allah sendiri. Mereka lah yang menikmati jamuan ilahi. Mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala.

Ibnu Athaillah kemudian mengingatkan, kita lagi dengan mengutip Al-Quran Surah Al-Isra ayat 20, bahwa semua golongan ini baik mereka senantiasa berzikir, mereka yang berhikmat, dan mereka yang mencintai Allah, masing-masing akan mendapatkan karunia Allah yang tiada terbatas. Allahumma salli ala nabiyyir rahmah. Allahumma salli ala safi'il ummah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang kami sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Dan kami adalah manusia biasa, tentu banyak kekurangan. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wassarafah wadrajatil aliyatar rafi'ah inna ba'as mahmudan lazi wa a'tah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tentram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putus.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

mendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini Jihan Benazir menemani Sultra malam ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Waktu

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.

0: siang sedang berada di jalan, slow aja kalau katanya Wahyu ya pendengar. Pelan-pelan di jalan ya, tetap patuhi peraturan lalu lintas ya, sambil ditemani oleh Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk drama radio yang kali ini saya putarkan nih dari RRI Jember dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget tasnya, mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
2: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya, kita berangkat.
2: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Cerai?
3: Cerai? Bukannya bang nikah sih bu?
2: Cerai?
1: Astagfirullah bu. Mau nikah bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda pak, ini calon istri orang.
4: Loh, bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, bu.
3: Tapi, bu, lihat deh bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, bu.
2: Bukan, pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, bu.
4: Coba lihat profil saya itu, bu. Udah kayak artis Korea, kan? Mirip banget, kan? Coba lihat. Mirip banget, kan, sama saya?
1: Nah, tuh. Coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan, tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, pak, fokus nyetir aja, pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati,

0: kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
1: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
0: Alah, Pak, beda. Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh, Bu. Kan yang mau nikah si Riko. Pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
1: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
2: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
1: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya, Bu ya? Kok sepi ya, Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
0: Kayaknya salah deh, Pak. Harusnya sebelum ini gak sih, Pak?
3: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya, Bu, dia itu...
0: Sudah. Kelewat loh kita, Pak Darto. Ayo putar balik saja.
1: Siap, Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh. Sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
0: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
2: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi. Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
3: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
0: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
1: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
1: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
3: Iya ya, Pak.
2: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
1: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
0: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
2: Iya, tapi...
0: Tapi apa lagi, Bu Sari?
2: Makanannya enak banget.
1: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita.

0: satu unggahan atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang ini. Di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: selesai. Lanjutkan.
6: Siap, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah kekuatan diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan menghibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
10: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau Angling Listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
22: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
23: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
24: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
23: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
25: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
23: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
26: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
5: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda ya. Di malam hari ini saya masih terus menemani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tadi kita mengupdate informasi ya bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, di Rabu malam akan kami hadirkan mimbar agama Hindu pendengar, yang kali ini akan dibawakan oleh Kadek Pandey Juliana dengan judul Makna dan Tata Cara Sembahyang. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadra Kritaboyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, angayu bagia sih ide sangyang widiwase, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu kerjasama RRI Kendari dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Malam ini kembali mimbar bersama Belijul Pandey Kadek Juliana, penyuluh agama ahli muda Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Para pendengar dalam mimbar agama Hindu kali ini, Belijul akan menyampaikan tema makna dan tata persembahyangan. Kita sering sembahyang dan kita tahu berbagai tata titi persembahyangan, tetapi terkadang kita lupa apa sebenarnya makna dari segala proses yang kita lalui itu. Melalui mimbar malam hari ini, kita akan bahas terkait tema ini. Sebelum kita lanjut, Belijul awali dengan dua bait pantun. Bantu cakep dari rumah. Ke toko beli kawat, buat ikat kayu jemuran. Kerja boleh.

sembahyang. Menurut kitab Atharwa Weda 11.1.1, unsur iman atau srada dalam agama Hindu meliputi 6 hal. Yang pertama ada disebut dengan satya, yang kedua reta, yang ketiga tapa, yang keempat diksa, yang kelima brahma, dan yang keenam adalah yatnya. Dari keenam unsur srada di dalam agama Hindu ini, menurut kitab Atharwa Weda itu, dua ajaran terakhir yaitu brahma dan yatnya termasuk ajaran sembahyang. Sembahyang terdiri atas dua kata, yaitu satu kata sembah yang berarti sujud atau sungkem yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan penghormatan, perasaan hati, atau pikiran baik dengan ucapan, kata-kata maupun tanda ucapan, misalnya hanya sikap pikiran. Kemudian ada kata hyang, berarti yang dihormati atau dimuliakan sebagai objek dalam pemujaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam bahasa sehari-hari, kata sembahyang kadang-kadang disebut muspe atau mebakti atau maturan. Disebut muspe karena dalam persembahyangan itu lazim juga dilakukan dengan persembahyangan kembang atau puspe atau bunga. Disebut mebakti karena inti dari persembahan itu adalah penyerahan diri setulus sakti tanpa pamrih kepada Yang Widi. Demikian pula kata maturan yang artinya mempersembahkan apa saja yang merupakan hasil karya sesuai dengan kemampuan, dengan perasaan yang tulus ikhlas, seperti bunga, buah-buahan, jajanan, minuman, dan lain-lainnya. Maturan sebagai wujud syukur atas rejeki yang diberikan Yang Widi, sehingga kita wajib mempersembahkan atau menghaturkan pemberian beliau terlebih dahulu. Setelah sembahyang, baru kita ngelungsur atau nyurut prasadam apa yang telah kita haturkan, seperti banten, canang, gebogan, buah-buahan, dan sebagainya. Umat Sedharma dimanapun berada, para pendengar yang budiman, bagaimana sih manfaat dari bersembahyang itu sendiri? Menurut Ketut Uyana, mantan ketua PHDI Pusat, salah satu manfaat sembahyang adalah untuk memelihara kesehatan. Selain pikiran menjadi jernih, sikap-sikap sembahyang seperti asana, Padmasana, Siddhasana, Sukhasana, dan Bajrasana membuat otot dan pernapasan menjadi bagus. Selain untuk kesehatan, bersembahyang dan berdoa juga mendidik kita untuk memiliki sifat ikhlas. Karena apa yang ada di dalam diri dan di luar diri kita tidak ada yang kekal. Cepat lambat akan kita tinggalkan atau berpisah dengan diri kita. Keikhlasan inilah yang dapat meringankan rasa penderitaan yang tidak alami, karena kita telah paham benar akan hakikat Yang Widi. Bersembahyang juga dapat menenteramkan jiwa, karena adanya keyakinan bahwa Tuhan selalu akan melindungi umatnya. Perbudakan materi juga dapat diatasi dengan bersembahyang, karena orang akan dapat melihat dengan terang bahwa harta benda harus dicari dengan dharma untuk melaksanakan dharma. Sembahyang dengan tekun akan dapat menghilangkan rasa benci, marah, dendam, iri hati, dan mementingkan diri sendiri, sehingga meningkatkan cinta kasih kepada sesama. Membenci orang lain sama saja dengan membenci diri sendiri.

Jadi, karena ciwatman yang ada pada semua makhluk adalah satu, bersumber dari Tuhan, seperti yang diajarkan dalam ajaran Tatwam Asi. Kemudian dengan sembahyang kita dimotivasi untuk melestarikan alam, karena bersembahyang membutuhkan sarana yang berasal dari alam, seperti bunga, daun, buah, sumber mata air, dan sebagainya. Jadi umat sedharma, sembahyang ini tidak hanya untuk kita meminta, memohon kepada Tuhan. Tidak harus apa yang kita dapatkan dari sembahyang itu. Jika kita bersembahyang hanya berpikir mendapatkan sesuatu baru melakukannya, maka salahlah, kelirulah pemikiran seperti itu. Karena terkadang, sebagaimana Blijul sampaikan tadi, sembahyang bukan masalah kita mendapatkan apa, tetapi bisa saja karena sembahyang kita kehilangan. Kehilangan apa saja? Kehilangan rasa benci, kehilangan rasa marah, kehilangan rasa dendam, kehilangan iri hati, kehilangan rasa mementingkan diri sendiri, dan tentu meningkatkan cinta kasih kepada sesama. Dan dalam persembahyangan, apa yang kita haturkan adalah sarwa prani, apa yang dihasilkan oleh bumi, apa yang kita nikmati dari bumi ini, itulah yang kita haturkan dalam persembahyangan tersebut. Bisa mengaturkan diri kita sendiri melalui berserah diri kepada Tuhan, karena semua jalan hidup kita diatur oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita jalan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, rasa syukur kita tunjukkan dengan cara salah satunya adalah sembahyang. Umat Hindu, para pendengar RRI dimanapun berada, lalu bagaimana persiapan sembahyang itu dalam ajaran agama Hindu sendiri? Persiapan sembahyang meliputi persiapan lahir dan persiapan batin. Persiapan lahir seperti pakaian, bunga, dupa, sikap duduk, pengaturan nafas atau pranayama, dan sikap tangan atau mudra. Sedangkan persiapan batin adalah ketenangan dan kesucian pikiran. Langkah-langkah persiapan dan sarana-sarana sembahyang adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuci laksana, yaitu membersihkan badan dengan mandi. Ketika kita mau sembahyang, jika ingin mendapatkan vibrasi yang bagus, maka bersihkan, sucikanlah dulu tubuh kita. Caranya salah satunya adalah dengan mandi. Kemudian yang kedua, pakaian. Hendaknya memakai pakaian sembahyang yang bersih, serta tidak mengganggu ketenangan pikiran dan sesuai dengan desa, kala, patra, waktu, tempat, dan keadaan. Semisal kita berada di perkantoran, ada tempat sembahyang, kamar suci maupun pura kecil, kita tidak harus menggunakan pakaian adat Bali, udeng, kamen, saput, senteng. Bisa saja menggunakan pakaian kantor. Dan jika ada senteng di tempat itu, tentu senteng itu akan melengkapi persembahyangan kita. Jadi terkait pakaian, wajiblah bersih dan rapi. Janganlah hendaknya kita ke tempat suci untuk sembahyang menggunakan pakaian yang kotor, compang-camping, apalagi yang bau, ada tai kotoran misalnya. Nah, justru itu akan merusak kesucian tempat itu dan mengganggu teman lainnya yang sembahyang karena mencium bau yang tidak baik. Maka aspek pakaian sangat penting untuk kita melaksanakan persembahyangan yang lebih khusyuk. Kemudian yang ketiga, ada bunga dan kuangin, yaitu lambang kesucian, sehingga diusahakan memakai bunga yang segar, bersih, dan harum.
Jadi bunga yang digunakan untuk sembahyang adalah yang segar, bersih, dan harum. Jangan bunga yang sudah busuk atau dimakan ulat. Jika dalam persembahyangan tidak ada kuangen, maka dapat diganti dengan bunga. Kuangen berasal dari kata kewangi, keharuman, yang menunjukkan cinta harum kita kepada Yang Widi. Beliau juga menambahkan bahwa kuangen juga menyimbolkan alam buana agung seperti bulan, matahari, dan bintang. Bentuknya yang segitiga menunjukkan apa yang kita mohon menuju pada diri kita. Kemudian yang keempat adalah dupa, yaitu simbol yang agni, saksi dan pengantar sembah kita kepada Yang Widiwasa. Yang kelima ada tempat duduk, hendaknya tidak mengganggu ketenangan untuk sembahyang dan diusahakan beralaskan tikar dan sebagainya. Arah duduk adalah menghadap pelinggih. Kemudian persiapan berikutnya, sikap duduk dapat dipilih sesuai desa kalepatra, artinya sesuai tempat, waktu, dan keadaan, dan tidak mengganggu ketenangan hati. Ada empat, yaitu Padmasana, Sidasana, Sukasana, dan Bajrasana. Yang terakhir, yang ketujuh, sikap tangan yang baik pada waktu sembahyang adalah cakupang karekalih, yaitu kedua telapak tangan dihaturkan, diletakkan di depan ubun-ubun. Bunga atau kuangen dijepit pada ujung jari. Jadi kalau terisan dia, sikap tangan kita sebagai walake adalah amustikarana, yaitu ujung jempol bertemu, disatukan, tangan kanan mengepal, ujung jempol kiri amusti, yang namanya ukuran amusti, sejempol ujung jari sampai bawah, kemudian ditutup oleh tangan kiri, disatukan di dada dengan tanpa bunga kalau saat melaksanakan puja trisandya. Jangan mencakupkan jari tiga di satu, karena itu sifat sikap dewa pratista yang digunakan oleh seorang selunggih. Kita sebagai walake, menurut ide Pandita Empu Jaya Acarya Nanda, janganlah menggunakan mudra tangan dewa pratista, gunakanlah amusti karana. Kemudian dalam mencakupkan tangan, bentuk cakupan tangan seperti buah pepaya, jadi kembung di dalamnya. Nah, artinya ada ruang kosong di dalam tangan itu dan dinaikkan di depan ubun-ubun kita. Jangan terlalu tinggi sekali dan jangan terlalu rendah. Umat Sedharma, para pendengar RRI dimanapun berada, itulah persiapan persembahyangan yang harus kita lakukan. Lalu Blijul lanjutkan terkait urutan sembahyang. Sebelum kita masuk ke areal pura, hendaknya kita melakukan meketis tirta atau melukat terlebih dahulu dengan memercikan tirta kepada diri kita sebagai simbol penyucian diri dan mohon izin secara niskala. Umat hendaknya masuk ke pura melalui pintu sebelah kiri dan keluar menuju pintu sebelah kanan, karena harus sesuai dengan arah perputaran waktu selalu maju. Sebelum melaksanakan keramaning sembah, hendaknya melaksanakan puja trisandya. Dalam melakukan puja trisandya, baik sendiri maupun berkelompok, hendaknya kita berkonsentrasi dengan baik, mengikuti desah napas kita dengan halus dan pelan. Sepanjang mampu kita bernapas, lantunkanlah sloka-sloka tersebut dengan lemah lembut. Jangan kejar-kejaran. Kalau kita melantunkan sloka dengan pikiran, maka mantra tersebut seperti terkejar-kejar atau berlomba-lomba dan tidak berakhir dengan bersamaan. Jadi lakukan trisandya dengan baik. Ikuti jika persembahyang bersama, ikuti
arahan yang mengatur persembahyangan bersama tersebut. Setelah melakukan puja Trisandya, kita lanjutkan dengan melaksanakan Pance Kramaning Sembah yang bermakna sebagai berikut. Pertama, sembah pertama dengan tangan kosong atau puyung, sembah puyung, yang intinya bertujuan untuk memohon kesucian dan memusatkan pikiran, berawal dengan kekosongan agar terisi. Kemudian yang kedua, ketiga dan keempat dengan memakai bunga dan kuangen dengan tujuan penyampaian rasa hormat kepada Tuhan, penyampaian hormat kepada sifat wujudnya dalam segala manifestasi atau istidewate dan kepada para dewa, serta menyampaikan permohonan maaf dan permohonan anugerah. Yang ketiga, sembah kelima, yaitu sembah puyung tangan kosong, yang merupakan sembah penutup sebagai rasa terima kasih atas rahmatnya dan rasa mengagungkan Tuhan mengantarkan kembali ke alam gaib, yang mana sembah terakhir ini terkadang sering kita salah ataupun keliru memaknai dengan suksema dalam bahasa Bali, Om Dewa Suksema Parama Acinta. Sebenarnya kita memuja Tuhan yang bersifat Parama Suksema, yang tak terbatas, kecerdasan semesta tak terbatas. Umat Sedharma, setelah melaksanakan persembahyangan, kita dipercikkan tirta wangsuh pada ide batara. Tirta ini dipercikkan 3-7 kali di kepala, 3 kali diminum dan 3 kali mencuci muka atau meraup. Hal ini dimaksudkan agar pikiran dan hati umat menjadi bersih dan suci. Kebersihan dan kesucian hati adalah pangkal ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan lahir dan batin itu sendiri. Nah, umat Sedharma pasti sering mendengar ketika habis sembahyang, Idane jeromangku radesa ngemargiang tirte wangsuh pade. Kemudian ada juga yang mengatakan, Dane jeromangku radesa ngemargiang tirte amerde. Jadi yang kita tunas setelah persembahyangan itu tirte wangsuh pade atau tirte amerta. Keduanya benar. Kalau dikatakan tirte wangsuh pade, nah, tirta air, wangsuh membersih, pada itu kaki, artinya air pembersih kaki Tuhan. Artinya kita memohon anugerah dari Tuhan. Dan ini beranjak dari kisah Dewa Brahma saat menemui atau menghadiri pernikahan Siwa dan Parwati, yang melihat kecantikan daripada Dewa Dewi Parwati itu sendiri. Sepulang dari acara itu, beliau Dewa Brahma singgah kepada Dewa Wisnu dan mengatakan telah berdosa, telah melihat kecantikan dari istri Dewa Siwa. Dan Dewa Wisnu memberikan air suci, air wangsuh padanya beliau untuk sebagai tirta pembersihan kepada Dewa Brahma. Dan air itulah yang akhirnya kemudian hari menjadi tirta ataupun sungai Gangga. Jadi air itu adalah air pembersihan atau wangsuh pada disebutkan. Kemudian ada yang menyebutkan tirta amerta. Nah, tirta amerta itu, amerta artinya tidak mati, air kehidupan. Dan ini merujuk pada kisah pemutaran Gunung Mandaragiri oleh para yaksa dan para dewa untuk mendapatkan tirta ataupun air suci kehidupan. Nah, itulah yang kita mohonkan, sehingga terkadang dikatakan adalah tirta wangsuh pade maupun tirta amerta. Tidak ada yang salah, keduanya benar, memiliki purananya masing-masing. Kemudian setelah mentirta, kita lakukan mawija atau mabija, dilakukan setelah selesai matirte, yang merupakan rangkaian terakhir dari suatu persembahyangan. Wija atau bija adalah biji beras yang dicuci dengan air atau air cendana.
Bila dapat diusahakan beras galih, yaitu beras yang utuh tidak patah atau aksata. Wija atau bija adalah lambang kumara, yaitu putra atau wija betara siwa. Jadi mewija mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan itu di dalam diri umat. Melaksanakan pancakramaning sembah yang dipimpin oleh pinandite, hendaknya umat tidak ikut memantra. Hal ini dianalogikan bahwa pinandite itu seperti supir bus, sedangkan umat adalah penumpang. Sopir akan mengantarkan penumpangnya sampai ke tempat tujuan atau terminal. Jika penumpang juga ikut menyetir, akan timbul kegaduhan, sehingga persembahyangan tidak menjadi tenang dan mengganggu umat lain yang ingin mengadu masalah hidup kepada Ide Sang Hyang Widi dan memohon sinar sucinya dan tuntunannya menghadapi masalah. Namun ikut memantram tidak dilarang, karena menurut beberapa tokoh Hindu kita juga bahwa mungkin umat itu tidak sedang dalam masalah, jadi atau ingin belajar menghafalkan mantram tersebut. Yang penting atau asal tidak mengganggu konsentrasi umat lain yang sedang sembahyang. Umat Sedharma dan pendengar RRI Kendari, sesungguhnya begitu banyak makna yang terkandung dalam persembahyangan. Tidak hanya sekedar nyakupang lima atau nyakupang tangan dan ngelungsur. Semoga ulasan sederhana mengenai makna dan tata cara persembahyangan umat Hindu dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mengakhiri mimbar yang berbahagia ini dengan memanjatkan doa kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, memohon agar pikiran, hati dan lingkungan kita senantiasa diliputi oleh kedamaian dan kasih sayang. Ambil sikap Amustikarana. Om Diauh Santir Antariksam Santih Pertiwi Santir Apah Santir Osadaya Santih Wanas Patayah Santir Wiswe Dewah Santir Brahma Santir Sarwam Santir Santir Ewa Santih Sama Santir Edi. Ya Tuhan, damailah di langit, damailah di udara, damailah di bumi, damailah di air, damailah tumbuh-tumbuhan, damailah pepohonan besar, damailah para dewata, damailah Brahman, damailah alam semesta. Semoga kedamaian senantiasa melingkupi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga pikiran sederhana ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi individu-individu yang membawa sejuknya kasih dan kedamaian di lingkungan kita masing-masing. Sampai jumpa dalam siaran mimbar agama Hindu berikutnya. Saya tutup dengan para Mas Andi. Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengikuti ya untuk mimbar agama Hindu di Rabu malam ya, dan selalu spesial setiap Rabu malam karena saatnya kita bergabung bersama menyimak dan juga mendengarkan obrolan-obrolan menarik ya untuk di Ruang Rindu Nasional, di mana malam hari ini nanti akan ditemani oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan tidak kalah serunya juga ya, tamu atau guest star di malam hari ini ada Edi Suryono dan juga Yana Julio, spesial untuk Anda di Ruang Rindu Nasional.
1: Ungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
2: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
2: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio,
2: bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
2: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita di Relay 91 RRI seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
2: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
2: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
2: Ada dua ya.
1: Mas Yana Julia dan ini dia Dokter Edi.
2: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
2: pengen
1: juga penggiat seni.
2: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
2: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
2: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang.
2: Bintang kecora.
1: Enggak jadi deh.
2: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
2: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
3: Iya. Jadi ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
2: Oke.
3: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar ya kan, ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
2: Oh.
3: Ya kan?
2: Oke.
3: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah ada kegiatan saya ya, proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
2: Oke.
3: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita, kita juga nanti akan membawa mengajak Mbak Ita ya
2: kan? Oke.
3: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
2: Kang Yana Julio.
1: Wah,
2: ini
1: nggak
2: ada Mbak Ita.
1: Nah, itu dia.
2: Sebentar, kok nggak ada Mbak Ita?
3: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya, dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
3: Sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
2: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
3: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
2: Ya. Oke.
3: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya, yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya, iya.
3: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
2: Berubah-berubah ya.
3: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
2: iya iya iya ya. Sama anak, kita nomor 7.
3: Nah, nomor 7. Bungsu, bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
2: tak ingin sendiri
3: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya.
2: Mas Nick.
1: Teman kita juga yang tinggal di Jerman.
3: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal
1: gitu. Iya,
3: okay. Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
2: Sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga.
3: Nah, artis-artis lama ya.
1: Selama. Nah.
3: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
2: Iya,
3: mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya.
2: Iya.
3: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah.
3: Ya okay. Saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh gini, kok bisa begitu ya ini?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. Dia.
2: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
3: Yes, ya. Oh, pastinya. Di hotel yang di Senen
2: nonton juga. Oke. Okay.
3: Nah,
2: itu ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
3: Iyalah.
2: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Di Manado, ada Bung Benny.
2: Di Manado.
1: Selamat malam. Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Oke.
1: Okay. Iya Bung Benny.
2: Langsung Bung Benny pertanyaannya. Okay,
4: pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
2: Okay.
4: Itu kan ada lagu kehadiranmu terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau enggak salah.
2: Iya.
4: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
2: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
2: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi salam dong.
2: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
2: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
2: Sorong ada
1: Bu Ana.
2: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Bener banget.
5: Apa kabar?
2: Iya, baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
2: Oh iya, terima kasih.
5: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
2: Siap. Pertanyaannya.
5: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
2: Kang Yana,
5: apa kabar?
3: Baik, Bu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya. Situasi aman.
5: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
2: Siapa itu?
0: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
0: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
2: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
3: Boleh.
5: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
2: Iya, kan kita ada RRI Net-nya.
5: Iya.
2: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya,
5: sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
2: Siap.
5: Terus udah aslinya orang mana gitu?
2: Siap. Oke, ditunggu ya.
5: Siap Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
0: Judulnya
5: yang
0: apa?
5: Sekarang ini mau dirilis.
2: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
0: Ya. Pokoknya akan
2: ditunggu ya.
5: Pokoknya ini salam dulu.
2: Silakan
0: Bu Ana.
5: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah
2: tanpa Terima kasih.
0: Sama-sama
5: Mas Yudi.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu.
2: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ika Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
6: Alhamdulillah.
2: Oke. Pertanyaannya.
0: Ada yang mau disampaikan Bang?
6: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-toli.
2: Siap. Nanti disampaikan
6: juga Dokter Edi.
0: Dokter Edi ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
0: Radio
6: bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sudah kapan? Itu berapa?
2: Oke.
0: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
6: dan,
0: Bang ini.
6: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya.
2: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
6: Iya, saya sayang.
2: Boleh Bang Candy.
6: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-toli yang bertugas malam ini, Mengirnawati dan seluruh
2: RRI
6: Indonesia.
2: Oke. Terima kasih.
6: Selamat malam.
2: Dari Toli-toli kita ke Lampung.
0: Lampung ada Bang Leman.
2: Selamat malam, Bang. Halo, Bang Leman.
0: Halo, Bang Leman.
2: Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana
0: lagi.
2: Lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: Udah 2001 ya?
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
0: Okay.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
2: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
3: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
2: Artis ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
0: Oh, gitu.
3: Jadi makanya, nah makanya ya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya karena saya
0: memang
3: legend,
0: nah, legend
3: lah gitu kan. Nah salah satunya Mbak Ita, ya kan?
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu gitu, iya.
2: Kemudian
3: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, dibayar seribu ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
0: Masih terjangkau.
2: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali? Ya udah,
3: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
2: Halo warga Jogja.
3: Ya, siap.
2: Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, yes, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Bulio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh, silakan.
0: Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
2: Siap.
0: Bang Ori.
7: Iya, boleh sandalan?
2: Silakan, boleh, silakan Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih.
3: Sehat selalu.
2: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah,
0: di acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis favorit kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi karena
2: dia sudah tak mungkin.
3: Nah.
2: Mirip suaraku ya Mbak ya.
3: Nah jadi.
0: Dia nyanyinya anu mas.
2: Overtune. Terus.
3: Nah jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita, ya kan? Udah saya udah saya sampaikan, Kang Yana gini, oh iya gini lah, ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini, gitu.
2: Siap.
3: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh nggak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja, nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya. Ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh Sunda, pakai H ya.
3: Ah, pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
2: Iya iya kan.
3: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
3: Jawa Barat.
2: Jawa Barat.
3: Masih masuk Sunda. Banten.
2: Saiki Banten. Oh alah.
3: Gitu. usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni dok.
3: Ya, kita sama-sama
2: Gemini. Oke.
3: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi
0: mundur, ya?
3: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
0: Iya.
3: Mbak Ita berhalangan karena mau
1: haji. Mau haji. Nah, ternyata kan, ada
3: halangan. Ah, iya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah berita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini Jakarta.
3: 31 Oktober.
1: Oh iya, ya. Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
3: ada, lebih lanjut. Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
3: Instagramnya. Oke,
1: siap.
2: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: satu ini. Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kangge Kang, aduh.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di bintang radio itu, televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun itu ya. 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Tuh ya 778 apa 7?
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksudnya bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Mm-hmm. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, mm-hmm. Tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus ikut lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Gak ada yang dorong-dorong tuh kan. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong jadi gak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah. Dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang, kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ites?
1: Oh, baik, alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, iya, saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi.
0: Kok liar, Mas? Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, Ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Hulio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
0: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Aduh, berarti aku yang masnya ya? Sangnya omnya.
1: Salah kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Saya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya betul Bu. Saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya yaitu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya ngurusin.
3: Ya kan nah ya, berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Nah,
3: kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Sudah cerita makanya.
3: Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya ya ya ya.
1: Enggak menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, ini berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah.
2: Dua ya, oke. Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu.
0: 80-an
1: nih, 80.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepat.
3: Catatan si Boy ya.
0: Catatan si Boy 2 ya. Oke ya.
2: Tahun itu kompilasi soundtrack tentang B2 itu sepuluh. Salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikan Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang menjadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari kecil itu senang nyanyi, jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam,
1: piringan hitam.
2: Saya semuanya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak dibungkus koran itu pasti kan vinyl ya, walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album
1: pria
2: Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
2: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik. Yang nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik.
0: Wah.

0: Musical ya, musical dua, musical.
1: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Oh, siap siap siap.
2: Yang bungsu kan?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga tiganya ya tuh.
2: Tiga tiganya memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Siap semuanya kalau begitu.
2: Di seni.
1: Oke. Okay.
2: Menuruni bakat.
0: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor dua ya. Siap Kang.
1: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Penelponnya loh.
1: Oh, nggak dengar suara apa?
3: Selamat malam.
1: Kita translate. Kita.
3: Ismail yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan. Ya, ini ada Kang Diana Julio dan Dr. Edi.
3: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat ya, Kang Yana katanya.
3: Sehat alhamdulillah.
2: Bintang tamunya ya. Ada Dr. Edi dan Kang Yana Julio.
1: Oke. Okay.
3: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi ya. Kang Yana.
1: Salam
3: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
3: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
3: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
3: Kang Yana, makanan apa saja
1: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
3: Ya, salamnya untuk Ibu Meti, Ibu Meti di Jambi.
4: Saya ada pertanyaan buat
3: Dinda.
1: Ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
3: Okay. Salam sehat.
1: Terima kasih.
3: Salam NKRI harga mati.
1: Okay, siap, terima kasih Pak Ahmad.
5: Merdeka.
1: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
5: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, ya. Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu,
5: ya
2: Minggu
5: kan. Nah,
2: okay.
5: Ada kegiatan kita workshop itu ya, mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
1: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien mengganggu. Ya.
5: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu.
5: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya, Kak.
1: Oh,
5: menunggu pasien datang.
1: Iya.
5: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
0: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
0: Pokoknya masakannya istriku.
2: Woi, luar biasa rendang. Masakannya Tenia.
5: Rendang Tenia.
2: Rendang ya, pastilah.
1: Masakan rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya Kang.
1: Bukan Padang.
0: Toge goreng.
2: Toge goreng. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
1: banyak
2: hits.
1: Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
0: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
0: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
0: paling
2: Cinta, siap.
5: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan
2: soundtrack
5: pernah
2: film
5: tuh
2: ya,
5: juga
2: yang ya.
5: Sama
2: ya.
5: The Cinnamon itu.
2: The Cinnamon, iya.
0: Iya, setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
2: naik lagunya, betul.
1: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
2: ada Bang Leman.
0: Saya mau tanya Dr. Edi.
1: Silakan, silakan. Oh. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
2: Boleh.
5: Apa sih, Kak?
0: Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
2: Nah, itu aku.
1: Kayaknya bisa direvisi itu ya, nggak sih?

0: bingung loh.
1: Pasti honornya kemahalan ya.
0: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
1: Mahal banget.
2: Mahal banget.
0: Aku keselak, Kang Yan, aku keselak di sini. Pengen banget.
2: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
0: Mau pergi haji tadinya.
2: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najib dan tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
0: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
3: Okay. Siap kalau
2: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
3: Kita ke Lampung ya.
0: Iya, oke.
3: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saja nih Mbak Ita.
0: Siap.
4: Bang Dokter Edi.
0: Edi.
4: Yono dan Kang
0: Yana
4: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
3: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
4: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Budi dan Mbak
3: Ah ya, oke.
4: Ini Mas Budi, Kang Edi, katanya saya dan Kang Yulio. Ini untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun itu kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
3: Oke.
4: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
3: Dan
4: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
3: Oh, siap, ditunggu ya.
0: Nanti salam akan dijawab.
4: Salam balik.
3: Silakan.
4: Tadi untuk Bung Benny Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Sama agenda di Bondowoso untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
3: Siap.
4: Itu saja Mas Yudi.
3: Okay.
4: Terima kasih, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
5: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
3: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
2: Bukan.
3: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
2: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
0: Boleh. Boleh.
2: Jebolan nanti ya. Nah,
0: boleh.
2: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
3: Oh oke.
2: Udah mati.
3: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya. Oke.
2: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
3: Oh,
2: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
0: Wedding organizer.
2: Ya, oh, ada beberapa artis
0: kan, ya, Kang, ya?
2: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
3: Oh,
2: jadi saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk apa, nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
3: Siap kalau begitu.
2: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
3: musik,
2: ya kan, ada yang membuat
3: bikin event musik,
2: IO, promotor apa. Nah, cuman masih kecil-kecilan lah.
3: Masih kecil-kecilan.
2: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
3: Balai Sarbini ya.
2: 21 Oktober.
0: Ini luar biasa nih, aduh.
3: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
3: Siap. Kemudian, wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Curhat. Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
0: by WhatsApp,
3: by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
0: dari
3: Mbak
0: Cindy
3: Ita dan Bang
0: Indah.
3: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
0: Ya.
3: Oke.
0: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
3: dia legend tapi masih
0: enak banget
3: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
0: Pastinya.
3: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
1: dia aja yang nyanyi, Dokter.
3: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
0: Pengen dengar suaranya langsung.
2: Ah, Kang Yana mau apa?
0: Iya, ayo Dok. Aku memang juga jadi penasaran.
3: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
2: Aduh,
0: dong. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
2: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: Udah. Lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories
0: ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Terima kasih udah gitu. Mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang Yana? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap, Kang. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing, pas closingnya.
0: Oh, okay.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada, tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Kelain
1: dokter Edi itu. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oke.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an ini Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Kenapa dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun Nafis Ari.
0: Oke.
3: Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya ada salah satu duetnya dia itu sama Agnesmo waktu itu loh.
1: Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya, Kang ya.
0: Ombak dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya.
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri, nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur nonton ya Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri, gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: Jadi ada mas, dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah. Inilah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah lah. Dok.
0: Siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berbicara enggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Hulia ini tentang lagunya ya. Tadi kan belum menyampaikan bahwa vokal atau voice singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa. Itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya. Yeah.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Itu lah baru dari dokter nih.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di bulan Oktober tadi sempat sama makan Abang Yedi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain kayak
1: nama penyanyi Umano, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Ana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus okay. Saya apa Bapak Bejo, tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Bejo buat Pak Widi kita semua dan semua yang mendapatkan perusahaan dari turun dari ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 nah, seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Johana.
2: Nah, kita rekaman, terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Cerita Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya emosi jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin ya, dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya. Nyampe
1: ke pendengar loh Kang. Ini dan luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa anak ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika. Atik Sibi
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, ya. Kumaha Bogor.
6: Batur Salembur, ieu teh Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor
0: kan. Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada boleh. Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ariel Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Kalau ada tapi itu nanti untuk acara 31 Oktober itu
5: tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul, ya.
5: Ya,
3: betul. Ya. Iya kan
5: dari Jawa Barat
3: atik,
5: semua.
3: Atik Sebe dari Kediri.
5: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
7: Nah, itu loh, yes, Teh.
3: Betul sekali.
7: Heran kan, Teh?
5: Ada di sampingnya
7: langsung, Teh.
5: Kediri atau Surabaya enggak ada kan itu dong.
7: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
5: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Iya. Silakan, Teh.
5: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya enggak hilang ya. Warna
7: vokal
5: apa namanya?
3: Fibra.
7: Karakter
5: apa
7: suaranya
5: itu? Ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
5: Okay. Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
5: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana kan namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
5: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke.
7: Iya kan ya Teteh ya 31 Oktober.
5: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
7: Semoga ya
5: Teteh
7: ya semoga.
5: Kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Hatur nuhun.
0: Selamat malam. Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
7: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada
7: kenapa kan?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
7: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Diana. Menjiwai.
0: Oke.
7: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya kan ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya, iya, kan? Ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
7: Selamat malam Pak Hasanuddin.
8: Ruang rindu, Robert Magrindo, memori lewat lagu, Mbak Ita,
7: siap.
8: Yudi,
0: siap.
8: Pak Freddy, kalian dulu di dong, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
8: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
8: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
8: Oh di IG.
0: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
8: Terus nanti atau sukses buat Pak Dokter Edi.
3: Amin.
8: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata,
8: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers. Jadi Bukan Elva Singers kalau nggak ada yang dari Lio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya. Bukan Elva
8: Singers, beda lagi.
7: Iya, udah, iya, iya.
8: Vibrasinya itu yang cakup, Sel.
7: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
8: Terjadi.
0: Setelah sekian
7: duh, memang
8: warna, suara
7: suaranya khas banget, memang Kang Yana ini.
8: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
7: Oke, siap.
8: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya, dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu. Kayaknya itu jarang banget.
7: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi, nggak apa-apa ya?
2: Ya, boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang... siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Hah? Oh, serius? Iya. Oh, iya. Aku jadi gak ya, serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius
0: ya?
1: Kang, aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Aduh. Sebentar, kita ke Bandung dulu. Satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Bati. Ati, ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami. Iya,
4: Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang, okay. Jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni Garut.
1: Reuni di Garut. Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang
1: Ati,
0: Yana.
1: Jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir, lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya, Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya, aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa
0: nonton, nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Ya, kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Ya,
1: nanti sama dokter ini,
0: Mbak Ti. Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat
0: malam. Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Di impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah tahu
0: impresi?
1: Kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atu?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya.
0: Oke.
2: Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
2: susah,
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica.

0: berat banget lah.
1: Benar.
2: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
0: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
2: Ya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
0: Halo.
2: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
0: Ya.
2: Oke. Okay. Jadi tahun
0: 1993 gue ngomongin pasti terus disensor.
2: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kan. Ayo.
0: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
0: Pas.
2: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
2: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
0: Namanya hip hop gitu.
2: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman masih.
2: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
2: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik ya, banget durasinya Cintamu. Ini.
0: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
2: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
0: Mungkinkah?
2: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
2: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Ah, wis. Salah.
2: Yang benar
1: dirimu.
2: Dirimu. Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
0: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
2: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
2: Utuh katanya. Yang enggak juga.
0: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
2: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
2: Ruang Rindu.
0: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
0: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
0: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
2: Siap.
1: Suryono.
0: Tangan untuk Dr. Edi.
2: Yeay.
0: Acara pasti seru karena
1: wis bakal pecah ini.
0: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
0: Dan kita akan nyanyi, semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
0: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi. Saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com. Jangan lupa.
2: Siap. Oke.
0: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya enggak
1: kehabisan. Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
2: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
0: banget dokter dong.
2: Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
0: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
2: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren
0: jadi
1: pastinya
0: saya,
1: ya.
0: Saya
1: putra putrinya ya.
0: Iya, saya.
1: Oke, okay, Kang.
0: Saya gitu.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
2: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
0: Sama-sama.
1: Hanupi.
2: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
2: Hatur nuhun pisan.
0: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
2: Siap. Kalau saya sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
2: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi. Itu

0: Turut bergabung turut dong bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2
2: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
2: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, tapi masih kelihatan awet muda. Ya.
2: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam, tentunya sama beberapa
2: sama
3: Mas Yudi,
0: sama
3: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu aja. Jadi
2: ada
3: saya
2: mau disampaikan?
3: Oh iya. Mas. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai okay. Yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari loket.com nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
2: Sukses terus ya, Dr. Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap. Gak
2: berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Saatnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Kalau sudah berusaha dan menyiapkan semuanya dengan tekad yang kuat, maka masa depan kita

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ketika Anda merubah pola pikir dan hidup yang tidak mengenal takut, maka hal-hal yang mungkin selama ini menjadi penghalang akan langsung menghilang. Kita akan semakin berani dan hidup akan berjalan tanpa dihalangi oleh batasan-batasan yang seringkali kita buat.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program Satu RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum berpisah, pendengar, kami menyampaikan selamat beristirahat dan kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami Program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Kamis 17 September 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada Mutiara Pagi kali ini seperti biasa Anda bisa mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id dan juga melalui live TikTok RRI Kendari. Sudah terhubung bersama narasumber Arsam SPDI MAG, beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Kami ulangi, beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam UM Kendari. Dan nantinya kita akan berbincang terkait dimensi iman. Anda boleh bergabung nanti di line telepon kita 0401-3124008. Juga boleh di line WhatsApp kita 0813-5450-967. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan langsung di live TikTok di kolom komentar, yang tentunya nanti juga akan dijawab oleh narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di link Zoom live TikTok RRI Kendari. Assalamualaikum, Ustaz. Suaranya boleh di jangan di mute, Ustaz, boleh? Kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Oke, suaranya belum terdengar, boleh? Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita masih coba untuk bisa berkomunikasi bersama dengan narasumber kita pada Mutiara Pagi kali ini, Arsam SPDI MAG. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam UM Kendari. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya. Oke, jelas. Baik, Ustaz, kita akan berbincang terkait dengan dimensi iman. Nantinya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita yang juga menyaksikan dan juga mendengarkan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan tausiah dan juga sedikit penjelasan untuk topik perbincangan kita, Ustaz. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Sopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana suara saya kedengaran ya Mbak?
0: Alhamdulillah, jelas Ustadz?
1: Baik, baik, jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabini, wabihi nasta'in ala umurunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdiyai wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, hingga pada pagi hari ini kita diberikan berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, pagi ini kita akan tema kita berbicara tentang dimensi iman. Iman merupakan pondasi utama kehidupan seorang muslim. Karena itu iman bukan hanya sekedar pengakuan lisan, bahkan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman harus hadir di dalam hati, dibuktikan dengan perkataan dan diwujudkan melalui amal perbuatan. Karena itu, jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimensinya itu adalah dimensi hati, dimensi lisan, dan dimensi amal. Dikatakan mereka beriman apabila ia mampu meyakini di dalam hati, mampu mengucapkan dengan lisan, dan tentu dibuktikan dengan amal perbuatan dalam kehidupan ini. Seorang muslim yang memiliki iman yang benar akan menjadikan Allah sebagai pusat orientasi kehidupannya. Ya, tentu ia akan bekerja karena Allah, belajar karena Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan berkeluarga dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mungkin bermasyarakat dengan akhlak yang baik, serta menghadapi ujian kehidupan dengan berbagai macam kesabaran dan tawakal. Karena itu, tentang iman ini tidak cukup hanya dengan mengetahui apa yang harus diimani, tetapi juga perlu memahami bagaimana iman itu mempengaruhi atau memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Iman harus melahirkan perubahan. Iman yang benar akan membentuk cara berpikir, cara berbicara, cara bekerja, cara memperlakukan orang lain, dan cara seorang manusia mengambil keputusan dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, dalam pengertian iman itu kan amana yu'minuna imanan, yang berarti membenarkan, mempercayai, dan memberikan rasa aman. Nah, dalam pengertian syariat, iman berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah, perkara-perkara yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanullahu wa rasulihi summa lam yartabu wa jahaduhum bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa iman bukan sekedar klaim. Iman itu bukan hanya sekedar disampaikan. Ada keyakinan, ada keteguhan, dan ada pembuktian dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, dimensi iman dalam kehidupan yang pertama adalah dimensi tauhid. Nah, dimensi pertama dan paling fundamental itu adalah tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah. Allah berfirman sebagaimana ayat-ayat yang sering kita baca yang ya qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung dan tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, tauhid, dimensi tauhid ini memberikan arah kepada kehidupan manusia. Kita seorang ketika seseorang benar-benar meyakini Allah, ia tidak akan menjadikan harta, jabatan, popularitas, atau menjadikan manusia atau kekuasaan sebagai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Nah, karena itu Mas Sofi, harta itu boleh dicari, jabatan itu boleh diterima, ilmu itu boleh dikejar, tetapi semuanya harus berada di bawah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka pertanyaan penting bagi seorang muslim bukan hanya apa yang saya miliki, tetapi untuk apa Allah memberikan semua yang saya miliki, kan begitu? Kita hanya tidak bertanya apa yang saya miliki, tetapi kita harus mengatakan bahwa untuk apa Allah memberikan semua yang saya miliki saat ini. Itulah dimensi ketauhidan kita. Nah, yang kedua dimensi iman ada yang seperti dengan dimensi ilmiah. Iman melahirkan ini melahirkan pengetahuan. Karena itu iman dalam Islam tidak bertentangan dengan ilmu. Justru iman ini harus mendorong manusia untuk berpikir, membaca, mengamati, dan mencari pengetahuan. Karena itu wahyu pertama yang diterima oleh Allah kan dimulai dengan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, kita perhatikan bahwa perintah diawali dengan nama Tuhanmu. Artinya ilmu dalam Islam tidak boleh terlepas dari nilai ketuhanan. Ilmu seharusnya membawa manusia semakin mengenal kebesaran Allah, semakin rendah hati, dan semakin bertanggung jawab. Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darad. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu di beberapa derajat. Karena itu, Seorang muslim tidak boleh merasa cukup dengan iman tanpa ilmu. Iman memberikan arah, sedangkan ilmu memberikan kemampuan untuk memahami dan menjalankan arah iman tersebut. Itu adalah dimensi iman tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dimensi spiritual. Iman menghidupkan hati. Iman juga memiliki dimensi spiritual. Karena itu hati manusia dapat mengalami kekuatan dan kelemahan. Iman harus terus dipelihara mulai melalui ibadah, zikir, membaca Al-Quran dan muhasabah. Allah berfirman, "Ala bi zikrillah tatma'inul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tentram. Nah, orang yang beriman itu hatinya akan tentram. Tidak galau, tidak pusing, tidak sibuk memikirkan urusan orang lain, tidak sibuk memikirkan perkataan orang lain. Nah, dimensi spiritual orang yang beriman itu harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan kemudahan, tetapi selalu kadang-kadang begini. Kehidupan modern zaman ini itu memberikan banyak kemudahan, tetapi tidak selalu memberikan ketenangan. Manusia dapat memiliki rumah yang besar, tetapi hatinya sempit. Dapat memiliki banyak teman di media sosial, tetapi merasa sendirian. Dapat memiliki jabatan tinggi, tetapi kehilangan ketenangan. Disinilah iman memiliki fungsi spiritual. Nah, iman ini mengajarkan bahwa ketenangan tertinggi tidak hanya berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sebagai pengantar kita pada dialog kita di acara Mutiara Pagi, saya kembalikan kepada Mbak Sophie. Silakan.
0: Baik. Ustadz sudah memberikan sedikit tausiah dan juga penjelasan tentunya untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, pendengar, terkait dengan dimensi iman. Langsung saja kami undang Anda di line telepon 0401-3124-008, juga boleh menyampaikan pertanyaan di line WhatsApp kita 0813-5450-967, atau juga boleh langsung di kolom komentar di kanal TikTok RRI Kendari. Terkait dengan dimensi iman, sudah terhubung bersama di ujung telepon di 3124008 ada Pak Faiz di Lakudo, Buton Tengah tepatnya. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi, Mbak Sofi.
0: Kabar Pak Faiz baik, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, langsung pertanyaannya boleh.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengan dimensi iman ini, Pak Ustadz, kita sebagai hamba Allah tentu meyakini bahwa Allah itu ada, dan kita percaya bahwa Allah memang ia menciptakan manusia.
0: Iya.
2: Ya, ini berkaitan dengan iman. Sebagai manusia, Pak Ustadz, kan iman kita kan berfluktuasi, naik turun. Stabil iman kita ini. Nah, tentu kita sudah tadi mempercayai bahwa adanya Tuhan. Tapi begini Pak Ustaz, ini sebabnya kita ini, saya ini katakanlah demikiannya, saya ini mempunyai suatu penyakit. Lalu saya pergi berobat ke dukun. Ini berkaitan dengan iman ini, Mbak Sofi. Jadi saya pergi ke dukun, lalu dukun itu yang memakai ilmu putih atau ilmu-ilmu yang berdasarkan Al-Quran. Nah, kira-kira sikap yang saya lakukan itu kira apakah saya menyekutukan Allah atau kira-kira seperti apa, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung, Ustadz.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak Faiz. Terima kasih, Pak Faiz, atas pertanyaan. Saya akan coba menanggapi dari pertanyaan dari Pak Faiz. Yang pertama, bagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa memang iman manusia itu kadang kencang, kadang kendor, istilahnya gitu.
0: Iya.
1: Beda dengan iman malaikat. Kalau iman malaikat kan imannya itu bisa dikatakan tetap. Karena kan tetap, bahkan tidak berkurang, tidak bertambah, apalagi berkurang. Karena tugas itu hanya satu. Pokoknya kalau malaikat penjaga surga, tugasnya hanya menjaga surga. Beda dengan tidak mungkin mau izin atau bergantian dulu dengan malaikat penjaga neraka tadi. Nah, sementara iman pada Nabi dan Rasul itu semakin hari semakin meningkat. Tidak mungkin ia akan turun. Itu sudah ada ya. Jadi imannya semakin hari semakin tinggi, semakin bertambah. Beda iman manusia. Nah, iman manusia itu kan kadang kencang, kadang kendor. Bahkan mungkin lebih banyak turunnya. Nah, oleh karena itu iman ini hadir untuk menstabilkan diri kita. Nah, oleh karena itu dimensi tadi saya katakan ada dimensi spiritual, dimensi hati itu harus tertanam dalam diri kita. Karena kenapa? Hati manusia itu dapat mengalami kekuatan dan juga dapat mengalami kelemahan. Ya. Karena itu iman harus dipelihara melalui ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan muhasabah. Tadi saya katakan allazi Allah bizikrillah tatma'in qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenteram. Itu bagian dari obat. Nah, itu bagian dari obat kita. Memang manusia ini kan kalau kita lihat di surat Al-Ankabut ini dikatakan bahwa jangan mengira Anda sudah mengatakan bahwa saya telah beriman kepada Allah tanpa Anda diuji dalam kehidupan. Jadi iman ini Pak itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup mengatakan saya telah beriman kepada Allah, saya telah mengabdi kepada Allah, tetapi iman itu harus diuji. Nah, diuji itu paling tidak ada tiga. Ada diuji yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Ya, seperti umpamanya salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak salat, zakat, puasa, maka ujian itu tidak lulus ya. Kita tidak menghadapi ujian. Dan ada juga ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Maka berbagai macam larangan-larangan oleh Allah itu jangan hanya dikatakan bahwa itu merupakan larangan, tetapi itu merupakan dari ujian kehidupan ya. Kalau kita lakukan, maka ujian itu kita tidak lulus umpamanya, kita tidak selesai. Nah, ada yang sering adalah ujian musibah. Ujian musibah itu, coba kalau kita lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu diberikan musibah yang luar biasa. Diberikan penyakit yang luar biasa. Bahkan di dalam tubuhnya, itu jari pun, apa, jarum pun kalau kita tusukkan pasti akan mengenai nanah yang terdapat dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Begitu luar biasa penyakit yang diberikan Nabi Ayub alaihissalam. Meskipun diberikan penyakit yang luar biasa di dalam dirinya, bahkan ditinggalkan oleh keluarga, anak istrinya, dan lain sebagainya, para sahabatnya, orang-orang terdekatnya, ia tetap teguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap menenangkan hatinya. Mengatakan bahwa tadi, makanya saya katakan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya. Mengingat Allah itu memberikan ketenteraman, menjadi pengobat hati kita. Nah, jika kita hanya diberikan pemanya hanya sekedar sakit kepala, ya sakit dalam diri kita, itu tidak seberapa yang diberikan oleh Nabi Ayub. Dan itulah bagian dari iman kita, bagian dari ujian dari iman kita. Ya, seseorang akan diuji dengan berbagai penyakit, ya, yang luar biasa musibah dalam dirinya. Kapan ia melewati dengan beribadah, berzikir kepada Allah, ya, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melibatkan yang apalagi tadi itu yang kedukun dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai khawatir kita terjebak dalam perbuatan syirik. Sehingga kenapa begitu kita berobat ke dukun dan lain sebagainya tadi itu, ya kita lebih meyakini ya tadi itu dibandingkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penyakit apapun kita diberikan, silakan kita berobat secara medis, ya, dan profesional, tetapi kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Mas Sofi.
0: Baik, terima kasih. Demikian Pak Faiz untuk jawaban atas pertanyaannya. Terakhir, Ustadz, ada yang bertanya juga di jalur WhatsApp kita. Di jalur WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Akhir-akhir ini saya merasa ibadah saya terasa hambar dan seperti rutinitas biasa saja. Nah, apakah ini tanda bahwa dimensi iman saya sedang menurun? Bagaimana cara mengatasinya agar bisa merasakan manisnya iman kembali?
1: Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak. Jadi ada dimensi amal. Iman itu tidak boleh berhenti dalam hati. Al-Quran berkali-kali bahkan menghubungkan iman dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, ungkapan amanu amilus solihat berulang kali muncul dalam Al-Quran. Nah, hal ini menunjukkan hubungan erat antara iman dan amal. Nah, jika seseorang mengatakan beriman kepada Allah, maka iman itu seharusnya terlihat dalam salatnya, kejujurannya, pekerjaannya, tanggung jawabnya, dan kepeduliannya kepada sesama. Nah, iman yang hidup menghasilkan amal. Sebaliknya, jika iman tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku, maka perlu dilakukan introspeksi terhadap kualitas keimanan kita. Kualitas keimanan kita itu yang menjadi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa iman saya itu kadang-kala ya akhir-akhir ini ya, tidak ada kalimat lain kecuali kita harus cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ya tujuan hidup kita saya katakan tadi adalah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan kita harus introspeksi diri, ya memberikan evaluasi kepada diri kita agar iman ini tumbuh dengan baik dalam diri kita, terpelihara. Caranya apa? Kita harus selalu bahkan Nabi itu selalu mengatakan kepada Aisyah ya, dalam kehidupan kita ini ya, ya harus kita selalu mengingat kematian. Kalau orang mengingat kematian, bahkan yang kadang-kala itu ya luar biasa itu kembalinya ya kepada Allah memperbaharui. Jadi du imanakum bi dzikrillah. Ya, selalu memperbaharui iman kita dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. 1x24 jam jangan kita terlena untuk melupakan Allah. Berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Gitu Mas Sofi. Terima kasih.
0: Iya, yeah. Ustaz, ada yang bertanya ini di live TikTok RRI Kendari, ada Pak Solihin. Pertanyaannya, apa bedanya iman manusia dengan Rasul? Waduh.
1: Ya tentu sudah iman itu satu keyakinan. Tentu kalau iman kita itu berbeda lah dengan iman Rasul. Kalau iman Nabi dan Rasul itu semakin hari semakin meningkat tadi. Tidak akan pernah menurun ya kekuatannya itu ya beda kalau manusia. Manusia tadi itu karena mungkin berbagai macam cobaan kehidupan dan sebagainya akan memberikan ujian ya, maka kadang-kadang tidak stabil.
0: Kadang kencang, kadang kendur gitu ya.
1: Kadang kencang, kadang kendur ya. Kalau Nabi memang, Nabi dan Rasul itu ya tidak mungkin akan menurun imannya. Dia akan selalu meningkat ya. Tentu berlayu kan di pulau nafsan ilah usaha kan tidak akan pernah membani kalau dilakukan dari batas kemampuan. Nah, kemampuan iman kita itu tidak sama dengan kemampuan kekuatan iman Nabi dan pada Rasul. Nah, sudahlah dengan kita.
0: Iya. Ustadz, terakhir barangkali ini kan di era media sosial yang semakin gencar saat ini, kita biasanya melihat nih di konten-konten kemudian ada konflik-konflik yang muncul begitu di media sosial. Yeah. Nah, terkadang ini kita tidak bisa menahan diri ya untuk menyampaikan komentar-komentar, apalagi kalau misalnya terkait dengan keimanan seseorang begitu. Ketika mungkin kita lihat kemarin dia menggunakan hijab yang sangat sangat istiqomah begitu, tiba-tiba kita sudah melihat lagi udah lain lagi nih modelannya gitu. Nah, terkadang kita tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar begitu Ustaz. Nah, ini apakah pertanda juga bahwa keimanan kita belum ada nih sebenarnya? Gimana nih?
1: Jadi begini, Memang kadang-kadang kita tidak menyadari, Mas Sofi. Kadang-kadang begini, kita sering mengatakan kepada teman-teman, kepada mahasiswa, ada perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang kita tidak sadari, meskipun memiliki tujuan yang baik, ya, tujuan yang baik, tetapi perbuatan itu kadang-kadang kita tidak sadari. Jadi dalam kehidupan kita ini, kadang kita lebih cenderung melakukan dosa-dosa kecil, ya, yang tidak disadari oleh setiap individu. Contoh saya tadi dikatakan Mbak Soti, sering lewat, umpamanya lewat, menceritakan orang lain, melihat orang, oh itu melihat dari face-nya, penampilannya, ya, kok lihat itu si A. Coba lihat itu si A, tebal sekali bedaknya, kan begitu. Mungkin dia bedak pipa nomor 4 lagi, kan begitu. Nomor 4 lagi.
0: Agak kita berdiskusi dengan agak kawan. Agak bisa ditahan kita, ya komennya.
1: Gak bisa ditahan, akhirnya kita terlena. Padahal itu kita sudah membicarakan orang lain. Padahal kita sudah menceritakan orang lain, menyinggung orang lain. Itu orang lain itu tidak mendengar. Ingat kadangkala, orang kalau berkumpul 1-2 orang, yang dibahas itu bukan pendidikan, bukan iman, tetapi yang dibahas itu kalau bukan mengundi, kalau bukan mencari kesalahan orang lain adalah untuk mencari kesalahan orang lain. Karena itu dalam kehidupan seseorang, harusnya kita selalu berpikir positif meskipun itu benar adanya, meskipun itu tidak benar adanya. Saya ulangi, seseorang yang beriman dengan baik, itu harus selalu berpikiran positif meskipun itu tidak benar adanya. Nah, sebaliknya, kita tidak boleh berpikiran negatif meskipun itu benar adanya. Nah, begitu orang yang beriman, jadi tidak ada ruang untuk berpikiran negatif dalam kehidupan. Jadi bisa, harus kita menahan. Karena itu bagian dari dosa kecil, Mbak Sofi.
0: Iya. Kira itu. Agak susah ya. Biasanya malah pakai alibi ini, Ustaz. Tidak membicarakan orang, hanya review gitu ya. Review sedikit. Aduh, ini kacau. Baik.

0: Ilmu dalam pemikiran, ibadah dalam kehidupan, akan akhlak dalam perilaku. Karena itu marilah kita bertanya, apakah saya sudah beriman? Tetapi juga bertanya, apakah iman saya itu sudah mengubah kehidupan saya? Apakah iman ini membuat saya, membuat kita semakin jujur? Apakah iman ini membuat kita semakin menghormati keluarga orang tua? Apakah iman ini membuat kita semakin aman? Apakah iman membuat kita semakin peduli kepada sesama, kepada masyarakat? Apakah iman ini membuat ilmu yang kita miliki ini semakin membawa kebaikan kepada orang lain? Karena itu semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang memiliki iman yang kokoh, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, akhlak yang mulia, serta kehidupan yang memberi manfaat bagi sesama. Terima kasih. Demikian nasrul minallah wabarakatuh karim. Bahi fisabil haq tabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian luar biasa perbincangan kita pagi ini terkait dengan dimensi iman, seperti yang disampaikan oleh Ustadz sebelumnya bahwa kita semua belajar bahwa dimensi iman ini bukan sesuatu yang statis ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz bahwa iman adalah pondasi hidup yang bergerak aktif lewat keyakinan hati, kemudian juga ucapan lisan dan nyata dalam tindakan sosial kita atau tindakan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Arsam SPDI MAG yang sudah meluangkan waktu bersama kita pada pagi hari ini, pada Mutiara Pagi. Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kembali disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
2: Dan saat ini alhamdulillah sudah tersalurkan di titik distribusi sebanyak 5.045.220 kg atau sekitar 51,8%.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Inilah warta berita daerah pagi selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur dengan luas kawasan terdampak mencapai 350 hektar. Selengkapnya Ferry Musafir melaporkan.
1: Yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri.
3: Polda Sulawesi Tenggara menetapkan AN 55 tahun sebagai tersangka dugaan pembakaran kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kolaka Timur. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrim Sus Polda Sultra, AKBP Heri Pramono menjelaskan, AN diduga membakar bambu menggunakan korek api untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai area tanaman jangka pendek. Api kemudian merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga menyebabkan kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
1: Nama inisial AN berumur 55 tahun, pekerjaan swasta, warga wilayah Kolaka Timur. Hasil dari penyelidikan, kemudian penyidikan dan gelar perkara penetapan tersangka, bahwasanya yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu, dan bambu yang sudah terbakar itu dia arahkan ke rumput sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
3: Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kawasan yang berdampak kebakaran diperkirakan mencapai 350 hektar. Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada api atau bara yang kembali menyala dan meluas. Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga mendata perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha untuk memastikan kesiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Polda Sultra menghimbau masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di dalam maupun sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, atau call center Polri 110. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sementara itu, saudara pendengar, hingga 11 September 2026, Perumbulok Kanwil Sulawesi Tenggara telah menyalurkan 5 juta kilogram beras bagi ratusan ribu penerima manfaat. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
2: Dan saat ini, alhamdulillah sudah tersalurkan di titik distribusi sebanyak 5.045.220 kilogram.
4: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara terus mempercepat penyaluran bantuan pangan cadangan pemerintah untuk periode Juni hingga September 2026. Berdasarkan data hingga 11 September 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 51,8% dari total target penerima bantuan di Sultra. Kakanwil Perumbulok Sultra, Erdi Baskoro menjelaskan hingga saat ini penyaluran beras JPP telah mencapai 5 juta kilogram kepada 168.174 penerima manfaat bantuan pangan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total target sebanyak 324.272 penerima manfaat dengan ketersediaan beras mencapai 9.700.000 kilogram. Menurut Erdi Baskoro, dalam proses penyaluran setiap penerima bantuan pangan cadangan pemerintah akan mendapatkan jatah 10 kilogram beras setiap bulannya dengan periode bantuan selama 3 bulan, maka masing-masing penerima manfaat menerima 30 kg beras.
2: Baik, untuk bantuan pangan Bulog yang salurkan di alokasi Juli, Agustus, dan September ini kan totalnya untuk 324.272 PBB, di mana bantuan pangan ini kan para PBB mendapatkan 3 bulan alokasi, jadi satu orang, satu PBB akan mendapatkan 30 kg beras. Jadi totalnya yang akan kita salurkan sebanyak 9.728.160 kg. Dan saat ini alhamdulillah sudah tersalurkan di titik distribusi sebanyak 5.045.220 kg atau sekitar 51,8%, dan sudah tersalurkan di PBB sudah diterima sebanyak 3.651.140 kg atau sebanyak 37,53%.
4: Erdi Baskoro berharap bantuan pangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli. Sementara itu untuk Kabupaten Konawe Selatan menjadi daerah dengan jumlah penerima bantuan pangan terbanyak di Sultra yang mencapai 37.586 kepala keluarga penerima manfaat. Dan adapun untuk penyaluran masih dilakukan secara bertahap oleh jajaran Perum Bulog serta pemerintah daerah di berbagai wilayah di Sultra. Hingga kini penyaluran bantuan beras cadangan pemerintah masih terus dilakukan, dan Perum Bulog Sultra optimis seluruh bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 dapat tersalurkan hingga 100%.
0: Saudara pendengar, serapan gabah oleh Bulog Sulawesi Tenggara hingga kini mencapai 72,18%. Untuk stok beras tersedia sebanyak 95.500 ton. Dijamin aman memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara terus memperkuat peran sebagai penyangga pangan daerah. Hingga saat ini penyerapan gabah petani telah mencapai 168.568 ton, setara dengan 72,18% dari target tahunan 2026 sebesar 233.534 ton. Masih tersisa sekitar 64.966 ton lagi yang harus diserap untuk memenuhi sasaran penuh. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Sultra, Erdi Baskoro, menjelaskan, meski belum tuntas, pihaknya tetap optimis target tahunan dapat tercapai sepenuhnya, mengingat puncak musim panen diperkirakan baru akan terjadi pada akhir September hingga November 2026.
6: Gabah petani oleh Perum Bulog Kantor Sultra sudah mencapai di angka 168.568 ton. Jadi sudah setara 72,18% dari target yang kita diberikan oleh kantor pusat. Secara beras, kalau di kami diberikan target sebanyak 233.534 ton setara gabah kering panen.
5: Ia menjelaskan, pada periode panen mendatang, Bulog akan memaksimalkan daya tampung gudang serta jangkauan operasional ke wilayah produksi utama. Langkah ini dilakukan agar hasil panen petani dapat terserap secara optimal, harga tetap terjaga wajar, sekaligus memperkokoh cadangan pangan daerah. Berkat serapan yang terus berjalan, saat ini stok beras yang dikelola Bulog di seluruh gudang Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 95.500 ton. Jumlah ini dinilai sangat cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di tengah musim kemarau maupun pasca panen mendatang.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar, dari Kota Bau-Bau, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Pejabat pembuat komitmen serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
7: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang batu atas timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku satu unit.
8: Pembangunan program strategis nasional PSN Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di Kabupaten Buton Selatan terus dikebut melalui serah terima lokasi pembangunan dari pejabat pembuat komitmen PPK kepada pelaksana proyek. Penandatanganan berita acara serah terima lokasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan KNNP digelar secara maraton di 3 lokasi pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan dimulai di Desa Bahari 2, Kecamatan Sampolawa, dilanjutkan Desa Molona, Kecamatan Siumpu Barat, dan terakhir Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua. Wakil SA PPK KNNP Buton Selatan, Rasdiana Alimudin mengatakan, pembangunan KNNP tahap 3 tahun ini di Buton Selatan mencakup 6 lokasi yang ditarget rampung pada akhir tahun nanti. Masing-masing berada di Desa Kaove, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari 2. Secara keseluruhan, Busel telah mendapat 7 lokasi KNNP, termasuk 1 lokasi pada tahap pertama di Desa Gerak Makmur.
7: Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur. Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang buku satu unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pemukaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak.
8: Sementara itu, staf ahli Bupati Buton Selatan bidang pemerintahan, hukum, dan politik Laode Asri mengatakan KNNP Desa Banabung merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas yang dibangun diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nelayan, menjaga mutu hasil perikanan, serta menciptakan kawasan nelayan yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Laode Asri meminta pelaksana proyek mengerjakan pembangunan secara profesional, tepat mutu dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan ikut mendukung, mengawal, dan menjaga fasilitas KNNP agar memberikan manfaat optimal bagi nelayan.
9: Di Kecamatan Karatua ini ada dua koperasi nelayan. Ini kan luar biasa antara keinginan Bupati dan disahuti secara positif oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa. Kemudian harapan selanjutnya Pak Bupati dengan adanya koperasi nelayan Merah Putih tentunya ini adalah merupakan era kebangkitan ekonomi, pertumbuhan ekonomi khususnya nelayan.
8: Sementara itu, Direktur CV19 selaku pelaksana pembangunan KNNP Desa Banabungi Isnan Arif Ali berharap masyarakat memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Dukungan tersebut penting agar pembangunan berjalan lancar dan fasilitas yang dibangun nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kota Baubau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Kota Baubau, pendengar, pemerintah Kota Baubau pekan ini mengintensifkan terang tera ulang alat ukur BBM di seluruh SPBU untuk memastikan takaran BBM sesuai standar meteorologi legal. Selengkapnya reporter RRI Baubau, Ode Nurliani, melaporkan.
10: Sudah beberapa SPBU yang kami lakukan dalam tahun ini itu semua dalam kondisi aman.
11: Mencegah penyimpangan takaran BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah Kota Baubau melalui unit meteorologi legal Dinas Perdagangan Kota Baubau melakukan tera ulang alat ukur BBM. Pemeriksaan yang dimulai sejak Selasa 15 September ini bertujuan memastikan takaran bahan bakar minyak atau BBM yang diterima masyarakat sesuai dengan standar meteorologi legal. Kepala Dinas Perdagangan Kota Baubau Bau Sarmawati mengatakan, tera ulang merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian ukuran sekaligus melindungi konsumen dalam setiap transaksi BBM. Pemeriksaan perdana dilakukan di SPBU PT Taruna Jaya Abadi yang berada di depan Lippo Plaza Baubau. Petugas meteorologi legal menguji seluruh nozzle pengisian BBM untuk memastikan ketepatan takaran masih berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan berdasarkan standar meteorologi legal. Nozzle dinyatakan memenuhi ketentuan, kemudian diberikan cap tanda tera resmi sebagai penanda bahwa alat ukur tersebut telah melalui proses pengujian.
10: Hanya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yaitu kegiatan setiap tahun kita melakukan kegiatan tera di setiap SPBU yang ada di Kota Baubau. Kan misalnya pada saat kami melakukan tera, ternyata di mesin daripada SPBU itu ada penyimpangan, berarti kami akan melakukan pembetulan, menjasir namanya. Kecuali pada saat kami melakukan pengawasan secara mendadak, terus kami menemukan bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU, maka kami lakukan rekomendasi untuk melakukan pencabutan izin.
11: Selanjut, Suarmawati, sejauh ini belum ditemukan adanya SPBU yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan takaran BBM. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan meminta pengelola melakukan perbaikan mesin, bahkan sanksi tegas dapat diberikan hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suarmawati menambahkan, Percepatan tera ulang dilakukan karena masa berlaku tanda tera pada sejumlah SPBU di Kota Bau-Bau akan berakhir pada September hingga Oktober ini. Selain menindaklanjuti permohonan dari pengelola SPBU, pemeriksaan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan berkala yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui tera ulang, pemerintah ingin memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM tetap akurat dan tidak merugikan konsumen. Pelaksanaan tera ulang nozzle SPBU selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Kota Bau-Bau. Selain SPBU secara berkala, Dinas Perdagangan juga melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan di toko hingga swalayan. Pemkot Bau-Bau berharap pengawasan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengisian BBM, sekaligus mendorong terciptanya kegiatan perdagangan yang tertib, jujur, dan berkeadilan. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melapor.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya. Psikolog Klinik Anak dan Remaja menekankan pentingnya dukungan seorang ibu dalam mengenali dan mengembangkan potensi anak. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
12: Setiap anak memiliki potensi yang dapat berkembang ketika mendapatkan dukungan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Kondisi keterbatasan tertentu tidak selalu menjadi penghalang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan, terutama ketika keluarga mampu mengenali minat dan kekuatan sejak dini. Andi Rizky Amelia menjelaskan, orang tua perlu mengamati aktivitas yang membuat anak merasa nyaman, tertarik, dan mampu menunjukkan kemampuan secara konsisten. Pengamatan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mengenali potensi yang dimiliki anak.
13: Kalau saya biasanya saya sering ngobrol ya sama orang tua. Gimana nih Bu Rizky cara menumbuhkan, dari cara lain kita trial and error gitu ya. Ada bakat yang memang itu DNA kita nih Bu. Gitu ya. Jadi istilahnya memang bakat turun temurun gitu ya. Anak ini punya bakat melukis yang oke gitu. Tanpa diajarin dia anak bisa melukis. Tapi kan enggak banyak yang seperti itu ya Bu ya, yang punya bakat alamiah gitu dari DNA-nya dia.
12: Ibu memiliki peran penting dalam proses tersebut melalui dukungan, apresiasi, dan kesempatan bagi anak untuk mencoba berbagai aktivitas. Kemampuan anak tidak hanya dapat dilihat dari pencapaian akademik, tetapi juga dari kreativitas, komunikasi, kemandirian, keterampilan sosial, maupun minat tertentu. Dukungan keluarga dan lingkungan yang positif dapat membantu anak membangun kepercayaan diri serta mengembangkan potensi secara optimal.
0: Kita ke berita lainnya, petani di Kota Kendari yang lahan pertaniannya mengalami gagal panen akibat kemarau berpeluang mendapat bantuan pangan dari pemerintah. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
14: Sudah kalau ada data itu, berapa orang yang terdampak itu?
15: Petani di Kota Kendari yang mengalami gagal panen akibat musim kemarau berpeluang mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan, petani yang mengalami gagal panen atau puso akibat bencana hidrometeorologi kekeringan dapat mengajukan bantuan pangan serupa dengan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Namun bantuan tersebut harus dilengkapi surat rekomendasi dari instansi terkait yakni BPBD yang menyatakan gagal panen terjadi akibat bencana kekeringan. Menurut Abdul Rauf, kemarau panjang berpotensi mempengaruhi hasil produksi sejumlah komoditas pangan di Kota Kendari. Jika produksi menurun, kondisi ini dapat berdampak pada ketersediaan pangan dan berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran. Abdul Rauf juga menjelaskan menghadapi dampak musim kemarau ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah. Salah satunya, melakukan penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP terhadap masyarakat yang membutuhkan.
16: Kita terjadi kemarau dan telah menimbulkan bencana, gagal panen. Ya, sudah kalau ada data itu, berapa orang yang terdampak itu, ya khusus untuk penguatan pangannya ya. Ya, saya tidak bicara produksinya, bagaimana orang bisa kembali makan. Sudah kalau ada rekomendasi juga dari Badan Penanggulangan Bencana, sudah saya tinggal mengajukan apakah saya mau mengajukan ke provinsi, apakah saya mau mengajukan ke pusat.
14: masyarakat selama datanya ada, Pak. Insya Allah kita bisa bantu masyarakat kita ini yang memang mengalami gagal panen. Katakanlah kita tahu persis di Kota Kendari kan ada dua daerah persawahan, Amohalo dengan Labibia. Kenapa tidak?
15: Abdul Rauf juga menjelaskan total penerima bantuan cadangan pangan pemerintah di Kota Kendari tercatat sebanyak 27.660 kepala keluarga. Dan data tersebut bersumber dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Selain mengandalkan bantuan pemerintah, masyarakat juga diimbau memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan sejumlah pangan lokal seperti sagu, jagung, dan berbagai jenis umbi-umbian, sehingga kebutuhan pangan tidak hanya bergantung pada beras. Lebih lanjut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan, pemerintah berharap langkah antisipasi dan bantuan pangan yang disalurkan dapat membantu masyarakat terhadap dampak musim kemarau saat ini. Selain itu, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap beras.
0: Saudara pendengar, LPP RRI menggelar ajang RRI Fest 2026 yang diisi dengan beragam kegiatan menarik. Salah satunya gerakan Pangan Murah berkolaborasi bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Menghadirkan berbagai komoditas pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Selengkapnya Laras Ayuningtyas melaporkan.
17: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar kegiatan RRI Fest 2026 yang diisi dengan berbagai kegiatan hiburan dan memberikan manfaat untuk masyarakat, salah satunya melalui gerakan pangan murah atau GPM yang dipusatkan di halaman kantor RRI Kendari. Bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, gerakan pangan murah ini menghadirkan berbagai pasokan komoditas pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi bersama RRI Kendari dan pihaknya telah menyiapkan sejumlah pasokan komoditas pangan utama yang diharapkan mampu menjaga kestabilan harga pangan sekaligus mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh bahan pokok hemat.
18: Kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan gerakan pangan murah. Kita akan membawa besok ya beras PHP kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya itu. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI PES ini.
17: Masyarakat Kota Kendari diimbau untuk memanfaatkan momentum pelayanan komoditas pangan murah yang dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di halaman kantor RRI Kendari. Lanjut Abdul Rauf, sinergi antara Pemkot dan RRI diharapkan dapat terus berlanjut sebagai langkah nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah serta menjaga daya beli masyarakat di Kota Kendari.
0: Kita ke informasi yang terakhir, pendengar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini dilakukan menyusul adanya 26 hektar sawah di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
19: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering.
20: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan tahun ini. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan jaringan irigasi air tanah menjadi langkah pemerintah mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan akibat El Nino. Program ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian saat curah hujan rendah.
19: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi 26 hektar akan mencakup seluruh jaringan irigasi air tanah ini yang kami usulkan, sehingga tahun depan kita tidak akan lagi menghadapi kekeringan, paling tidak kita sudah mengantisipasinya.
20: Wahid mengatakan pembangunan jaringan irigasi air tanah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kota Bau-Bau dengan Kementerian Pertanian dan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum di Kendari. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 28 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan tersebut. Kepala Dipertan Bau-Bau ini menjelaskan, jaringan irigasi menggunakan pompa dan pipa berdiameter sekitar 6 inci untuk menyedot air tanah dan menyalurkannya ke area persawahan. Setiap titik jaringan dapat mendukung pengairan sekitar 10 hektar lahan. Wahid mengatakan, 3 titik jaringan irigasi air tanah saat ini sudah beroperasi, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap survei dan 22 titik telah diusulkan untuk tahun depan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kekeringan lahan pertanian. Wahid menyebut 26 hektar sawah yang terdampak kekeringan tahun ini terjadi saat tanaman padi berusia sekitar 60 hingga 70 hari dengan tinggi mencapai 30 cm. Tanaman yang terdampak terus diupayakan mendapat pengairan dengan menggunakan mesin pompa untuk mengambil air dari sungai guna menjaga pertumbuhan padi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Polda Sultra menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba. Karena judol bikin kantong.

lihat saja dulu ya, sampai di mana kira-kira perjuangan dia untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai hari ini. Oh iya, jauh ya perginya. Ya, untuk pagi ini pendengar di Sultra Pagi, kita masih terus update juga informasi untuk Anda sampai tuntas nanti tentunya. Di mana informasi-informasi yang kami hadirkan ini dilansir dari rri.co.id. Anda juga bisa membuka, diunduh aplikasinya ya. Pendengar jangan lupa nih, di RRI Digital lengkap tuh, ada rri.co.id. Tinggal searching RRI Kendari. Nah, informasi-informasinya juga kami update dari rri.co.id. Nah, informasi terkait dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, pendengar, yang kembali mendeportasi 3 orang warga negara asing asal China karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Sultra. Aduh, nih saya lagi tenggelam di Dracin nih. Tiba-tiba janganlah dideportasi nih ternyata ya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra Azwar Anas mengungkapkan bahwa pendeportasian ini dilakukan berawal dari adanya laporan masyarakat ke Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra terkait keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Utara dan terdeteksi melanggar izin tinggal. Nah, pendengar, dikatakan bahwa ketiga WNA tersebut masing-masing Gong Yimin, kemudian ada Wang Liang Seng, lalu juga ada Chai Feng, di mana ketiganya merupakan warga negara Cina, dan dari pengecekan dan pengawasan serta hasil BAP oleh petugas, ketiganya ini sudah terbukti melanggar pasal 122 pasal A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Nah, maka dari itu pendengar, tiga warga negara Cina ini diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dengan nomor surat petugas yang selanjutnya juga akan dilakukan pada tanggal 17 September hari ini melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, aja Azwar Anas mengungkapkan bahwa pendeportasian yang dilakukan sejalan dengan kebijakan selective police, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat yang bisa masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Selain itu, kegiatan pendeportasian ini juga dilakukan oleh petugas imigrasi bekerja sama dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Sultra.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sementara itu, pendengar, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara Ahmad di Mapolda Sultra pada Rabu kemarin. Kunjungan Ahmad ini didampingi Kakanwil ATR BPN Sultra sebelumnya Budi Hartanto diterima langsung oleh Wakapolda Sultra Budi Hermawan bersama jajaran pejabat utama Polda Sultra. Nah, pertemuan ini pendengar menjadi agenda perkenalan Ahmad sebagai pejabat baru sekaligus juga momentum untuk memperkuat sinergitas lintas sektoral yang selama ini telah terjalin antara Kanwil ATR BPN dan kepolisian. Nah, kolaborasi kedua instansi ini dinilai sangat krusial dalam mendukung penataan pertanahan, menjaga kepastian hukum, serta mencegah dan menangani potensi sengketa maupun konflik di tengah masyarakat. Koordinasi dengan pihak kepolisian menjadi bagian penting bagi ATR BPN pendengar dalam menjalankan fungsi survei, pendaftaran tanah, pengadaan lahan hingga penanganan perkara pertanahan yang bersinggungan dengan aspek hukum.

0: Alah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya enggak.

Pendengar masih untuk Sultra pagi ini kita juga update informasi terkait sektor perikanan Sulawesi Tenggara yang terus menunjukkan kinerja positif sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Di mana hingga pertengahan 2026, volume ekspor produk ikan perikanan tercatat mencapai 738 ton dengan nilai perdagangan sekitar 171 miliar rupiah. Nah, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirilis beberapa waktu lalu. Capaian ini pendengar mencerminkan meningkatnya daya saing produk perikanan Sultra di pasar internasional, di mana keberhasilan ekspor tidak hanya ditopang oleh melimpahnya sumber daya perikanan, tetapi juga penguatan sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterapkan dari sektor hulu hingga hilir. Nah, layanan sertifikasi yang semakin cepat dan berbasis digital dinilai memudahkan pelaku usaha untuk memenuhi berbagai persyaratan negara tujuan ekspor, pendengar. Di mana melalui sistem ini, proses pengawasan kualitas produk dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga komoditas asal Sultra memiliki jaminan mutu sebelum dipasarkan ke luar negeri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk Sultra Pagi. Pendengar, kita masih akan terus update informasi dan juga hadirkan informasi-informasi lainnya. Namun terlebih dahulu kita juga akan hadirkan informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Untuk informasi cuaca, pendengar, kita sudah terhubung bersama Bung Made. Assalamualaikum, selamat pagi, Bung Made.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Sofi.
0: Ya, kita mau update informasi cuaca lagi, Bung Made. Untuk hari ini kondisinya seperti apa ya? Sepanjang hari ini untuk Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya, silakan.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 17 September 2026. Pada pagi dan siang hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan, serta pada malam hingga dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan, dengan udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%, dengan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km/jam. Untuk informasi tinggi gelombang, berpotensi terjadi gelombang dengan kategori sedang atau ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah perairan Teluk Bone Barat Kabaina, perairan Bau-Bau, perairan Wakatobi bagian barat, perairan Wakatobi bagian timur, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu tanggal 17 September 2026, matahari terbenam pukul 17.48 WITA dan tanggal 18 September 2026, matahari terbit pukul 05.42 WITA. Untuk update peringatan dini kekeringan meteorologi berlaku untuk dasarian 2 bulan September 2026 dengan kategori awas berpotensi terjadi di wilayah Bau-Bau, Bombana, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi. Serta kategori siaga berpotensi terjadi di wilayah Buton, Kolaka Utara, Konawe Utara, dan Kota Kendari. Terkait potensi kekeringan dan kebakaran lahan, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak. Dilarang membuka lahan atau membakar sampah sembarangan di areal terbuka dan segera laporkan ke petugas terkait jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran sekecil apapun. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Sofi.
0: Baik, terima kasih Bung Made untuk update informasi cuaca. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Mbak Sofi.
3: Apaan? Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
4: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
3: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
4: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
3: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
4: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
3: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
4: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
5: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.